0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

kabupaten serta jalan nasional. Selain jembatan Krung Tingkem, dua jembatan lain yaitu jembatan Krung Berdu di Kabupaten Pidijaya dan Buleleanga di Aceh Utara juga berhasil dipulihkan. Dan ini memperkuat konektivitas di koridor

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

Kesatuan, ikat kesatuan, Sabang Maroke.

Warilun ke Jari Bandar Aceh melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 10 terpidana perkara jaringan zina dan ikhtilat. Eksekusi ini berlangsung di Taman Bustanus Salatin pada hari Kamis 17 September. Kasih Intelijen Kejari Bandar Aceh Muhammad Qadhafi mengatakan dari 10 terpidana tersebut 2 orang dijatuhi

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai Bang Mal, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream nyo?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Ke pene Pulau Bang Mal? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Mal. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan. Hana jadih lampu blo tu mah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

8.20 kurung minit waktu Indonesia Barat. Orelun, Badan Gizi Nasional, ge pesiap anggaran tahun 2027 sebesar 220.52 triliun. Tapi nyetren warihlen lep

dalam pelaksanaan Yuari Helen bikin anakan ke puluh program MBG. Tapi pembinaan dan kesiapan layanan akan di tahapan awal si gelom program diperluas. Lagi wilayah terkenggal, wilayah terdepan, terluar, pesantren,

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pak, Bu, nge-brief reka bajut.
4: Ada uang receh nggak, Bang?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh, ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
4: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Orilun Kementerian Kelautan dan Perikanan memusnahkan 1075 kg pakan dan obat ikan ilegal serta 15 set alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan. Ya, pemusnahan ini berlangsung di Banda Aceh pada hari Rabu lalu ya, tanggal 16 September. Dirjen PSDKP Orelen Pung Nugroho Saksono mengatakan barang bukti ini merupakan hasil pengawasan yang dilakukan melalui patroli laut dan pengawasan terhadap unit usaha budidaya di wilayah kerja pangkalan SPDKP Lampulo. Ada 14 set mini trawl dan 1 set alat setrum ikan yang dimusnahkan karena berpotensi mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara itu pakan dan obat ikan juga dimusnahkan karena keamanan dan kualitasnya tidak terjamin dan belum terdaftar di KKP.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Ingat mangan usahe oreh den. Jut jangan trail nih Mbak Bungoyo dari Lentuan ke Gataban Mandum. Yang tengok menikmati RRI Proput Banda Aceh nih Mbak Bungoyo. Sabah meluah oreh den. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Lentuan Rais Salju pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Profit yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembe Ilheblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI Digital. Poti kurang 30 menit wate Indonesia bagian barat warihlon. Salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom getanyo lang acara sireboh siaran informasi masih budaya obrolan dan hiburan edisi Jumat 18 September 2026. Bagi wari-wari yang kena bergabung dalam acara sireboh, kamu persilahkan rat wabah nemboi 0651705585 0813 67 88 886. Dan warihlon sebagai informasi bahwa saji acara sireboh bak edisi uronyo kamu hadirkan tampoan potiblah bak potiblah hentuk getanyo na dialog dengan sidro penyuluh agama Islam ahli muda ketua tim pemberdayaan zakat dan wakaf nan gaknyan Ibu Rahmawati STH. Dan tema dialog yang akan kita nyoba bahas secara live lewat YouTube RRI Profit Banda Aceh yaitu dosa yang tak terasa mengurai dosa ekologis dalam Islam. Jadi warihlon senada dengan atanyan dengan dialognya tema kita nyoba dalam acara sireboh yang akan kita nyoba bahas yaitu tentang menjaga lingkungan warihlon ya. Jadi menurut drone pakiban cara terjaga lingkungan. Jadi sebutkan macam-macam cara untuk terjaga lingkungan dan kamu informasikan kembali bahwa saji dialog akan kamu hadirkan Mbak Poti Blante dan silakan tuh awak drone yang kena bergabung rat 26 sheet 0651705585 0813 67 88 886. Dan warihlon pakan gedanya bahas masalah dosa ekologis atau mungkin dosa yang gedanya temeng menyet gedanya tarloh lingkungan atau melakukan hal-hal yang memang merugikan lingkungan menan ya. Nah, karena lagi gedanya rupa lingkungannya perle gedanya tanyopi perle lingkungan ya supaya jid gedanya wariskan nanggronyo alam gedanyonyo ke generasi kedepannya ya generasi mendatang. Dan untuk wari-wari yang kagepreh bak nemboi 7055 yang kawai ta sampai leh. Halo assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya bit bengah tak urangnyo.
1: Wah, baju makan itu mungkin titik nurul.
0: Yang kenyan. Alhamdulillah, kajik merumpok lah ayah bit. Kalau bu bengah ayah bit?
1: Hah?
0: Kalau bu bengah?
1: Kalau bu.
0: Kalau. Apa tu makan kita guna lima bit orangnya?
1: Alahnya aku baca-baca tapi.
0: Baca-baca tapi. Pokok jika masuk lah ya. Baik kosong dah. Najak ulang pun orangnya ayah bit.
1: Saja, kemana saja.
0: Oh iyalah nyahana blang jauh lampu kan ya. Ya bitnya uronyo tentang menjaga lingkungan. Ya bit sendiri kan memang perlu lingkungan lagi. Lampuhnya kan alam cit ya, hasil dari alam cit na bulan tu nerawat mana ya. Alinya sehingga jet ya bit apa ya memperjuangkan ekonomi keluarga lah ya dengan hasil alam nan. Dan menurut Yahbit kiban cara gedanyo tajaga lingkungan supaya jet tacok manfaat dari alamnya secara terus menerus.
1: Hai nyen istilah lagi menno dan yang pegah benno hai sampahnya ndek ndek. Tentang kah. Jadi kebersihan no pun sebagai dengan iman.
0: Ya, betul.
1: Jadi kan nyobe sampai ba dari di labo-labo kom ini mungkin juga morat ke habis rusak rumah. Tapi kayak zaman nak gop ke bengi gop eh. Lampu ya bi menanti begitu juga mungkin kadang nak lampu tu ni mbak kita manfaatkan kepulian kita. Dua bapa tung dua bapa penting dua bapa karena alat kebutuhan rumah lah. Nya memandu tu, hana hana tak apa-apa deh lah, hana apa ni? Jadi bukannya aku menang-menang kan?
0: Nyana hasil alam lagi hi tapot gerobak lampu ro lebih menyum ya daripada tablo.
1: Umam limpah wahai kami ya. Nya bapa obi dua bapa kau mana?
0: Betul.
1: Nah, yang tu nama tahun di Nurul.
0: Masalah sampah berarti ya?
1: Sampah, kalau nak sampah yang berbeza.
0: Bek mau ke
1: kota benda sih tempat itu kau dah kering kena tempat itu pedesa lama tu. Mbak jalan hai jajak di gamna pada hai motor tampah na di jajak. Tapi awak buah tampah ha matang bateng. Cuma ada momentum ada je ke kapolsek. Ya lun pak ke kapolsek Kurung Baru Najaya lah.
0: Ya, siap siap ya bit.
1: Dah sudah silawanya dah.
0: Okey.
1: Nona ya habis ni buat aja tu nunggu nunggu ni buat aja. Bakal tindakan detik.
0: Iya, betul betul betul. Siap ya bit. Lagu pun lagu nuru puta ke mana?
1: Lagu pun lagu di tabah mengahnya.
0: Nyan. Bengah-bengah ke hanam rumpuk lagunya. Ya habis ke pun lo tak lagu mentah. Ya habis mandu ronyo.
1: Oh ya Allah.
0: Mandu penyanyi Aceh Pak Pakji. Ya habis pun pilih. Berarti bebas ya habis. Pilih yang dah.
1: Lagunya pun nanti.
0: Lagu apa?
1: Siti.
0: Siti Mercedes?
1: Oh, Siti Mercedes.
0: Anak mumpul dia Siti ya. Kak nak dekat Siti Rabi'ah pun. Siti Mercedes, untunglah lah. Kelih Cik Mat kan. Oh, Alhamdulillah Armawati mantang tinggal ke lo. Ya lagu Yusran Yus Kak Nurul persiapkan ke Yahbid. Silahkan Yahbid. Salim-salim. Amin ya Allah.
1: Amin dengan menteri Pohidah. Kak Eli Indonesia. Tahu Kak Eli Indonesia apa Kak Lian ni?
0: Kak Eli. Eli.
1: Oh, lain tapi Kak Kak Juli Indonesia tahu.
0: Oh, Kak Kak Juli. Kak Juli. Kak Juliani. Oh, dah fikir Kak Eli menorong nak kan.
1: Hai, Kak Juni. Kak
0: Juli. Ya, betul-betul.
1: Abang Daddy si selamat
0: Amin ya Allah.
1: Kita baik. Kita ayat di Korea. Iki Mat.
0: Okey.
1: Dari untuk Pak Amr.
0: Ke mandu-mandu.
1: Ke mandu-mandu.
0: Siap. Makasih Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbid alias Yahmin, Yahmin alias Yahbid ya. Dari Ule Kareng, dilikat gaknya kagepreh, Pak. 886. Halo, Assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telak tiangan Cik Mat uronyo ngai Yahmin eh? Awai Yahmin.
2: Jadi ke mana?
0: Oh, mana?
2: Iya, sebab ke teman Cik Mat lalai ngai mana?
0: Nya mantan buat kursi goyang ya?
2: Kursi goyang.
0: Semangat Cik Mat, boleh?
2: Okey.
0: Bu bengah kala?
2: Kanolo kiban sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Rona pe sabi-sabi pih belagian ya.
2: Alhamdulillah sehat sabi ya.
0: Amin ya Allah.
2: Apa masalah le urang?
0: Nya masalah lingkungan. Jadi pakiban cara getanyo ta jaga alam, ta jaga lingkungan getanyo. Menurut Cik Mat pakiban.
2: Kita jaga alam kan bersama juga. Be asal tebas manteng kan?
0: Asal ke?
2: Asal be tebas manteng.
0: Tebas.
2: Tebas bebas tu mungkin nak kaya kau mendung kan? Tapi problem kita kau kaya pun problem yang tak kau kan? Yang mengganggu lah tak kira kan bila lampu kan? Ya, yang mengganggu selaju lagi lah negara kamu nanti kan? Ya lagi-lagi selagi potong-potongan kaya beda tu. Kamu orang ngah bawa jalan dia tu. Nah, kamu ganggu kau sih kan?
0: Ya.
2: Nih loh, yang salah alamnya mana sama-sama menjaga ha. Aku kan aman.
0: Betul betul betul.
2: Pasti kibang buka nasi rokok, nasi rokok larang kan? Nasi rokok cua kan? Nah, ini yang head kan? Yang cua yang head. Yang larangnya tukang jual buat nasi.
0: Golam tentesit.
2: Hah?
0: Golam tentesit.
2: Ah, positif juga larangnya positif ya. Dia yang terkalah, dia kacok yang. Nah, ni kacok juga kan. Penting nak kogok kamu nanti kan.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Setelah lama, bapak lang unang kalau terkalah nak dipan terpukah yang ilegal-legalnya kata tu kokok kaya tu kan. Tiba itu bas nanti.
0: Ya.
2: Yeah. Ada yang macam pekerja barang bebas kan. Bayi buat kalau bayi yang harus kan. Ya. Yeah. Kalau preman lah bayi bergerak kan. kalau saling-saling berjaga lah. Mudah-mudahan alamnya berjaga mendung lah.
0: Ya,
2: kalau pula lampu kau selagi lagi, kita kok saya kau semarangan kan, kita jaga hati kan. Lingkungan kita nyawa kan.
0: Betul-betul.
2: Nah, kita punya hurung untuk kita nafas lingkungan.
0: Ya, kan cuma ke alam entang ya, yang mendesak.
2: Ke alam saja.
0: Ya. Betul.
2: Nyaman tuan dari Cik Mak kan?
0: Siap Cik Mak.
2: Kita buka ramai-ramai lewetha kan?
0: Lagu apa lagu Nur Buta kerana?
2: Perahu Cinta kan nama.
0: Perahu Cinta Nur Ulai apa?
2: Ya.
0: Salam-salam kesal.
2: Menangnya ayah kan?
0: Ya, menang. Dari Ulai Kareng, dari Lambaro ya? Dari Lambaro.
2: Lambaro. Rak kerungnya ni gede.
0: Ah, rak kerungnya.
2: Kadang-kadang nak balon-balon ni nak cari balonnya lagi ke Lampung kan?
0: Nyangkanya. Siap je, Mat.
2: Ya, ini salam-salam berkumpul kepada nasihat keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
2: Ya, ayah kasih ke saya seorang, ya, amin.
0: Ya, amin.
2: Ya, amin. Nasihat keluarga si ayah, amin. Dunia juga hayati. Ke Solom, ke Kak Diana, Kak Eli, Kak Julia, Bang Amri, Bang Basri dan teman-teman semua.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Warilon Tengah, Bak Kursi Goyang. Tadengar lagu Yusran Yusileh, Siti Mercedes yang gelak kele Yahmin di Ulai Karing.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang di

0: Ngaropeut budaya anu nanggrok. Manan kuarelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelakeli Yahbit dari Ulekare ngan Cik Mat dari kawasan Lambaro. Semoga kamu bahagia. Tatambung lam acara Sirebuh Warehilon yang kena bergabung lam acara Sirebuh, silakan red dua buah nembe 0651055085 0857678886. Dan pembahasan katanya lam acara Sirebuh dengan tema lingkungan ya Warehilon ya. Apa kiban yang menurut drone cara untuk tak jaga lingkungan. Nah, jadi dia menyebutkan cara-cara untuk tak jaga lingkungan. Yang kagak preh bak putujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nak Ayati.
1: Nyobutai dek lem saya.
0: Kiban haba bengohnya kak.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuman tu lagi hi agak paro bacu. Ban jaga.
1: Menjaga.
0: Menjaga.
1: Gata-gata rukung mana nak ya?
0: Oh mana? Naga gata-gata rukung. Pakai. Nak kenal IE baru?
1: Nah, cuba cuba nang IE umuda aku dah tengok.
0: Oh duh ya Allah. Baru nak ujian kat di daerah Wakron?
1: Kamu baru ujian menatap mana, merentik-rentik mana nak?
0: Cuma nyak umuda, hana macih huru tarik kan?
1: Hana, nyak umuda, nyak Kak Yati lebih ke Kak Yati je. Oh, mesti mau jujur nunan pakai eh, ya?
0: Mm-mm.
1: Oh, nyak tarik tak orang, tak kena je eh, si. Mau nyak hana tarik orang, cik ukung lah.
0: Mm-mm, yang kena. Baga pulih kat apa?
1: Yeah.
0: Kak Hayati nyoronyo tentang jaga lingkungan. Menurut Kak Hayati pakiban cara gedanyo jaga lingkungan yan?
1: Unyo lingkungan tentang kebersihan kiban.
0: Heeh, tentang kebersihan je, tentang pemantang je kak.
1: Ya, munyo Kak Hayati kan. Memang kali de nurul ko ji ngon tetangga untuk benarlah.
0: Iya.
1: Jadi lingkungan kan mangga de luah hangat ta sampah untuk menama.
0: Heeh.
1: Ana meserak-serak angon sampah orang lain dah baga.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi Kak Yati hai ti bungoh nyo hai sampah tu jujur pilih bro ha. Mang Kak Yati tot bro ha de anati lan he. Heeh.
0: Kak Yati tot nah.
1: Tut inan buat lamping.
0: Ya ya ya.
1: Munyo lingkungan pula en tu. Munyo kamu ini memang deh jorok lah. Uga haju di engku nana. Engku ada jaga ke drong lah.
0: Ya, yang
1: tu di nuru mohro, lun mohro untuk unan saling menjaga lah, apa
0: betul betul betul.
1: Mesti cerita aja dah pernah di nuru ke engkau nanti si bahaya tak kamu ini, memang mudah.
0: Bahaya bahkan kak?
1: Mesti kita nuga baking nah, jajak jame malay, tiga.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi kamu buah sebuah tempat je deh. Walaupun sebuah tempat, tapi tempat mana jalan deh.
0: Memang ada tempat yang khusus mana nah. Menyok getanom hanjik kak?
1: Kan ada mu
0: Menyok getanom hanjik lah. Tidak payah aku huruk lah.
1: Lu deh hanjik getanom. Kan semerangan ni nanti ya. Memang jahit tak je engkut nang kamu. Jadi kamu tak lah nak hendak kengkut lah nak hendak ni ana.
0: Kempen kot lain lah mah.
1: Tapi punya ipaseng je benar kan. Ya kebetulan hana ipaseng bau je luar biasa karena tongkur lah. Mau punya Kak Yati punya Kak Bobo ke yang mana nak tuk je pintu. Pura-pura ada orang di rumah.
0: Karena B kak ya nyobe han rosom eh
1: nyobe ada do otom ni lagi B bangke siji mang Kak Yati nya sekeliling rumah insyaallah hantu nya tegaro teh kan haji lah ada pegang hantu han bro hantu ini nah nah
0: ya yang kenyan bro ro tanggung jawab ro ba
1: tanggung jawab ro ke ro yang tak sampah ha
0: ya yang kenyan.
1: Ah, ya, menantang deh.
0: Siap Kak Ayati.
1: Eh, menjawab dia.
0: Memuat bekang ya, menjawab.
1: Oh, kalau dong kau ngomong ada ah, dah bekang gambang ketamong temanya ke jawab lain nah.
0: Heeh.
1: Ya, baik segala semua hari-hari.
0: Lagu apa lagu dah buat Kak Ayati?
1: Dikakan namanya.
0: Jut, apa judul?
1: Durorongkom.
0: Durorongkom. Nah, kamu rupa apa? Silakan salim-salim.
1: Salim yang pun ke Dek Nurole sampai apa-apa ya.
0: Sampai leput, insyaAllah.
1: Oh, sampai leput.
0: Menyuruh uro Kamis, Jumaat, Sabtu, Minggu yang pasti sampai leput.
1: Ya. Semoga berbedah ha.
0: Iya, amin ya Allah.
1: Semoga alam Dek Nurul pun sehat untuk baik nak kendala apapun ha.
0: Amin. Kak Yati menacik apa?
1: Ya.
0: Yeah. Rezeki.
1: Amin. Anyan hana tu cik Kak Na. Kak Na macam bersih-bersihnya hak dek.
0: Yang kenyang.
1: Super bersih ya.
0: Buat je boleh.
1: Gaknya nyana bersih segala-gala lah. Kan hang kita omong lah lah radio.
0: Ya, yang
1: kenyang. Memang dengar-dengar dari tanya lah. Semelun tu lah.
0: Semelun ke? Orang melun-melun.
1: Thank you. Semoga Kak Na bersih lebih ni.
0: Amin.
1: Hanya ke Kak Ngom, Cik Kak Ngom pergi luar biasa bersih deh kali Kak Yati jauh tempat ni.
0: Oh, baik tanya je li lah.
1: Nyo, wakaji Kak Yati yang kejawab angkena, Kak Yati yang kejut kutuk-kutuk.
0: Wakaji ut-ut juga.
1: Hanya nak ke Pak Amri di Kutai Melaka.
0: Ya.
1: Yang ke Pak Amir ke waris-waris mandu Melaka Eli lah dek ya.
0: Okay, siap. Makasih.
1: Ke mandu-mandu ju dek.
0: Kabar.
1: Nyo dek kedua tu tu ke Ma'dah we wahti Ma'dah hante.
0: Ya, Ma'dah hante getagi ya.
1: Engke Ma'dah getu pon le tu nyo kalem ke kembali Ma'dah we semoga Ma'dah semangat we.
0: Amin ya Allah. Semangat tapi Ma'dah.
1: Ke mandu-mandu ju muhande. Lagu pikana kan?
0: Iya.
1: Terima kasih banyak Dek Nurul.
0: Aban, menancik ke Kak Ayati terima ngasih mudah rezeki be. Sehat ya,
1: Dek Nurul. Amin amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ayati dari Korea, warihlon diliket Kak Ayati kagepreh ba 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam Kak Nurulun.
0: Naduan. Gimana bengahnya Nyorun? Sehat?
2: Nyorun sehat dia kat aku.
0: Kurang sehat bakan.
2: Bukan hei, oh kau demam kan? Hani ni.
0: Oh duh ya Allah, nyokah demam kepala nyoragam. Menyatakan pula en terserah ya, yang baik demam kan ya? Lemah pokoknya menyokah demam.
2: Demam baik.
0: Yang kenyan. Ada depeh haki menyayu bakat main bahan mentang eh tapi menyo ka demam ya. Ka hanali ka istirahat berarti
2: yo tu kam kita tau ka no
0: nya su radio raya baca nah
2: ka do blabber
0: ayah ka Ciban dun
2: ngado kat aku.
0: Nyo baru kalaga tu.
2: Ha.
0: Kiban.
2: Tu nak entah kat aku.
0: Tu Nurul lah. Tu pe.
2: Kiban?
0: Tu pe yang lain tat.
2: Adun tu takut.
0: Tapi hana de tak mendengar pi suadun. Karena memang kan hana de mendengar. Maksudnya hana de lagi paro atau pe mana eh?
2: Alhamdulillah. Oh, lagi lancar.
0: Mantap lancar alhamdulillah.
2: Oh benar, walaupun yeah. Kata kit, walaupun kan tetap lagi belasah kit.
0: Cuman nyo agak menghicau bacut nak kah?
2: Ya, kicau.
0: Menyo raya bacut nama tu ke? Baru merhicau.
2: Benar. Yeah. Berarti harus tambah halu-halu.
0: Ubat kala jip, adun, bu bunga, kiban.
2: Bu kala ubat yang ada.
0: Oh, ubat.
2: Kadang tu di rumah rek orang kat lawa tu kuyak ubat.
0: Yang kenyan. Pokok je builek kan?
2: Ya, aman.
0: Adunnya tentang menjaga lingkungan, Dun. Pakiban menurut Adun.
2: Jalan-jalan itu juga yang pertama dia kan sebagai tanya tadu sama person kepada ke jalan kampung kan harus saya jaga lah.
0: Betul.
2: Saya jaga. Jadi be gara-gara buh dan nyok dengan gugok dan be.
0: Ya, betul.
2: Jadi saya buat cara aja walaupun kan harus tak menghindar. Mata kan mata rumah tanya okey rumah gugok anak ni kerana ketoran yang tanya oboh kan atau buku yang tanya oboh kan je
0: pergi lah rumah roh boh bro waktu rumah gua menang gede uli
2: besarnya
0: ya betul
2: nyopi mbak temujik tengok toroyong je kat luar.
0: Oh iya gua toroyong lawan kapa rohnya maklut
2: rohnya makan toroyong tempat kan tanggal 27 tengok nak maklut kan. Jadi saya akan payu sebelum hujan saya akan payu.
0: Ya, pergi boleh leh. Madu hanya ikut dah karena tengah hana mangat badan dah.
2: Hanya ikut ke kau.
0: Dah boleh tu.
2: Nya mentong kat nunggu tanggapan dari adun kau dapatnya yo hana pak dia mari adun dah.
0: Siap, hana masalah. Lagu pun lagu nuru putar drone.
2: Yo kat nunggu lagu Ya Maulana Ya Habibi. Buat ni nak ulang ke apa kat dua orang? Dua nak ni.
0: Apa judul lah? Sobat lagu. Buat ni lagu.
2: Ya, how to put balik kat dua tu. Buat ni lagu ni Ya Maulana Ya Habibi.
0: Ya Maulana Ya Habibi.
2: Takut
0: je nanti debit lagu lain. Lagu ni nak bahasa Aceh je kan?
2: Cepat, cepat.
0: Kamu buat ulai titinya kan?
2: Buat ni lagu jino,
0: Lutfi
2: lagu terbaru jino.
0: Lutfi Alfata kan?
2: Wah, nyawa betul.
0: Okey, siap. Nyawa kamu rompok apa? Semoga
2: betul
0: lagunya. Salam-salam ke Sodun?
2: Salam-salam yang kali tamung tak yo. Sampai ada bunuh kan? Antuk pintu waktu kan? Yang kekak tu, bu temangat, bu sehat sampai orangnya. Selamat berhati pertama tu, anak
0: Allah. Ah, terima kasih Dun ber. Menancik Adun baga pulih. Yeah. Semoga yeah,
2: kat nombor sehat orang apa?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Yang penting monitor bahan-bahan nilai ke. Awak-awak lepas ada apa?
0: Awak rai rumah.
2: Kamu rumah.
0: Ya, ya.
2: Ya, kat nombor apa?
0: Okay, siap. Terima kasih Dun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Adun dari Rentang Warihlon. Tak dengar ilai lagu yang gelak-gelak ayati. Naduro Rungkong Buno dari Dikakan.

0: Laporan kewarahilan kali dihadirkan dua buah lagu yang kagelake li Kak Hayati dari Korea ngan Adun dari Rentang. Semoga kamu bahagia. Warahilun kaposi goreng lewat 56 minit waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan rak dua buah nombor 0657055 ngan 0813 677 886. Untuk tema mantang Saban iaitu tentang cara katanya untuk tajaga lingkungan. Kepa tajaga lingkungan warahilun? Karena mangat lingkungannya aman, nyaman untuk getanya hudep di dalam ji dan jit tawariskan ke generasi mendatang. Nah, warih getanya yang akan bergabung rat nemboi 886 tak sampai le. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mak cik,
1: jangan kau buka dia gabung aja.
0: Eh, ya, yang kenya rataki mak cik.
1: Abang dah buka bukan? Pernah kalau lepas ni kosong. Yang nanya kos.
0: Tertawa juga untuk kau lagi. Ya, yang kena. Makciknya suruh radio agak raya baca dah.
1: Radio
0: kita kisah je lah. Makcik, lagu ilai makcik? Tengah lom netamong ba tema. Lagu ilai? Lagu pun lagu dah putah ke drone.
1: Ini tema awalnya?
0: Nah, tema aja tentang kiban cara untuk dah jaga lingkungan.
1: Lagu pun dah kira lagu Henorok dua. Boleh katanya tak tua orang dengar ni.
0: Oh, lagu. Kibana yo?
1: Lagu ada wasik kan?
0: Wasik kan? Good.
1: Pada peli dong ada aku dengarnya.
0: Good. Nyo akan merompok be. Silakan bak tema nyo mak cik singkat mantang karena wate ti atu. Ti atu ya. Nyo tentang
1: telefon dulu ya.
0: Tentang menjaga lingkungan. Kibana menurut mak cik? Menjaga lingkungan. Apa yang harus getanyo pubut untuk getanyo jaga lingkungan?
1: Okay, gini kau kan tanya bagi di dalam ke rumah, baik kota, baik kakek, baru salah. Sampai duk ulung bawa gua dengan parik je, tak apa gelis, sampai bergelis, baik kota. Tanya si Omar sejalan je. Jalan baik sakit, berapa terjalan. Oh, benar sejalan minah rumah jalan lah. Lorong je, lorong ni. Kalau lorong je, lorong motor ayuk-ayuk tu. Ada parit di luar rumah buat di bergeris, baik kota. Sampai rumah tanya, baik kota, baik belum macam tak boleh tak takut tu. Tuan rumah masak asyik sini nampak oleh dua, baik masak asyik rumah gua. Takut pada atas-atas dalam kertas pada tahun depan bro. Ya, cik motor.
0: Iya, betul tak makcik? Kabarai makcik. Salim-salim ke sama makcik?
1: Makcik di sebuah rumahnya.
0: Yang kenyat. Ya, salim-salim ke sama makcik?
1: Salim kata-kata-kata mandu nak aku dengar benar apa cik bang kau pukulnya.
0: Tak salah. Ya.
1: Kata-kata kata boleh semoga sehat sehat besar imam bagi badan kawat tu. Kepak Mari ke Pak John ke kata-kata mandu bah.
0: Good. Terima kasih mak cik.
1: Pak Basri Amari di Rusia Melaka bah.
0: Good.
1: Ke untuk ada luar lufai waktu cik anaknya buah sakit dah cuma buah boleh nak bah.
0: Amin ya Allah.
1: Dan ke mandu-mandu minta salam Railun. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak cik dari dalam arah warahilun. Cita cengek BRRI Prosai leh pegawai buta lagu Indonesia Raya. Bagi warah yang lain yang kena bergabung dalam acara Sireboh kena standby leh rat 2 bon nomboy silakan 0651 755 0837 677 886.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kemudian ke Warilun kali kita pesawat roh sajian RRI Pro Sabanda Aceh dan kali kita dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngene himne Aceh. Saatnya ke posiploh lewat 6 menit waktu Indonesia bagian barat Warilun. Ketanya manteng lam acara siroboh dan manteng na warih ketanya yang kagepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warilun.
1: Waalaikumsalam, wak gagli genting.

0: Ya Wak Jon. Kita tahu baru aja Wak Jon.
1: Awak aja lagi yang bicara hati lah.
0: Oh, ya, ya, ya, ya. Tak bancit lagi, no.
1: Yang kena.
0: Ya, tengah pengawak Wak Jon. Kiban, kau boleh?
1: Insyaallah, kau tak boleh sih,
0: nah. Kau tak boleh sih. Ubat mantang, Wak Jon.
1: Ubat, orang rabu, hati lah. Mantang boleh ubat, orang rabu, sejak lah.
0: Oh, ya, ya. Memang ubat per minggu, Wak Cok, lah. Tiap-tiap orang rabu, lah.
1: Yang tu, saya ada ubat,
0: Dah boleh Wak Jon.
1: Jadi tema ke ban?
0: Ya, tema tentang jaga lingkungan Wak Jon. Menurut Wak Jon cara untuk dah jaga lingkungan pagi ban?
1: Ke boleh dengan lingkungan rumah. Kita ada tempat baru sakit dia nanti yang boleh yang rumah orang. Ya. Dia tempi di mana dia nanti jari dengan orang leh.
0: Betul. Ya kan banyak boleh pasti draw sheet katanya yang ganggu kan.
1: Jadi betul kan tak perlu lah tong sampah ya jok motor. Dia nyadam dia dalam rumah pemaji ke pengen kotor dia. Ben dia diri kum tebor rumah lah pengen kotor tapi ada arah bak mon tu ya. Ya. Yang nyangka je kan lingkungan wajah kena.
0: Lingkungan rumah berarti ya. Gak. Siap Wak Jon. Lagu pelagu Noroput Dageron.
1: Lagu Abu Syamah dari Salbra Muda.
0: Salbra Muda Abu Syamah gak Noro Ile. Abu Syamah siapa dua?
1: Yang dua dong. Entah dong ya. Oh iya. Lagak lagu.
0: Okay, siap nyokam rumpok apa? Salim. Kesoh.
1: Talim mah. Talim pun kata le baik tak lebih.
0: Amin ya Allah.
1: Yang kena no. Mujur aku Pak Amri kota Melaka. Nak ke makcik pun dia orang.
0: Ya, betul.
1: Di lapar. Makcik baik tak lebih baik. Tak mahu lah dia tapi makcik lu nabi.
0: Amin ya Allah.
1: Walau aku mati di bina rumah tuan dia.
0: Enggak, terima kasih.
1: Ya, boleh kan. Ke Hamid, ke Cik Mak yang nak di lapar tu. Habisnya ke mandu-mandu.
0: Enggak, terima kasih. Wak Jon.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak Jon dari Glegenting Warihlon. Dilikut Wak Jon kage preh ba pedi Jon 55. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam Warihlon saya.
0: Kak Yana.
2: Iya.
0: Gimana kabar Ronyo? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Bantu menjaga lingkungan.
0: Menjaga lingkungan. Iya. Kali dong Kak.
2: Baru setengah.
0: Ini no lanjut lom tadi.
2: Lanjut lom, tapi nak hujatnya. Antara dua lah. Hujat pun lanjut, pun lanjut oleh hujat tu kan. Pokoknya ni istirahat di tempat lah
0: sih. Tergantung cuaca sih. Ni tu umroh, rumah mendar. Pulau nya hujan eh lebih berat lom.
2: Tapi dah nilar dorang lah hujan tu jadi Nurul.
0: Aduh ya Allah, luar biasa ya.
2: Tergantung mood Nurul. Makanya orang kan jadi debak Kak Yana. Lagi orang kan aku tahu siapa Yana. Siapa?
0: Enggak.
2: Ya, aku tahu gue kan gitu kan. Mak gue aja gak tahu pada-pada gue. Tentang mak mentang bingung.
0: Tapi boleh lu kurang.
2: Tapi boleh. Tahu diriku sama Allah kan gitu.
0: Nyomot ya.
2: Jadi lagi ada tu.
0: Luar biasa Kak Yana. Gimana menurut Kak Yana jaga lingkungannya? Pakai macam ni.
2: Jaga lingkungan. Hai selain lingkungan rumah, lingkungan alam dan nyosi kan?
0: Ya betul.
2: Dan jimatan kan lingkungan sih lagi. Jangan tebang pohon sembarangan. Ada baik di mau pita hambo. Ya rasa sengsara kan urang gak en urang ni miyo kan lagi kejadian kan son baroyan.
0: Iya. Longsor
2: kan. Karena iujun awate itu hana diserap di de susu bak kaye. Jauh-jauh ha kau yu mendu sampah upu yang naik peron upu yang na.
0: Iya, betul.
2: Jadi bak kaye ti tak pilih-pilih lah setebang ya batuha baru tidak kebang. Ngan tak pula lah en yang baru mengena pengganti di kemenan.
0: Iya.
2: menanti daerah sampai-sampai rumah tanya tak pula bak kaya mengat udara tanya segar dek udara suum dah hirup tapi kan karena kan udara pu lebak kayanya kan di pedobit O2 kan
0: oksigen ya
2: oksigen udara tanya tak pula CO2 jadi benda bak kaya lah sampai-sampai rumah dek di tanam bak kaya berlele bak bau yang tiba tok
0: kayaknya perlelahan untuk ke adek bilik.
2: Oh, ada-ada. Pani ada di kolikok rumah. Kau ada benda-benda pantai ni. Jadi bah bro fi menanti dekat hati bro undi dah bungkuh bro kan dah bulu ke tempat bro ke dah lang krung dah pupo bak tutu dah dah dah pupo dah krung.
0: Yang kena.
2: Dunia tak ajak ulak oh kata pupo dah lah oh dia kan.
0: Iya. Yeah. Ladung tanya cik awak kebersihannya itron lam krung ya kuat.
2: Oh sayang tak. Tak ada hak saya awak ni. Awak yang boh pokok je. Dengan bapak binah jalan du memang tumpuk-tumpuk kamu hambu-hambu nurul ya Allah.
0: Ya.
2: Baking yang pada lewat. Yang kalau mbak lampu gap terkadang lomnya. Jalannya kan lampu gap ya. Mbak lampu gap ya penuh pergi rumah berapa pukul lampu gap. Mana kan haji si lagi tajak piknik si bapak gunung-gunung kata bah bro ataupun daerah rekreasi yang kertas ke kertas tak kupo-kupo joinan tentang laut dan menang kan. Nah, hanya si lagi.
0: Cok buah.
2: Cemaran, tak bungkuk.
0: Ya.
2: Tak bungkuk, tak bersapat. Tak bungkuknya, betul tak duduk di sini buat tempat rekreasi yang ibu lewatnya. Ataupun tanyakan tak jawab tempat rekreasi yang dikelola. Tak cok dah bah, tak pak-pak dan tempat bro dah duduk. Jadi baginya. Tak bro-bro sampai rumah kan nyopi yang parik-parik yang berlancar. Baik hidup jamuk. Itu bahaya sih kan. Okay, aliran-aliran yang baik pada sampah bro kenar hut batal sini dalam parik hang kacok nurul wakil je muka cekun i kan ujung-ujung ni kena banjir bak
0: nyantanya rumah rosit
2: bak rosit kan kamu dong i nak kan tak kaya peruh-peruh plastik kan tapi nah yang penting kita pakai ada pakai kan untuk dabuh bro puna tak basah bro tak bungkuh kan hamba-hamba bro plastik-plastik tahu pasai raya-raya ya wubutnya je kita kukut tumpu tu kena dah lapo bro abang kut kan tak lapik yang jarotnya plastik ubutnya
0: ya mandang je tak pakai lah setelah di bag langsung cok boh haju dia nak plastik boh haju
2: dia kalau getut lah mengasar kepong-kepong gitu ha kecil lagi yang di tiurah tak bro kan
0: betul-betul karena
2: kan asap bro punya plastik-plastiknya kan berbahaya sih racun sih kan tidak berperukan rumah tangga lagi kulit-kulit bokaye lagi sisa-sisa dengan gulen dan kokohnya kulit awan kita juga pokoknya tapi tu yuk bokaye apa nak buat mamplam tu duk buat uku buat mamplamnya dan buat jambe dan pun buat bungong-bungongan buat campi kan akan subur buat kaya adanya jadi bagaimana nanti pandai-pandai menjaga lingkungan lah walaupun sana lingkungan kok gede buah eh dah jaga jaga lingkungan bro
0: iya yeah, semampu ji
2: jaga lingkungan kok lingkungan kok nyendek ji
0: iya
2: yeah, sama menjaga lah
0: huh? Oke okay. Bereh Kak Yana memang ya. Terima kasih Kak Yana ber.
2: Sama Nurul.
0: Lagu pula lagu Nurul Putra kan.
2: Lagu Ronyo kan. Karena Husni Almuna.
0: Kan Husni Almuna galo, apa judul?
2: Ya Maulana.
0: Ya Maulana. Ke nyo kamu lupa apa?
2: Oke, terima kasih Nurul. Salam kontak ke Nurul. Semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin, ya Allah. Dan
2: ke Dekti. Oke, Dekti, ya. Kebersihan sebagian dari iman, Dekti.
0: Ya.
2: Elenya ke Kak Ngomsi, ke yang kata mengguna mandu-mandum. Elenya ke yang kolam-kolam. Silakan namanya tema tentang kebersihan dan tema tentang gibah. Oke, Bang Dasi Nurul.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Yana dari Lambaru Arilon ya. Dah dengar ile lagu yang gelak kelemak cik dari Lam Ara Buno. Nah, wasit kanak dari Rafli.

0: Menurut kewaris lo yang kali kita hadirkan heboh lagu yang gila kali waris gedanya. Nah dari Lam Arab Nona Mak C, Wak John dari Gle Genteng, dan Kak Yana dari Lambaro. Semoga kamu bahagia. Tersambung lo acara si reboh waris lo yang kegepreh bak 886. Halo, assalamualaikum waris lo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Syafi'i.
1: Oh, mantap tu kau ya.
0: Mantap. Nuru pre hoke Pak Syafi'i yo. Ho kalau pah barokan Pak Syafi'i.
1: Ya, kibo dengan di Belang.
0: Oh, nyo kiban keadaan di Belang kah?
1: Ya, di Belang kah. Lon tabu ke Jayu ni nak
0: ah. Oh, ya ya ya. Yang
1: Alhamdulillah iya nak lah. Ha. Mana mai sana ada apa tu dia nak tepi.
0: Nyan pula kaca hijau maksudnya ke togi atau kibana? Tabu kaca hijau.
1: Yang ujian tu, yang ujian mendau ini yang di mati.
0: Mati.
1: Nah, sebenarnya ada ujian, yang ada mui, yang ujian rinti-rinti unah mendau, yang kengja ni.
0: Nyan, dah pula ke togi ke apa? Ke bak kaca hijau memang? Ke bak kaca hijau?
1: Benar?
0: Ne pula kaca hijau nyan, ne tabu kaca hijau memang ke kena cok ke toge atau kiban?
1: Mungkin ni kiban lah, kurang jelas lah.
0: Ya kurang jelas, sunur lah. mungkin masalah bak jaringan ya. Mohan tak lompat bak lagu ilai Mohan? Lagu pelagu untuk Noroputa ke Pak Syafi'i?
1: Cewek lagu ni betul lah boh. Cewek laga obeng ya?
0: Cewek laga obeng, good. Nyo Pak Syafi'i kan? Tema kedanya uronyo tentang jaga lingkungan. Menurut Pak Syafi'i kiban, jaga lingkungannya.
1: Jaga lingkungan dari segi keamanan atau dari segi kebersihan?
0: Dari segi kebersihan. Dari segi kenyamanan kedanya.
1: Dari segi kebersihan tu, nah harus bagus. Jadi diurus dari segala penyakit ya.
0: Ya betul.
1: Jadi nalung di rumah yang tak pergi. Hanya sampah-sampah yang tak patuh dalam plastik. Itu dikannya awak acau lah.
0: Ya, ya betul. Di kampung Pak Syafi'i memang nak awak-awak acau sikit dah.
1: Nah. Itu bayi bulan nak lah.
0: Nya memang dari kampung atau dari pemerintahan?
1: Orang kan dari kampung. Gino ke berdiri kari sendiri ya wana.
0: Oh mana?
1: Kampung kau asli ini aku tak mau di kena wah. Kena barat tinggal ini orang langgawi mesti kena dari pun orang ni kau dia pak kampung mesti kampung orang ni gino ke di yang kedua ni.
0: Oh mandiri deh mah. Jik cik Mohan
1: Kak
0: Yang masalah kaca hijau puno, Nurul kan hanatat Nurul tu. Oh, masalah bak kaca hijau. Memang Pak Syafi'i tabu kaca hijaunya ke mepegat doge, ngajek ke doge atau mungkin memang jak pula bak kaca hijau menan.
1: Oh, menan. Yang tabu kaca hijauan boleh ke anak kaca hijau.
0: Anak kaca hijau.
1: Yang tak pegat ke doge video. Tapi dia lagi nyampe dia. Nah mana ni?
0: Oh menyodogi kan apa ya tak tabu hari ya?
1: Menyodogi ni dah tikannya tempat tu dah apa gak dia? Ya.
0: Nah.
1: Nanti lagi tempat terang kan sih mau buat ni.
0: Nya. Hana perle lahan yang luah mana nak?
1: Kita juga kan hana kenal ini yang saya bu kacang. Oh bibi ni dibilang tu kamu ini kamu teh.
0: Oh,
1: dan dahan sebenarnya kalau tidak nurulah, kalau di ni kak si kencing mah kak tujuhka ke?
0: Oh, mana? Nen panai hati kan? Tak pernah untuk je tak cok bijah aji, bijah kacau hijau ah?
1: Ini dah bulan je.
0: Dah bulan.
1: Dah bulan kan panai.
0: Karena ane.
1: Karena aku nak habis pagi dan kau buat pagi dengan makan dan jabu ni buat.
0: Karena nak ubi cuaca, orangnya kan hana tak hujan kan? Agak kungkung mana nak?
1: Oh, ni si cerah dano.
0: Cerah dano. Mai udep je yang lam dano cerah hana.
1: Ya, dano cerah kan? Jadi jabu kita mau langkah supaya tak tumbuh kuat lagi.
0: Ya,
1: tak pergi dia tidak piu lah. Jaga karena hujan, kan cerah ni kau kado ni.
0: Iya. Siapa
1: yang bawa jaga bu? Mana bilonnya bawa jenderanga lah, lama jenderanga tu.
0: Siapa cemii? Nyo lagu kamu rompok, salim kesah?
1: Salim yang pertama kenuru semoga sehat abe ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ibu Eli ke bucut yang tentang rompok ni ya. Kita lima para ni. Alahan ke cemat. Kita ini pada air ke kandang suada ke mati lamara.
0: Iya.
1: Penom apa harus dijurin?
0: Ke mana tu ya?
1: Alam teman-teman tu maju lah.
0: Siap Pak Syafi'i. Semoga mudah rezeki Pak Syafi'i berlagak di mall bah kaca hijau.
1: Bukit panjang nanti bersama air gitu ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih bah kerana bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafi'i dari Lamkawi. Dilikat Pak Syafi'i kagak preh Pak Perujuh 055. Halo, assalamualaikum warahlon. Halo, assalamualaikum warahlon Pak Perujuh 055. Hau kanyo hana mesule. Kagak tren ya. Hana masalah warahlon. Bagi drone yang kena standby silakan tamong glai rat nemboi 7055 ya. Tirote Nurul Cok Ile ba nemboi 886 leuhnyan baru ba 7055. Penelpon kena leuh ya. Nya kagak preh le kan dajari ya. Halo, assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul sayang.
0: Iya, gimana kabar Ronyo?
2: Alhamdulillah, Pak buka kan senang aja. Dan wo.
0: Oh ya, dari Pak
2: Jabuna. Dari pernikahan.
0: Oh, pernikahan. Di Pak
2: di Kecil Lemi.
0: Oh, Kecil Lemi. Dolah, lam tepung ina nah. Yeah. Ilik rumah. Jangan dapat ngampu.
2: Ah, Honda, Honda. Dapat itu di Kebun ROC.
0: Oh, iya. Ya. Yang kenya nak ada buah benar kait rombak ke ngah.
2: Yang.
0: Kalau head ada buah produk handu perpetat dong warna-warni ya.
2: Yang enggak juga sih.
0: Enggak juga sih, dua apa warna mandang ah.
2: Enggak ada biasa aja.
0: Iya sih.
2: Udah tua apa bagian muda aja enggak pernah pakai kayak gitu.
0: Cili amasa.
2: Cuma pakai tepung aja.
0: Oh, cuma pakai tepung aja. Nya kayak ceroh berarti.
2: Ngantro pizza.
0: Ngagunya nak kriu.
2: Kriu nak roy. Ada waktu nak roy tu kriu deh.
0: Alah bunda. Nya urunya dan tak menjaga lingkungan. Kiban, mana tahu buat lagu ni? Lagu apa lagu dah putah?
2: Lagu. Rakit pisang.
0: Rakit buat pisang dari Fatahillah. Okay, siap. Silakan.
2: Jika menjaga lingkungan, pertama kebersihan. Kedua keamanan. Mancing tapi punya rumah orang yang betul lah yang pada orang dapat jadi pintu nurut begit. Walaupun anak kita kok di menyuruh tamu kira-kira begi baju lah, kan?
0: Iya, betul.
2: Menyuruh anak-anak nurut pintu anak pagi nan. Hana urut memang dulu lah.
0: Tapi nya kan kanda gitanya urunya dapat ke bagian kebersihan menjaga alam.
2: Kebersihan.
0: Iya, betul. Iya,
2: kebersihan yang kan tepegli. Tepegli nya nana bruhnya. Cocok pergi berjalan ni deh.
0: Ya.
2: Ya kanda berjalan lah pergi kan. Binya kan nalu-nalu di luar nurut hak itu pergi sini. Pergi sini timoris. Dia ikut dia mau ke
0: kayak pelihara kami kadang-kadang memang ini ke rumah beda.
2: Kadang-kadang pelihara kami yang si Inal ya, sepok kami yang membuka pintu kita mau ngang gitu. Apanya bisa man. Pernah lagi baju yang ngomong nanya. Ah, Mana adiknya nanti punya anak selesai. Yang ikut rumah kan. Tengah malam, pawadah, pawadah, gerung-gerung honda. Lepas jeng-jeng, berapa tepuk bengkel. Maka anak nyaman, cik. Nyaman tu.
0: Okey, siap. Lagu kamu rupa
2: salam-salam. Kak Capi, hanya ramah, kak Trip tak anak.
0: Ya, kenyal. Kak Trip tak rupa je, kaknya lagu bulan lagi.
2: Tak ada pula, baru-baru sampai lagi, Nurul.
0: Mbak.
2: Ngetuk gigi dalam dalam kaleng, dalam stem, kita tu. Ya. Ah, ya gebu ke na saring-saring nganji tu ke siram-siram itu mau ke drop ketong dia. Ah,
0: kaca hijau ah. Kaca hijau pun aku ga. Pak kaca hijau.
2: Pak kaca hijau. Kaca kaca hijau je ketong gi menang cara ji nak kaca hijau je ke kaca hijau lah. Heeh. Itu pula raya-raya bagi ente kai mu bolom punya putih ente menyaka hijau menyai kapaja tarbo. Ngaju kana ya itai zaman juga kaca hijau lah.
0: Ya ya ya. Siap. Malum. Kan awak pula doge.
2: Alah ado.
0: Makanya Noro tanya munokon enggak jelas. Nyo bertanya kan karena Noro memang ana mepom.
2: Iya iya.
0: Punya kamu pom tak? Tak uji pada VI nanti.
2: Ya, salun-salun ke mandu maju ke. Dari A sampai Z yang kata mong yang go tamong nah tahan dengar radio maka enggak nyoba dengar bawa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dajariyah dari Lumbata Warehlon ya. Dilikat gaknya enggak gepreh Bapak di Jono 55. Halo, assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun saya.
0: Iya, Kak Eli penelpon ke Eli urangnya.
3: Alhamdulillah, nasi asia Kak Eli gua belanja kan tumi
0: tamuan. Heeh, nyengnya alhamdulillah. Gimana kabar urangnya?
3: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Kak Eli melantik kan?
3: Saya
0: kaki Denurul. Alhamdulillah. Nyo Kak Eli tentang menjaga lingkungan. Tapi tegah lamnya mbak lagu ile ya, Dawid ya.
3: Karena nyo memang ini Kak Eli kan urut tiga.
0: Yang kenyal. Makaji Nurul lagi ya. Aku
3: kenyal lah. Saya lagi harus makaji. Kalau sakit mada-mada. Alah untung nak olahraga pagi.
0: Oh duh ya Allah. Lembab-lembab mana urusan ya Kak ya. Menyenak olahraga pagi ya. Lagu pelagu buat apa tanda?
3: Lagu perkenan dari Fadil PDL Mak Pesanding ya?
0: Mak Pesanding.
3: Mak Pesanding. Kan, so, yang menu yang baru yang di Nurul.
0: So ah, visa mah visanya hana salah Nurul.
3: Tapi nyanyi sih itu yang dari hana dari Fadil PDL nya nyanyi sih bah.
0: Okey, siap. Macam Nurul ulai bah.
3: Ya, ya. Mungkin tema ni dari Nurul keamanan lingkungan tanya ya?
0: Tentang kebersihan lingkungan, menjaga alam sebetulnya je.
3: Oh, lagi anak.
0: Iya, karena kan
3: menjaga alamnya tanya ini karena masih gila bukan perumahan, rumah-rumah raya-raya dung kan. Tak rumah sederhana ini kan masih gila hanya jatuh ke pula-pula bak kaya yang di Nurul. Habis ke semen-semen di rumah lagi anak sekeliling je.
0: Ya, anak Pak Idong li bak kaya ya?
3: Anak asli li. Jadi kan mana sih balon yang bahalu RI lu pegah lagi rumah-rumah ni kan supaya bukan sampai betul mandum lah benar belah bakai ya kan. Jadi kan tanya mesti kebersihan lingkungan, keamanan mesti terjamin lah mesti udara api segar punya nak bakai ya di lingkungan tanya kan. Jadi di samping-samping rumah lagi kan sih mana tanya karena hidup sederhananya pasti nak bapak mampla bapak jambel lah macam apa kan. Jadi dengan lagian tanya mesti keamanan pihak tapi kita jaga si kebersihan Nek Nurul lah.
0: Betul-betul.
3: Mana yang boleh di rumah boleh tanya lagi apa yang kita jaga. Jadi dengan lawan kayanya dah mampu beli supaya bukan lingkungan tanya bersih yang ambil menyamuk lah. Tanya yang di rumah ini. Alia mesti ni mengenai ke rumah dalam gun kan. Memang sedikit dah tak lah tak boleh tanya dah boleh lam tasik dah memang tempat sampah ambil tak boleh sembarangan sih lah. Ini luar tempat tapi baca-baca dengan yang luar tempat namanya kehidupan habis itu ini kan
0: belum rumah mentah dempet-dempet ya kak
3: ya betul mengganggu kau bangian kan
0: betul-betul
3: asap dan kadang-kadang urut asma ataupun gibang sebenarnya dihanjir tanya kan menyai kota sih memang gak dipegah memang hanjir memang karena mengganggu kan
0: ya betul-betul
3: kesibahan keamanan danyo kesehatan danyo lagi apanya karena tempat kan sempit. Jadi munalah mesti jimtuknya purung-purung mantan lah pula bakai yang kan baik dua karena kan keasliannya lingkungan danyo dia udara segar, pernafasan danyo pun untuknya sehat, jantung danyo kan.
0: Betul.
3: Jadi menalah betul jaga yang tapi karena ino kawan nak kalau rumah yang rumah mewah, rumah sederhana pun karena leh kait tu mandung semen yang kan. Mentapak tu sen kudanya dum. Jadi sayang pakai nanti yang nak pula pakai leh babakan tu yang kan.
0: Betul.
3: Jadi menalah karena tujuh wate ujin banjir karena nampak leh anak yang culei. Sedangkan gue pegah tanya segi ujinnya segi beri rahmat ni malik Allah. Tanya berdoa segala kita laki bah Allah ia yang gue beri Allah rahmatnya beri le sekeliling tanya rumah tanya dan mengalirlah ke tempat yang mendatar singgahlah di akar-akar pohon. Menyam si hanale bapak kaya pak POI hanale kakak gede di bapak pohon yang cak yang kan. Maka di banjir bandang longsor. Kesalahan Allah kagubri peraturan-peraturan yang kan tapi kanyo sendiri hana dah lakukan.
0: Ya, yang kanyo dosa ke alam kanyo kan?
3: Hana dah jaga alam yang sehat yang kan? Ya, kan dengan nampak kayanya kanyo udara segar cahaya bukit bunga sampai sepuh malam kan? Mana mentang dari Kak Eli deh, nurut sayang Lun.
0: Makasih Kak Eli.
3: Lagu kok dari Som, Dime dek?
0: Lagu dari Fadil Kamrumpo MJF. Padi MJF.
3: Makasihlah Salim mau padu merawat mentem.
0: Iya.
3: Yang pun jadi Nurul selamat bertugas sampai selesai. Nanti luar saya dek Nurul.
0: Nurul mentem. Tanpa tepuk insyaAllah.
3: Semoga bu sehat sampai selesai lah kan. Sampai kan tak bu sehat. Tapi tanya kan.
0: Amin ya Allah.
3: Berkah umur, berkah rezeki sih. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga adik Nurul bah.
0: Amin.
3: Untuk ganda tanya yang bantu untuk menghadiri pernikahan. Semoga berkah si urung yang dengan pesta mungkin pesta.
0: Iya.
3: Semoga bu sehat anda untuk Pak Syafiq ini si, semoga baik dan hai ujian guna tapi baik mengganggu semoga kacang juga mendapat hasil yang berkah si. Amri Amir Mahmud dan kemandu-mandu ya, yang dengan mantau si Ubo semoga bu sehat memandung tanya. Terima kasih
0: Amin Nurul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagi ya Warihlon ya. Warihlon kajet datuk wilayah acara Sirebuh tapi nyona warih gedanyo yang kagepreh bak nembui 886 untuk gelaki lagu mentang ya tangkat si Dorte. Halo, assalamualaikum Warihlon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Zalwa Ulfa, semoga sehat
4: selalu. Lelaki lagi mantau kan?
0: Enggak, silakan.
4: Sabrilano.
0: Hah? Sabrilano.
4: Judulnya Cinta Pemantu.
0: Cinta Pemantu, good.
4: Mandung kirim salam be. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Brawi Warihlon ya, semoga sehat sabe. Dan datuk bila acara Sirebuh edisi Uronyo karena tiatuk Bapak Posiblah Wadah Indonesia Barat gedanyo akan tamulai dialog ya dengan Sidro dengan Sidro Penyuluh Agama Islam, Ahli Muda, Ketua Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, nanggatnya Ibu Rahmawati STH. Dan tema yang akan kita bahas dalam dialog tentang dosa yang tidak terasa, mengurai dosa ekologis dalam Islam, senada dengan tema Sirebuh Gedanyo edisi Uronyo. Nurutup ilai acara Sirebuh dan sampai merumpok kelai dalam acara Sirebuh Uke. Bagi warih-warih yang kena bergabung dalam dialog entek, yang kena sampaikan pertanyaan terkait tema, silahkan entek ya, 2 buah nombor lagi biasa 886 dengan 7055.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, terima kasih untuk Anda dimanapun berada yang masih selalu setia bersama kami di RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Kuma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan saat ini kita sudah menyiarkan juga secara live via YouTube RRI Banda Aceh. Dan Arihlon, seperti janji Nurul tadi ya, kita saat ini sudah pukul 11.07 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah di acara Sireboh untuk dialog bersama seorang penyuluh agama Islam, ahli muda, ketua tim pemberdayaan zakat dan wakaf, Ibu Rahmawati STH. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ibu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat, alhamdulillah. Perjalanannya juga lancar Bu ya?
2: Insyaallah, alhamdulillah.
1: Dan selama satu jam ke depan nih Bu, kita akan membahas bersama tentang dosa yang tak terasa ya Ibu ya, mengurai dosa ekologis dalam Islam. Karena seperti yang kita ketahui ya Bu ya, dosa itu setiap hari mungkin kita melakukannya, tapi kita coba hindari ya. Ternyata yang kita ketahui mungkin cuman dosa sesama manusia, dosa kepada Allah begitu ya. Namun ternyata kita juga melakukan dosa terhadap lingkungan nih Bu, yaitu dosa ekologis tadi ya. Okay. Dan mungkin sebelum membahas tentang tema kita, sebelum kita masuk lebih dalam, boleh Ibu Rahma memperkenalkan diri dulu kepada warih-warih kita, itu sapaan untuk pendengar RRI Pro 4.
2: Apa tadi?
1: Warihlun. Iya. Warihlun.
2: Warihlun.
1: Warihlun. Iya betul.
2: Oke. Okay.
1: Baik Ibu.
2: Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah pertama kali alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Warihlun. Mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta alam yang merancang dan mengatur pergerakan alam semesta ini bil haqqi wal mizan, ya, dengan proporsional dan seimbang. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islam yang bukan hanya sebagai pedoman spiritual manusia tetapi juga sebagai rahmatan lil alamin, ya. Kita ini makhluk di bumi ini bukan hanya manusia ya, tapi Al-Qur'an itu pedoman sebagai manusia, pedomannya manusia untuk menuju siratal mustaqim, tetapi juga bagaimana itu dijadikan pedoman oleh manusia dalam berinteraksi dengan alam lingkungan sekitar. Sosial dan alam sekitar gitu. Nah, ini yang kami hormati pertama host Sireboh nih. Ini Sireboh siaran informasi, budaya, obrolan dan hiburan. Betul, RRI Banda Aceh ya. Ukti Nurul Jumita. Dan Warihlun pemirsa radio RRI Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Nah, alhamdulillah di segmen pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang dosa ekologis ya. Apa itu dosa ekologis? Dosa ekologis dalam Islam. Karena umumnya kita mengenal dosa itu dosa yang menyelisihi aturan syar'i saja, meninggalkan kewajiban atau mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan yang haram. Ya seperti jarimah. Jarimah ini perbuatan dosa atau pelanggaran hukum syariat yang berhubungan dengan hukum pidana. Kalau kita di Aceh ini ada dikenakan cambuk gitu ya, hukum jinayat itu.
1: Hukum jinayat, betul.
2: Nah kemudian meninggalkan puasa, sholat, membuka aurat, durhaka kepada orang tua itu juga termasuk dosa kan. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah ada juga topik kita hari ini adalah dosa ekologis. Dosa yang tidak kita sadari ternyata kita lakukan sehari-hari dan itu ternyata dosa gitu.
1: Mm-mm. Dan ada dampaknya Bu ya.
2: Dan ada dampaknya. Kita memahami bahwa Islam sejak awalnya datang, sejak awal kehadiran Islam itu seperti kita sebutkan tadi, rahmatan lil alamin ya kan. Islam ya, itu rahmatan lil alamin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau diutus itu sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada alam, bukan hanya manusia tapi juga aspek lingkungan dan kehidupan sosial. Nah, maka Islam itu tidak hanya membahas ibadah ritual atau hablum minallah ya, seperti rukun Islam gitu, ibadah ya. Tapi lebih luas dari itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu hablum minannas dan hablum minal alam juga itu menjadi
1: tanggung jawab kita ya.
2: Tanggung jawab kita itu juga menjadi ajaran-ajaran pokok dalam Islam.
1: Gitu.
2: Bahkan belakangan ini Menteri Agama itu sedang membumikan konsep ekoteologi. Di mana ekoteologi ini cara pandang ya, cara pandang kita dengan tidak memisahkan antara agama ini dengan lingkungan. Nah, di mana Tuhan, manusia, alam ini dalam satu kesatuan. Dan ciptaan alam, ciptaan Allah itu sebagai suatu kosmik yang tidak dipisah-pisahkan. Jadi manusia di sini perannya sebagai khalifah. Ya, khalifah di muka bumi gitu.
1: Ya,
2: jadi sebagai khalifah tentu dia tidak bertindak sebagai penguasa. Nah, jadi yang penguasa ini adalah Allah. Allah pencipta kita gitu. Jadi manusia ini khalifah di muka bumi. Jadi ketika dia khalifah di muka bumi ini, dia bukan sebagai penguasa yang bisa bertindak semena-mena.
1: Iya, betul.
2: Karena dalam kekhalifahan itu ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, yaitu prinsip amanah. Amanah ini dia mampu mengendalikan atau mengelola atau istilahnya istikmar, memakmurkan bumi ini sesuai dengan amanah-amanah yang diajarkan dalam Islam. Contoh, tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Karena prinsipnya tadi, bukan hanya umat Islam, membawa kemaslahatan bagi makhluk-makhluk lain. Bukan hanya umat Islam, tetapi selain umat Islam, sama manusia, dan juga makhluk selain manusia itu sendiri. Nah, kita lihat dampaknya hari ini, langsung ini ya, kita kan banyak sekali contoh hari ini, gak usah jauh itu, kebakaran hutan Kalimantan, yang mana kiriman asapnya itu tidak hanya mengganggu aktivitas manusia, tetapi ada hewan-hewan endemik itu yang juga terluka dan mati itu. Pohon-pohon di ini
1: dibakar habis,
2: dibakar habis. Ini dampaknya juga nanti akan kepada manusia itu sendiri. Nah, itu padahal dimulai dari apa? Dari kita tidak menjaga lingkungan. Ada yang kalau saya mungkin secara dalam diskusi nanti kita mungkin kita gali gitu ya. Jadi ini ada istilahnya dosa individu gitu kan. Dosa individu, kita ini sebagai individu ada dosa sosial gitu. Ada juga dosa yang mungkin dilakukan secara kolektif, individu, sosial, dan juga pemerintah sebagai pemimpin gitu. Nah, ini contoh kita sebagai individu. Kita sebagai individu ini kan punya kewajiban agama ya, punya kewajiban syar'i terhadap
1: diri kita sendiri
2: gitu. Di mana kita punya konsekuensi mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan atau menerima dosa dari perkara-perkara yang kita lakukan juga gitu.
1: Betul.
2: Karena Islam menekankan ya titik niat. Ada kaidah fikih begini, al umuru bimaqasidiha itu. Setiap perkara atau amal perbuatan manusia itu dilihat pada niatnya. Makanya kenapa ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan innamal a'malu binniyat. Nah, setiap amal perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya. Kalau niat dia lakukan karena Allah dalam apa sebagai peran dia khalifah di muka bumi sebagai ibadullah, ya kan? Dia mendapat pahala. Atau dia meninggalkan sesuatu juga karena kepatuhannya sebagai khalifah di muka bumi dan juga kepatuhannya sebagai hamba Allah, maka itu juga dia akan mendapat pahala. Nih contoh, kalau kita sholat, niat kan?
1: Iya betul. Nah,
2: ketika kita meninggalkan niat, meskipun itu ibadah mahdhah, meskipun itu ibadah religi yang ibadah sehari-hari kita lakukan, tapi kita tidak melakukan niat, kita tidak mendapatkan pahala.
1: Iya, rukunnya nah, tidak cukup ya Bu ya.
2: Iya betul. Nah, jadi semua aspek perbuatan kita itu di alam ini itu tergantung pada niatnya.
1: Baik.
2: Ibu. Demikian juga ketika kita memungut sampah di jalan ini dengan niat istiqmar fil ardi, membuat memakmurkan bumi, mengendalikan sampah itu kita punya nilai pahala begitu. Tapi ketika kita juga melakukan pembiaran, menebang pohon dengan maksud tidak ada maslahatnya di situ, nah kan, dan menimbulkan kemafsadatan, nah itu disebut dosa. Iya kan? Karena menimbulkan mafsadatan, mafsadah tadi.
1: Mafsadah itu mungkin boleh disederhanakan Bu bahasanya.
2: Mafsadah itu menimbulkan dampak. Kerusakan. Baik itu kerusakan bagi manusia maupun lebih luas lagi dampak terhadap bumi ini. Kita mungkin hal-hal kecil yang dimana Rasulullah memperhatikan itu. Jadi Rasulullah pernah melarang sahabat untuk membuang kencing di tempat aliran air, tempat lubang-lubang semut, itu Rasulullah larang. Kenapa? Prinsip lingkungan tadi, keseimbangan alam. Nah, karena Rasulullah juga menghargai makhluk-makhluk lain yang hidup.
1: Luar biasa.
2: Semut
1: ya?
2: Itu. Juga ini, kalau dulu kan air ini dipakai untuk bersuci ya, mungkin belum ada pam semacam dulu sekarang. Jadi tidak boleh membuang kotoran najis di aliran air yang digunakan oleh umat. Dan tidak boleh mengencingi di lubang-lubang semut, karena itu akan mengganggu habitat makhluk lain. Ini simple nih. Nah, tapi yang kita lakukan hari ini di aliran-aliran air itu bukan hanya najis, tetapi juga kontaminan-kontaminan yang merusak kesehatan manusia.
1: Iya, limbah-limbah Bu ya.
2: Limbah-limbah dan lain sebagainya. Dan di lubang-lubang semut, bukan hanya lubang semut, tetapi dengan dampak pengrusakan hutan itu, kita juga sudah menghilangkan habitat bagi makhluk-makhluk lain. Alam ini, hutan kita ini, biodiversity itu. Biodiversitas itu dia satu ekosistem yang hidup di situ, di mana satu sama lain itu saling bergantungan. Di mana kehilangan satu biodiversitas, salah satu entitas yang hilang itu juga akan punya dampak di masa yang akan datang.
1: Ya?
2: Ekosistem yang tidak seimbang. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 19, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi Allah menghamparkan bumi, gunung-gunung itu sebagai pasak, ya kan? Dan menumbuhkan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Jadi Allah ciptakan itu dengan seimbang.
1: Iya.
2: Ya, di mana ketika manusia merusak keseimbangan itu tentu akan
1: ada dampak.
2: Dampak. Ya? Ada akan ada dampak.
1: Iya.
2: kita ini lihat saja bagaimana Allah menciptakan keseimbangan antara siang dan malam. Dan itu Allah ciptakan dengan porsi yang pas, belum tentu sama ya. Ya maksudnya belum sesuai ukuran di masing-masing wilayah dengan ukurannya yang masing-masing telah Allah ciptakan itu. Demikian juga bentuk tanah, bentuk kekayaan bumi, bentuk apa material-material bumi yang Allah ciptakan, tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan, itu semua ada ukurannya. Makanya dalam ayat lain Allah tegaskan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya, setelah Allah mengatur, menata ya secara seimbang. Ini kita aja nih, tubuh kita ya. Kita nih yang punya tubuh. Tapi kita jika tidak menjaga keseimbangan tubuh kita, kan dampaknya kita yang rasakan.
1: Iya, betul sekali.
2: Coba kalau darah tinggi, darahnya enggak seimbang gitu, enggak normal gitu ya. Tidak seimbang. Darahnya tinggi, memacu kemana? Ke hipertensi,
1: betul,
2: jantung, lama-lama ginjal.
1: Iya,
2: nah,
1: bisa
2: itu
1: stroke,
2: lama-lama komplikasi. Iya, komplikasi. Demikian juga alam ini. Ya, alam ini gini. Jadi Allah sudah ciptakan dengan seimbang. Dari apa namanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu peredaran bumi dan matahari. Nah, di mana mereka menjaga jarak masing-masing. Nah. Kalau mereka saling mendekat aja sedikit aja, mungkin bumi bisa terbakar.
1: Iya, betul.
2: Atau bumi menjauh sedikit saja dari matahari, mungkin sekujur bumi itu bisa membeku. Nah. Jadi akan nah, itulah. Jadi keseimbangan itu yang harus kita pertahankan. Setelah Allah menciptakan kesempurnaan alam ini, jadi peran manusia sebagai khalifah itu menjaga mizan itu, menjaga keseimbangan yang telah Allah ciptakan dan Allah berikan kepada manusia.
1: Baik, Ibu Rahma, luar biasa penjelasannya Ibu ya, terkait dosa ekologis dan bagaimana dampaknya, hal apa yang bisa menimbulkan. Ternyata ini merupakan bagian dari dosa ekologis ya Bu ya, bukan berarti ketika kita melakukan dosa, mungkin dosa kepada manusia, dampaknya juga kita bisa merasakan ya. Dosa kepada Allah mungkin suatu hari akan kita rasakan di akhirat nanti, dan dampak kepada alam sekitar, dosa ekologis yang kita lakukan itu dampaknya akan kita rasakan bahkan di bumi juga sudah bisa ya Ibu ya. Seperti kejadian-kejadian banjir, longsor, apa segala macam begitu ya. Dan Ibu, ini sudah ada dari salah seorang waris kita Bu yang akan bergabung dan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ibu. Halo, Assalamualaikum Warihlun. Halo, Assalamualaikum Warihlun. Halo. Ini yang sudah standby di 47055 sudah kami angkat. Halo, Assalamualaikum Warihlun. Iya, tadi ada suara motor ya. Mungkin HP-nya sudah ditinggalkan. Halo. Iya, baik. Mungkin beliau sudah ya pergi ke dapur, mungkin ada panggilan alam sebentar. Atau bagaimana ya? Semoga bisa bergabung kembali nantinya, masih dengan tema yang sama yaitu tentang dosa yang tak terasa, mengurai dosa ekologis dalam Islam. Boleh lewat dua nomor untuk wari-wari yang lain juga yang mau bergabung, silakan 0651470055 dan 0811613886. Dan tadi Bu Rahma sudah kita bahas juga tentang dalil Al-Qur'an ya yang menjadi pedoman langsung apa firman dari Allah untuk kita manusia di muka bumi, khalifah di muka bumi ini, bagaimana kita harus menjaga alam sekitar. Dan ini Bu, tentang menjaga alam, kita kalau berbicara masalah menjaga alam ya Bu ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita manusia tentunya makhluk yang memerlukan yang namanya perjuangan ekonomi ya Bu ya, untuk keluarga begitu dan untuk kehidupan sehari-hari. Ini beberapa hal yang kita lakukan tujuannya untuk memajukan ekonomi keluarga, untuk memajukan masyarakat, mungkin begitu ya Bu ya. Tetapi terkadang yang kita lakukan ini justru merusak alam. Ini apakah termasuk dalam dosa ekologis secara langsung atau mungkin boleh saja dilakukan tapi dengan tata cara atau takaran tertentu nih Bu?
2: Iya.
1: Baik, silakan Bu.
2: Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan membuat kerusakan. Allah menjamin rezeki, ya, menjamin rezeki bagi semua makhluknya, dan manusia dengan kelebihan yang Allah berikan, dia mampu memakmurkan bumi ini, gitu, istiqmar Islam, mampu memakmurkan bumi ini dan mampu mengelola sumber daya alam. Tapi ada prinsip-prinsip yang harus dijaga seharusnya dalam melakukan sumber daya alam ini. Kan mengelola apa yang sudah sumber daya Allah yang sudah sediakan, kayak pepohon, mengambil buahnya, itu kan memang pohon ditanam manusia. Dari bakti yang dia tanam, dia menuai hasilnya. Padi yang dia tanam, dia tuai hasilnya, ya kan?
1: Betul.
2: Tetapi dari itu pun jangan serakah. Di mana keserakahan muncul? Karena bicara keserakahan ini, itu pula yang akan mendekatkan manusia pada kehancuran itu sendiri. Ini contoh. Memang dari kita bicara dari aspek religi, kemudian ke aspek industri, itu seperti ada yang timpang. Jadi kalau bicara industri kan kejar target produksi, ya.
1: Betul.
2: Kita lihat aja padi ini. Padi secara siklus tanam dulu, itu ada masa tanam itu setahun sekali dulu. Orang tua-tua kita dahulu, saya teringat karena saya ini kan generasi apa ya, kalau kami ini
1: boomers ya,
2: baby boomers ya,
1: boomers,
2: baby boomers ya. Kami ini melihat gitu peralihan di mana dulu kakek-kakek kami itu tanam padi itu setahun sekali, ya, dan itu cukup dengan rezeki Allah, cukup gitu mengenyangkan makhluk bumi ini, ya. Jadi nanti sisa setelah panen ditanam tanaman palawija lainnya, atau biji-bijian kayak kacang hijau, kacang tanah. Nah, perbedaan tanaman, masa tanam itu, dan juga perbedaan tumbuhan di masa yang berbeda itu cara orang lama menjaga unsur hara tanah. Sehingga tanaman-tanaman padi dulu, tanaman-tanaman dulu tidak begitu memerlukan pupuk buatan untuk mendongkrak hasil produksi. Nah, sekarang bahkan ada di wilayah-wilayah untuk mendorong produksi padi ini, tuntutan industri kan ya. Tuntutan industri itu dalam setahun bisa 3 kali tanamnya, 3 kali panennya. Jadi untuk mendorong hasil produksinya, pakailah pupuk. Kemudian untuk mengusir hamanya, pakailah semprot. Iya kan?
1: Racun-racun, nah, ya.
2: Lama-lama keseimbangan alamnya hilang. Hama yang mungkin, kan tadi kita sudah bicara biodiversity ya.
1: Ekosistemnya,
2: keseimbangannya itu. Jadi mungkin kalau enggak ada kodok, ada
1: ular yang banyak,
2: atau
1: mati ularnya,
2: serangga yang lain gitu, kan nggak ada makhluk ini akan muncul hama yang lain.
1: Sehingga
2: yang dirasakan sekarang mungkin berhasil panen di tempat lain, gagal panen di tempat yang lain. Airnya juga, nah itu dia. Belum lagi kalau kita bicara tentang penambangan, penggalian sumber daya alam secara jor-joran, mesti ada di luar kebutuhan kan. Kan memang udah digambarkan manusia ini kalau diberi satu bukit Uhud itu emas, nggak akan cukup, dia akan minta bukit-bukit yang lain. Nah, makanya keserakahan ini yang mendekatkan pada kerusakan. Dan kalau bicara keserakahan ini, orang lupa dengan prinsip-prinsip keadilan. Gitu. Jadi seharusnya dalam konsep Islam, Rasulullah itu ada namanya, dikenal dalam ekosistem alam di masa Rasulullah itu disebut al-hima. Hima. Hima itu dari kata hama yahmi. Hama yahmi itu dalam arti menjaga. Himayah itu kan artinya penjagaan. Jadi itu hutan yang dijaga. Hutan larangan lah istilahnya ya.
1: Jadi
2: di situ dilarang untuk ditebang pohonnya. Dilarang untuk dibunuh binatangnya. Ya, dilarang untuk menggali
1: hasil buminya.
2: Hasil buminya. Untuk apa? Itu untuk menjaga ekosistem tadi. Karena dari situ ada aliran air. Suplai air. Karena kalau biodiversitas ini terjaga, sumber air bersih juga tercukupi.
1: Betul-betul.
2: Coba lihat dulu sungai di Jalin itu. Sungai di Jalin itu kan dulu bersih airnya. Dan itu dari Jalin itu disuplai air oleh PDAM sampai ke Banda-Banda Aceh itu dialirkan. Bayangkan kalau sungai itu tercemari, sedangkan air itu bukan kebutuhan pokok manusia. Jadi ketika kita mengancam keberlangsungan, mengancam nyawa manusia dan keberlangsungan hidup makhluk hidup, nah itu adalah dosa besar. Karena ada prinsip-prinsip istilahnya maqasidus syariah, di mana sesuatu ditetapkan, hukum itu ditetapkan, itu tidak lari dari prinsip lima itu. Maqasidus syariah itu apa dia? Hifdud din pertamanya, menjaga agama. Jadi tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama lain, itu nggak boleh. Jadi seseorang dia memakai jilbab melaksanakan ajaran agamanya, itu dia harus dihormati karena diupaya dia untuk memelihara agamanya. Kemudian ada hifdun nafsi, menjaga jiwa, menjaga. Maka kita dilarang membunuh, dilarang apa istilahnya, termasuk memberi racun. Membunuh kan banyak cara ya, dilarang artinya ifdun nafsi ini kan larangan dari menghilangkan jiwa. Itulah karena jadi hal-hal yang dapat merusak jiwa atau menghilangkan nyawa itu dilarang. Nggak boleh merampok kan, nggak boleh membunuh kan, nggak boleh ya semacam itu. Apa mengancam juga nggak boleh bahkan. Kemudian ada hifdul irdi, memelihara kehormatan. Makanya dilarang memperkosa, zina, itu kan agar apa? Melecehkan harga diri.
1: Betul.
2: Kemudian ada hifdul mal, menjaga harta. Nah, kemudian ada lagi hifdud din, hifdul hifdul mal. Nah, apa yang belum saya sebutkan? Nah, ada lima itu gitu ya. Nah. Jadi, ketika yang dilakukan itu memunculkan maslahat, kan lawannya mafsadah. Maslahat itu membawa kemaslahatan, kebaikan gitu untuk manusia. Jadi sesuatu yang itu membawa kebaikan untuk manusia. Contoh tadi menggali emas, boleh nggak? Boleh, karena itu rizki. Allah kan kulu washrobu, makan, minum, ambil untuk ekonomimu, untuk pemberian ekonomimu. Tapi wala taksau fil arti mufsidin, jangan sampai memicu kerusakan. Karena ketika itu sudah dilakukan dengan merusak keimbangan ekosistem, itu perbuatan dosa. Jarima. Nah, saya memberi contoh dari kecil aja ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Buang sampah, ya. Kalau kita mengelola sampah dengan baik, karena niat kita melakukan istikmar, apa memakmurkan bumi ini, kita mendapat pahala. Tetapi coba nih di jalan nih, tiba-tiba ada orang buka spion, buka kaca. Plek. Setumpuk sampah di jalan dilempar, itu dosa apa tidak dosa?
1: Dosa.
2: Itu berdosa. Pertama apa? Mengganggu
1: kenyamanan
2: orang lain, kenyamanan sosial.
1: Iya, betul-betul.
2: Dan sampah itu siapa yang akan tanggung jawab sampah itu?
1: Ujung-ujungnya yang angkut nanti.
2: Yang angkut bisa jadi kalau atau dia membusuk sendiri di situ, yang merusak. Nah sekarang kan. Ada apa istilahnya, banyak sampah-sampah yang membahayakan bumi itu sendiri. Ini lagi nih, di rumah tangga, ini kan kita nih sendiri nih, rumah tangga, sampah dicampur-campur, lalu ditumpuk, ya kan? Ya. Ditumpuk, dibuang ke tempat pembuangan akhir. Siapa yang mengelolanya? Nah, pernah diberitakan itu di tempat pembuangan akhir di Jakarta itu daerah mana itu? Itu ternyata terbawa paparan racun udara luar biasa. Dari mana? Dari reaksi kimia pembusukan sampah itu. Jadi ada sampah organik, non-organik, bercampur baur. Di mana di situ menimbulkan reaksi kimia, kemudian
1: terbang lewat udara.
2: Terbang lewat udara, dan itu berbahaya bagi manusia. Banyak sekarang isu mikroplastik di udara, di air. Itu kan dari sampah-sampah yang mencemari bumi. Nah, makanya di rumah tangga itu kelola sampahnya. Ya, di unit kelola sampahnya, dan seharusnya pemerintah juga menyediakan wadah gitu kan, sarana prasarana bagi masyarakat untuk dapat mengelola sampah.
1: Iya, betul.
2: Nah, sekali. Itu pahala. Karena ketika kita diperintahkan nih untuk sholat jamaah, lalu kita dibangun masjidnya, dibangun menasahnya, dibangun musolanya untuk tempat sholat berjamaah.
1: Wadah tadi, Bu, ya.
2: Wadah tadi, nah itu tugas pemerintah. Jadi pemerintah juga mendapat pahala kalau dia mampu menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengelola sampahnya dari awali dari rumah tangga. Iya kan? Karena kita punya prinsip apa? Iya kan? Ini kan kita ingin melakukan perlindungan global, ya kan?
1: Betul.
2: Apa istilahnya? Menghindari dari kerusakan iklim global.
1: Oh iya.
2: Tapi yang mampu kita lakukan apa? Ya dari kita sendiri.
1: Iya, betul.
2: Act locally, kan? Iya. Think globally. Ya, kalau berpikir gitu secara global, tapi kalau actingnya, bertindaknya, berbuatnya itu diawali dari lokal kita sendiri.
1: Iya, baik, Ibu. Luar biasa, Ibu, untuk penjelasannya ya. Dan saat ini sudah pukul 11.39, kita jeda sejenak, Ibu. Nanti kita akan kembali dengan tema yang sama, dosa yang tak terasa mengurai dosa ekologis dalam Islam. Kita dengarkan dulu satu tembang bersama Maghfirah M. Hussein, Syukur.

0: Opa, bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Proput budaya anu nanggro.
5: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Masih bersama saya Nurul Jemita dan Ibu Rahmawati STH. Dan masih dengan tema yang sama ya Bu ya, yep. Dialog kita hari ini tentang dosa yang tak terasa, mengurai dosa ekologis dalam Islam. Tadi sudah kita bahas banyak ya tentang makna definisi dari dosa ekologis dan bagaimana contohnya. Dan kira-kira seperti apa dosa-dosa yang ada di yang mungkin sehari-hari kita lakukan tanpa kita sadari itu merupakan sebuah dosa ekologis ya Bu ya,
6: okay.
5: Dan ini Bu, membahas masalah dosa pasti ada, kalau kita dosa terhadap sesama manusia pasti kita harus meminta maaf ya Bu ya, dosa kepada Allah kita harus bertaubat. Kalau dosa ekologis sendiri ini seperti apa nih Bu?
6: Nah, ini tobat jamaah kayaknya ya.
5: Tobat jamaah. Ini bagaimana nih kita bertaubat, yeah, dan minta maaf nih ke alamnya,
6: yeah. Nah, itu apa namanya, kalau secara individu, nah, kita melakukan pemulihannya secara individu juga, nah, ya kan? Yang penanggung jawab lingkungan, yeah, nah, dia melakukan tugasnya sebagai khalifah di lingkungannya, ya kan?
5: Yeah.
6: Kemudian pemerintah melakukan tanggung jawabnya sebagai khalifah. Jadi dosanya tingkatannya berbeda-beda juga tentunya ya. Nah, ini saya sampaikan bahwa dalam Islam itu ada prinsip-prinsip dalam interaksi manusia dengan alam. Itu ada 5 prinsip yang dirumuskan dalam prinsip ekoteologi yang saya sebutkan itu ya, dimana cara pandang agama itu terhadap interaksi manusia dengan alam. Jadi ada prinsip ketauhidan, nah, dimana tidak memilah-milah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Karena ciptaan Allah itu satu kosmik kayak saya buat itu, tidak terpecah-pecah, dia dalam satu alam yang universal ini. Itu prinsip ketauhidan. Kemudian ada prinsip khalifah tadi. Bahwa manusia ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yang dimana dia harus menjaga apa yang sudah Allah amanahkan di muka bumi ini. Jadi ketika dia melaksanakan perannya sebagai khalifah, itu kan pemimpin ya.
5: Iya, betul.
6: Nah, jadi dia punya tanggung jawab itu pada dirinya sendiri, dia punya sebagai tanggung jawab terhadap diri. Nah, di keluarga punya tanggung jawab di keluarga.
5: Iya, betul.
6: Dalam masyarakat punya tanggung jawab sebagai pemimpin masyarakat.
5: Iya, betul.
6: Dan dalam negara punya tanggung jawab sebagai negara yang tentu kepala saja negara. Dia kewajiban, istilahnya ya, dosa yang dilakukan bisa jadi dampaknya lebih besar daripada yang dilakukan oleh individu-individu ini. Nah, khalifah kan kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan diminta tanggung jawab terhadap apa yang kamu
5: sudah dilakukan,
6: yang sudah dilakukan itu.
5: Yeah.
6: Dah, dirimu dipertanyakan tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri. Di rumah, pemimpin rumah tangga juga dimintai pertanggungjawabannya terhadap. Ini bukan perkara cari nafkah saja yang dimintai tanggung jawab itu ya,
5: ya
6: tapi
5: betul,
6: kehidupan secara holistik. Nah, kemudian pemerintah itu tadi juga harus membuat aturan-aturan, sarana-prasarana supaya membantu masyarakat ini dalam menjaga kelestarian alam ini. Contoh, ini rokok. Kalau secara individu kan dia berpikir mungkin, oke lah itu dosa dia dengan Tuhan. Itu tergantung paham dia juga. Niatnya untuk apa dia merokok, ya kan? Nah, kalau dia niatnya untuk obat stres katanya, berarti yang merokok itu mungkin stres kalau nggak ngerokok gitu ya. Mungkin kita nggak tahu ini niat individu itu merokok. Tapi ketika dia merokok di lingkungan umum, asap rokok itu akan membawa dampak buruk bagi orang lain. Yang mungkin saja orang lain itu tidak merokok. Dan faktanya di Indonesia 70% masyarakat Indonesia itu umumnya laki-laki merokok. Nah, bahkan yang punya pabrik rokok pun tidak
5: merokok.
6: Dan bahkan pemerintah menarik pajak yang sangat tinggi dari
5: rokok.
6: Tapi masyarakat dengan penuh kesadaran ambil uang dari kantongnya yang tidak boleh tidak ada rokok. Padahal di bungkus rokok itu sendiri juga ditulis bahwa rokok itu membahayakan.
5: Iya, baik, Ibu.
6: Iya kan? Sebenarnya kan? Iya. Nah, itu kan dosa siapa coba?
5: Iya, betul. Nah,
6: dosa siapa ya? Seharusnya sebagai pemerintah, apalagi kita ini dina bumi syariat gitu kan? Itu juga dibuat larangan perda-perda larangan merokok di tempat-tempat umum. Baik. Ya kan, larangan membuang sampah di tempat-tempat umum atau disediakan fasilitas-fasilitas supaya masyarakat dapat memilah-milah sampah itu di tempat umum. Dilarang membakar di tempat umum atau memicu polusi udara, air yang mengancam masyarakat umum.
5: Betul.
6: Kemudian ada lagi tadi prinsip khalifah, prinsip keadilan. Jadi ketika mengelola sumber daya alam, ini yang air bumi ini, apa kata undang-undangan? Air bumi ini punya dikuasai oleh pemerintah untuk kemakmuran masyarakat. Nah, seharusnya kan memang begitu ya. Ya, seperti saya beri konsep tadi, al-hima di zaman Rasulullah, di mana Rasulullah melarang untuk dipotong tebang pohonnya. Masyarakat boleh ambil hasilnya, boleh menggembalakan gembalaannya di situ. Tapi jangan tebang pohonnya, jangan bunuh habitatnya, jangan cemari airnya, karena itu untuk kemaslahatan umum. Nah, prinsip keadilan. Kemudian prinsip keseimbangan tadi. Kita kan punya seperti saya bilang nih, ini Kalimantan punya tipologi yang Allah ciptakan alamnya dengan mayoritas tanahnya itu berhutan gambut. Tiba-tiba ditanamlah sawit, dibuatlah parit-parit. Kemudian apa? Permukaan hutan gambutnya mengering, mudah terbakar. Siapa yang sibuk? Manusia kan,
5: betul.
6: Ya, yang merasakan dampaknya siapa juga? Manusia. Kita nih di Takengon, orang kopi, clearing land.
5: Deforestasi ya.
6: Deforestasi besar-besaran, beralih fungsi dari mungkin pohon dulunya. Baik, kita bicara biodiversity itu tadi ya. Kan hutan itu kan konsepnya ada biodiversitasnya. Tapi memang tanam pohon, tetapi ketika tidak ada biodiversitas di situ, maka fungsi hutan akan berkurang. Nah, itu dia. Maka kenapa tadi hutan tidak mampu menahan air?
5: Baik, Ibu.
6: Ya toh haral fasadu fil barri wal barri. Fil bahri wal bari bima kasabat aidin nas. Nah, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, enggak di darat, enggak di laut, oleh karena perbuatan manusia. Bima kasabat aidin nas, itu dia. Kemudian ada prinsip lagi, kemaslahatan. Jadi kebijakan ekonomi, ya, pembangunan, kemudian pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama itu tadi harus memikirkan kesejahteraan bersama. Maka saya tertarik ini dengan beberapa komunitas kita di Aceh ini sudah punya inisiatif untuk mengembangkan hutan wakaf.
5: Yeah.
6: Nah, jadi uniknya memang ini di Indonesia ini sudah ada undang-undang perwakafan, di mana kalau benda yang sudah diwakafkan itu tidak dapat di alih fungsikan, tidak dapat dijual lagi, di ini lagi. Ya. Jadi ada beberapa komunitas ini yang punya punya gagasan untuk tanah itu diwakafkan untuk dikembangkan sebagai hutan wakaf. Baik. Jadi mereka menjaga biodiversitasnya. Ini kalau kita pikir kok hutan enggak untuk masjid, enggak untuk kuburan yang jelas manfaatnya. Tetapi hutan wakaf itu apa membawa manfaatnya? Jelas. Dia menghasilkan
5: oksigen. Dan ekosistem di dalamnya.
6: Ekosistem dan juga kelestarian alam. Ketersediaan air bersih kini dan nanti untuk anak cucu kita. Karena memang kita hanya punya satu bumi, rumah kita. Enggak ada rumah yang lain tempat kembali gitu kan? Ini bumi ya, kecuali nanti alam yang Allah sediakan setelah kematian kita. Tapi ini kita ada hari ini itu adalah warisan dari nenek moyang kita dulu. Kita masih melihat pohon-pohon dengan batang lebar-lebar ini. Ya kan? Tapi ketika itu ditebang semua, apa yang akan diwariskan untuk anak cucu kita? Udara kotor, air kotor. Maka kita sudah memberi warisan dosa, ya. Dosa yang kita wariskan untuk anak-anak kita.
5: Baik.
6: Nah, itu dia. Jadi bagaimana cara bertaubatnya? Sesuai levelnya. Di mana dia posisinya?
5: Okay. Baik, Ibu. Berarti kalau bisa kita usahakan sebagai kita individu yang mungkin tidak memiliki kuasa ya, Bu ya. Kita bukan pemimpin, kita hanya mungkin hanya masyarakat pada umumnya begitu ya. Bisa dengan melakukan pemulihan di sekitar rumah kita saja begitu ya, menjaganya. Dan apabila memang punya kekuasaan lebih, entah itu pemerintah, mereka yang melakukan pemulihan secara mungkin lebih besar begitu ya.
6: Dan jangan lupa sebagai individu kita juga berdoa. Mendoakan pemimpin kita gitu kan, supaya mereka ini. Saya sempat terpikir gitu, ketika melihat adanya koperasi Merah Putih itu yang dibangun sekarang ini. Kenapa kalau memang semoga gitu, kita mendoakan gitu. Kalau kalau memang dia harus dipaksakan hadir gitu kan,
5: baik, Ibu.
6: Di desa-desa gitu kan. Kenapa mungkin, itu tidak diberdayakan nantinya, beli sampah dari masyarakat, diolah, dikembangkan, ada produk dan produk itu punya nilai ekonomi.
5: Amin.
6: Itu kan
5: saja,
6: sudah ada di desa. Jadi itu kita sebagai individu harus juga melantunkan doa-doa untuk pemimpin kita, mana tahu dengan doa kita gitu. Allah ijabahkan. Jadi jangan hanya dihujat juga pemimpin itu.
5: Berikan saran-saran dan masukan.
6: Allah ijabahkan. Jadi jangan hanya dihujat juga pemimpin itu.
5: Berikan saran-saran dan masukan-masukan yang mungkin bisa bermanfaat begitu ya, Bu ya. Dan luar biasa sekali ini, Bu. Sudah pukul 11.58 mungkin di penutup ya. Boleh sedikit mungkin Ibu ingin memberikan saran, pesan kepada wari-wari kita, pendengar semua, untuk tidak melakukan dosa-dosa yang tak terasa nih, Bu.
6: Warihlon. Dosa ekologis. Dosa ekologis itu sebenarnya antara dosa dan tidak dosa. Jadi dosa itu ketika kita niatkan meninggalkan sesuatu karena itu merusak lingkungan, merugikan alam sekitar, mengganggu kehidupan makhluk di bumi ini. Jika kita melakukannya karena niat itu, maka kita mendapat pahala. Jika kita meninggalkan hal tersebut untuk kelestarian alam, maka kita mendapat pahala. Tapi kalau kita melakukan dengan tujuan untuk pengerusakan di muka bumi, untuk ini, maka kita mendapat dosa. Atau kita pengabaian kita yang dapat merusak kelestarian bumi ini, maka kita juga mendapat dosa. Maka dari kita mungkin kita awali dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengelola sampah dengan benar, kemudian tidak menebang pohon, memperbanyak tanaman pohon, kemudian tidak melakukan bakar secara berlebihan, tidak banyak membakar sampah-sampah plastik yang dapat mengotori udara, air, kemudian juga tidak melakukan pemborosan dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim itu adalah menjaga, tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, tidak penting ya, enggak perlu FOMO gitu dia. Kemudian satu hal lagi yang mulai dari diri sendiri gitu. Itu aja.
5: Baik Ibu, luar biasa Ibu Rahma untuk pesannya. Semoga harapan kita juga bisa tercapai ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Bagaimana kita bisa mengelola alam, menggunakan sumber daya alamnya sebagai bentuk perjuangan ekonomi kita, tetapi dalam takaran yang pas begitu ya, tidak sampai menimbulkan kerusakan, karena Allah juga mengizinkan ya sebenarnya ya, tapi tidak
6: sampai
5: merusak. Iya, tidak sampai merusak. Dan semoga semua wari-wari yang sudah mendengarkan juga bisa ya ikut melestarikan alam, supaya bisa kita wariskan nanti alam ini untuk anak cucu kita generasi mendatang. Nurul, tutup dulu perjumpaan kita edisi hari ini Ibu. Terima kasih atas ilmunya, semoga berkah, semoga bisa ilmu yang Ibu sampaikan menjadi sedekah jariah juga ya Bu ya, dan amin. Karir Ibu juga semakin melejit. Untuk keluarga semoga selalu sehat ya Bu ya. Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di perjumpaan kita mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.03 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Muratal sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini.

حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita persembahkan sekalian puji kepada Allah Tuhan Jalla Jalaluh yang telah memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk dapat kita penuhi undangannya tepat pada waktu duhur setiap hari Jumat. Rahmat diiringi dengan salam. Sama-sama kita alamatkan kepada kecintaan kita bersama Baginda Rasul Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan segenap keluarga dan sahabat Baginda sekalian. Kemuliaan ulun tuan kepada Abu Imam Masjid beserta dengan segenap pengurusnya, kepada pihak pemerintah dan segenap jajarannya, istimewa sekali kepada segenap jamaah Jumaat saudara ulun tuan Babandum yang telah berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kita melaksanakan tugas kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil dengan kata-kata beriman karena orang beriman nilai paling tinggi di sisi Allah, karena dibesarkan oleh Allah. Yang pertama kepada orang yang beriman, seterusnya kepada orang yang mempunyai ilmu agama. Maka Allah menganjurkan kepada kita sekalian dengan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita di atas permukaan bumi ini tidak ada yang lebih diutamakan oleh Allah selain daripada bertakwa kepada Allah. Bukan sekedar kita berbuat ibadat kepada Allah, menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah, tetapi menjunjung tinggi rasa kehormatan masa menerima apa yang diberikan, ditugaskan oleh Allah, yaitu imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah. Suara azan mengumandang, bagaimana dalam perasaan kita umat manusia ada gemetar jiwa kita mendengar azan yang melafadkan lafad pertama dengan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tentu saja tidak ada yang lebih besar lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menganjurkan wal tandur, dan hendak engkau memikirkan kepada diri kamu sendiri, ma qaddamat li ghad, apa yang lebih diutamakan kepada kita sendiri ini untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud
bukan bulan depan, tahun depan, tetapi yang dimaksud hari esok, setelah kita berpisah dengan alam dunia ini, kembali kepada alam akhirat. Kapan mulai kita kembali ke akhirat, saudara bak mutuah? Iaitu mulai selesai sakaratul maut. Karena selesai sakaratul maut, kita tidak ada lagi hubungan dengan duniawi. Sekalian yang telah kita miliki yang bersifat duniawi berpisah dengan kita, tidak dapat kita jumpai lagi dengan mereka. Tetapi harta-harta yang berupa ukhrawi itulah yang mendamping kita mulai dari alam barzakh. Sehingga Rasul mengatakan yang bahwa di waktu kita di alam kubur telah dinyatakan oleh kubur, ana baitul wahdah, saya ini rumah sendirian yang tidak ada seorang pun yang mendampingi kita di alam barzakh ini. Faja'an laka munisa, maka jadikan olehmu teman yang mendampingi kita di alam barzakh. Malam yang pertama, para hadirin, siapa yang ada bersama kita waktu kita dalam alam barzakh? Tunggu para hadirin, tidak ada. Faja'an laka munisa, siapa itu munisa, teman yang mendampingi kita? Wahuwa qira'atul Quran, dianya teman yang mendampingi kita di alam barzakh yang pertama. Qira'atul Quran, baca Al-Quran. Kita semua diwajibkan untuk membetulkan membaca Al-Quran, bukan sekedar asal-asal saja bacaan Al-Quran. Supaya dapat mendampingi kita bacaan Al-Quran yang sebenar. Apabila salah bagaimana? Tengku para hadirin, Rasulullah mengungkapkan dalam satu hadis, rubba qari'in lil Quran, beberapa banyak orang yang baca Al-Quran, wal Quranu yal'anu, Al-Quran itu sendiri yang melaknatkan si pembaca, lantaran bacaan-bacaan masih ada kekurangan-kekurangan dan masih ada yang tidak benar. Maka tengku para hadirin, kesempatan hayalan kita pada hari ini, kita hayalkanlah waktu kita berteduh terbaring di alam kubur, siapa yang mendampingi? Itulah Al-Quran. Bukan Al-Quran itu ditanam beserta kita. Nyen kamu dahsyat milaganya tengku, tapi tak aja Quran menseretuh bok kon milaganya tengku patisit. Bacaan Al-Quran, baik orang tahfidz ataupun kita yang bukan tahfidz, tapi semuanya mungkin kita tahfidz, tidak 30 juz, mungkin juz 30, mungkin saya bukan juz 30, kadang beberapa ayat yang pendek. Kita selalu membaca Al-Quran, itu yang mendampingi kita pada hari di dalam alam barzakh. Kemudian beberapa lama kemudian kita berangkat dari alam barzakh kepada alam mahsyar. Tengku para hadirin, waktu berangkat kita diperiksa oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, satu tapak pun jangan melangkah, jangan bergerak
pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga dipertanggungjawabkan dari apada empat perkara. Tengku para hadirin, kita manusia yang sedang kita merenungkan kepada ke depan, bagaimana di ke depan yang kita hadapi para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, daripada umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, fima afnahu, pada di mana engkau habiskan umur yang telah diberikan oleh Allah. Umur kita bervariasi, bukan semua umur kita sampai 100 tahun, kadang-kadang 30 tahun berangkat, kadang-kadang 25 tahun berangkat dan sebagainya. Kalau 25 tahun berangkat, 10 tahun dipertanggungjawabkan, yang 15 tahun lalu tahun umur

Umur you tun sampai 15 tahun golom jid sembahyang. Golom jid baca Al-Quran. Golom jid beritikad yang sebenarnya. Belum mampu segala macam rukun Islam, rukun iman dan rukun syahadat. Tanggungjawab kita orang tua. Masya Allah, la ilaha illallah. Kita gemetar juga dada kita. Dipertanggungjawabkan kepada anak yang masih kecil. Karena kullu mauludin, kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan bersih mereka. Tidak ada berlumuran dosa. Bagaikan kertas yang putih, tidak ada berdosa. Fa'abawahu tengku. Maka dua orang tuanya, fa'abawahu yunasiranihi au yumajisanihi au yuwahidanihi. Na'udzubillahi min dalik wa na'udzubillah. Maka dua orang tuanya yang mengyahudikan anak itu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang meyahudikan, yang menasranikan dan yang memajusikan anak itu, la ilaha illallah. Tapi kepada kita, jangan kita lihat kepada orang tua kita yang bersalah. Lun hanak purno oleh ayah be tengku. Getanyo anak ayah, ulun tuan anak ma anak ayah. Tengku saudara-saudara lun babandum. Getanyo bernaung di bawah dua kalimah syahadah. Jangan kita salahkan orang tua. Jangan kita salahkan, walaupun orang tua kita mungkin banyak kelalaian-kelalaian dulu, tapi baik tak salah tengku mak. Pakai ciban, kita tebus kesalahan ayah anda dan bunda dengan bagaimana kita belajar sekarang. Setiap malam ada pengajian, di mana-mana tempat ada pengajian, baik pengajian Al-Quran, pengajian ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ada pengajian-pengajian. Kita ikuti, kita serapi untuk terlepas kita dengan fardu ain. Jangan kita salahkan ayah anda dan bunda. Itulah anak yang berguna kepada ayah dan bunda, supaya kita ini diterima di sisi Rasulullah sebagai umatnya. Karena Rasulullah tidak menerima selaku umatnya bila si mereka itu tidak berbakti kepada ayah dan bundanya. Kita lihat kepada Rasulullah mengatakan, ana bari mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Saya terlepas dengan orang-orang yang tidak berbakti kepada ayah dan bundanya. Ya Allah, berikanlah ya Allah kepada kami hamba-Mu orang yang berbakti kepada ayah dan bundanya. Apa salahnya kita ikut pengajian, di satu-satu pengajian yang diberi fahala oleh Allah yang sangat meluap fahalanya. Kita menadahkan tangan, ya Allah, fahala pengajianku pada malam ini, ya Allah, saya hadiahkan fahalanya itu kepada bundaku di dalam alam barzakh, kalau orang tua telah meninggalkan dunia. Kepada ayahku

yang di dalam alam barzah. Mungkin bandua ganyan hanali menyamantang ya Allah, memberi kemaafan ya Allah kepada urang Siklun, nempampun ya Allah kepada Maklun, kepada urang Sik, kepada Abulun, yang memang Abulun dan Maklun kelalaian dalam mendidik ulun tuan awak. Baik dah pegah raya dengan legok kesalahan-kesalahan tengku hanya pegah raya di dengar legok. Yang pertama ketanya hanagat dan pegah raya di dengar legok. Yang kedua ayah ketanya, mak ketanya sayang, karena memang goknyan gaduh nama baik kepada goknyan kisibatnya bubut dah pegah ya Allah. Lun hamba don ya Allah, ya Allah, urusi lun hamba don ya Allah, di mana ada kesalahan, kesilapan ayah anda dan bundaku, maafkanlah ya Allah, ampunilah kiranya dosa orang tuaku. Maka yang jekat bunokan dengku umu gedanyo, umu yang mentang ubud, mentang umu gratis, olehnya dengku tanggungjawab yang katuha, katuha cuman dapat katuha, katuha ulun tuan 70 pet dengku umu katuha ulun tuan. Uronyo Allah nak kendaki ulun tuan lundang di hadapan dengku. Ulun tuan mengucap alhamdulillah, nyana rahmat daripada Allah. Ulun tuan merumpok insadara yang luah leganyo, barokon hana merumpok leganyo yang luah. Dona dengku sadara ulun tuan yang kita bertemu nantinya di alam syurga. Ulun tuan sadara dona dengku gedanyo berjabat tangan nantinya di syurga. Amin ya Allah. Kemudian daripadanya an ilmihi ma amila bihi, dipertanggungjawabkan ilmu yang telah kita miliki, apa kita berbuat dengan ilmu itu. Salat dikatakan salat diwajibkan sehari semalam 5 waktu, jangan kita sia-siakan. Waktu suara azan mengumandang, getanya mandum ke masjid. Kadang hana mungkin ke masjid, tapi tinggalkan kegiatan, cari musalla di tempat kita berjualan. Bagaikan di Arab Saudi, di Mekah Mukarramah, mungkin mandum getanya kali tajak umrah. Tak kalena musalla, menan suara azan, selesai azan, dewaknya si kaidang mandum bak ke limang gede ikut jamaah kedih Masjidil Haram. Kadang tengku hana ikut kedih kena semayang ke rawa ke dalam kedih ke semayang tengku dalam kedih menan katanya tak contoh tengku. Baik katanya disibukkan oleh dagangan, disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan dengan bermacam yang duniawi, tengku dipertanggungjawabkan tentang ilmu yang ada. Tak terpua tengku semayang wajib pakon tengku tinggai mingai, yang tinggai saudara ketanya yang tinggai ketanya kan tak terpua puasa wajib pakon untuk bulan puasa disia-siakan. Masih ada yang orang yang makan makanan, masih ada orang yang menjual makanan di bulan Ramadan. Mungkin di Aceh ketanya pacu-pacu tengku membasmikan, hanali buka kedai dalam bulan Ramadan, hanali urang yang hana puasa dalam bulan Ramadan, bacut-bacut diusaha oleh ulama-ulama yang didukung oleh pemerintah yang bahawa beknali dirah kedai mekat dalam bulan Ramadan. Tengku para hadirin yang boleh tak mencekat, puasa wajib tengku, wajib buat sembahyang lain masalah, puasa lain masalah, yang pokoknya rukun Islam tengku. Tengku para hadirin, kemudian selanjutnya an jasadihi fima ablahu, jasad tubuh gedanyo yang kagubri oleh Allah Ta'ala sehat, sehat tengku gedanyo sangat bersyukur mantang sehat. Ik tajak leganyo rupa ulun tuan di pantan labu tuhnyo pakon karena sehat memberi oleh Allah, walaupun umur sekian lama tapi mantang sehat memberi oleh Allah.
tajak buat rumah sakit Zainal Abidin. Urang sakit dum sedih teng kalan urangnya rena sakit jantung. Redih liver, redih tengku, macam-macam sakit tengku. Nanya hal lepas dalam payah ih di luar. Ulun tuan kalah ja. Of nama inan peut malam. Bambannya kalah bak Zainal Abidin. Tapi kon sakit dro yang sedih tengku. Ditanya kata doa, rasa sakit dro kata dapat nyur sakit dro kata dapat sakit dro. Tapi yang tetap kalon cadara tengku sedih tengku. Sedih sakit. Ditanya bak orangnya yang perlu pegang katanya kan sehat. Sehat dan manfaatkan. Cadara ditanya kadang-kadang tinggal di luar tengku. Ino home mana untuk oh, bak ulun tuan ini nak tinggal luar tidro dua dro sayang sedih. Pakon tinggal luar pada hari gure-gure mengumandangkan setiap malam di masjid ulun tuan masjid raya pasir tip malam na temubut abu belang jurun yang ino na tabi setiap malam yang tertentu idih na setiap malam tertentu yaitu malam Jumaat terakhir di masjid raya pasir pantelabu abu manan tapi tengku sebahagian kecil yang mengikuti pengajian tapi alhamdulillah sebagaimana pengumuman bunokot untuk malam Abu Payapasi yang sangat berkat memberilah Allah umur Abu Payapasi sebaya dengan ulun tuan menteng tegar nejak kenung nejak ipat tempat nengkangkah tengku dan tugas ganyan sebagai imam besar alhamdulillahi walhamdulillah yang boleh mencekat an umurihi fima afnahu umur yang kagabrili Allah selamatkanlah umur yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala jangan sia-sia belaka kemudian tengku an umur an malihi tentang harta semua kita memiliki harta min ainak tasabahu pada cok harta tegak pertanggungjawabkan li Allah ulun tuan lumekat menan kira-kira ulun tuan lumpajuh gaji ulun tuan lungtung upah ulun tuan lumpuka usaha terkripet umpama dan sebagainya karena dia kaya li Allah Ta'ala bapak keripik dengkuinan kaya kadang-kadang kaya urangnya tengku bagi-bagi bolu inan kaya. Kaya hana oh tanyo tengku menurut kadar. Kadar daripada Allah diberikan oleh Allah sehingga tanyo kana kaya. Tetapi datnya mandum-mandum hana tanya. Pani cit atra yang katupah hana kapajuh gaji dan ka kerja hana. Tadak dagang hana pani. Pani harta. Kaik dan pertanggungjawabkan ino loan tuk loan pajuh gaji loan buruh wafima anfakahu hotame harta yo pertanggungjawabkan li Allah la ilaha illallah harta yang telah diberikan oleh Allah di mana kita manfaatkan maka tengku para hadirin manfaatkanlah dengan bermacam yang diridai oleh Allah minimal yang telah biasa kita nyon nafkahi kepada keluarga di rumah ladum urang ke keluarga ke kreat abih peng mentang nama puatra dengku nyen ku kiah ke rawan abih peng ke rawan nama puatra abih mentang menan di rumah dengku digak nyen pajuh makan yang enak-enak di luar di rumah dengku mada seadanya di rumah urumah kepada keluarga kreat pajandong tengku ladong kreat urumoh di kedai paya-paya nyempi tengku kagura tabuh lagu tu nya di kedai paya-paya pajuh mi mangat tengku mi udeng bayar na melimong belah dro urang bayar kira mandung di rumoh tengku bele mi udeng mumi na udeng kadang ana nya menan terjadi tengku di Aceh sehingga konflik dalam rumah tangga di Aceh tengku konflik dalam rumah tangga ulun tuan karena urang tuha untuk kita tengku komplit dalam keluarga karena suami tidak menghiraukan kemana nafkah harta yang telah diberikan oleh Allah sang-sang menang di urang ulun tuan harkat
Tegebri li Allah Ta'ala ke ulun tuan peng uranyo mitaji na rezeki uranyo 200 ribu. Tentang tilau ngebi li Allah kondongku. Ulun tuan kepala keluarga yang ngebi kepada segenap keluarga nanam duduk di rumah. Oh tegebri 200 ribu nyan untuk 6-7 dengan ulun tuan sama dengan 70 ribu per jiwa. Ngebri li Allah. Lung tangka di lung kelung mandum 200 ribu mabih mandum-mandum paya-paya tengku. Tengku para hadirin yang kejut ni pertanggungjawabkan oleh Allah min ainak tasabahu patacok harta dan ho tabernafakah harta yang telah diberikan oleh Allah. Maka tengku para hadirin kita sekalian hendak antum engkau memikirkan apa yang lebih diutamakan untuk hari esok. Semuanya dipertanggungjawabkan mulai sakratul maut. Mampukah kita mengucap la ilaha illallah di waktu sakratul maut? Ana pun tak takat tengku ilung mampu. Ana pun tak takat tengku yang karena biasa tengku munyo biasa insyaallah akhir kalam ketanyo dengan la ilaha illallah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hantam tak meratib tengku tajak buat jamaah zikir hana tak meratib kedua depi hana la ilaha illallah. Kadang-kadang la ilaha illallah tengku hana ru kan leboh panjang la ilaha illallah leboh mat la bandu balhe la tengku hana panjang balhe telah sabuh daripada alihannya ratib tengku kun dasyat sebabnya ratib kun Al-Quran tapi hana fahala tapi punya Al-Quran dah baca punya salah dasar punya memang yang zikir hana dasar tapi hana fahala punya hana fahala. Bagaimana kita di waktu akhir hayat mampukah kita mengucap la ilaha illallah? Maka biasakanlah punya kunun tuha Allah bisa karena biasa kunun tuha urun tuha Aceh Allah bisa karena biasa. Biasakanlah supaya kita sama-sama dapat ikrarkan kalimah la ilaha illallah di perhujung hidup di dunia waktu sakratul maut. Sehingga biasakanlah kita baca ya Allah ampunilah kiranya dosaku sebelum datangnya ajal. Kasihanilah ya Allah kepadaku di waktu aku sedang sakratul maut. Wala tu'azibna ba'dal maut. Jangan ya Allah engkau azabkan kami setelah aku mati. Kesimpulan pada hari yang berbahagia ini, kita kenang-kenangkan kepada masa yang lagi akan datang. Semua kita kembali kepada Allah. Semua kita tinggalkan dunia ini walaupun seindah bagaimana alam ini tetap kita tinggalkan rumah gedung yang bertingkat harta yang miliaran kita tinggalkan kembali kepada Allah. Waktu kembali kepada Allah apa yang perlu kita persiapkan? Demikian tengku. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltandur nafsumma qaddamat liyagad wattakullah innallaha khabirun bima ta'malun.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Ayyuhan nas ittaqullaha sirran wa alaniyah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.

0: kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Allah

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Perdana nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Sari berita, PSDKP Lampulo musnahkan alat penangkapan ikan ilegal. Polres Aceh Tengah musnahkan 101,9 kg ganja kering hasil dari 3 kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo musnahkan alat penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan periode tahun 2020 sampai dengan 2026 di pangkalan PSDKP setempat pada Rabu 16 September 2026. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo, Virga Dios Arfatos, dalam laporannya menyampaikan barang tersebut merupakan hasil pelaksanaan pengawasan di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan yang telah diamankan dan dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tindak lanjut terhadap barang hasil pengawasan dilakukan pemusnahan 15 set alat tangkap ikan terlarang yang terdiri atas 14 unit mini troll dan 1 unit alat tangkap ikan setrum serta 1075 kg obat ikan ilegal. Troll atau pukat hela adalah alat tangkapan ikan berupa jaring berkantong yang ditarik oleh kapal yang bergerak dan dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut.
3: 3. Satpas SDKP Sibolga terdiri dari 6 unit troll. 4. Satpas SDKP Semilu terdiri dari 2 unit kompresor. 5. Pangkalan SDKP Lampulo terdiri dari 3 unit kompresor.
2: Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus menambahkan sebanyak 6 unit mini troll, 1 kompresor, dan 1075 kg dimusnahkan di Pangkalan PSDKP Lampulo. Selanjutnya 8 mini troll dan 1 alat tangkap ikan setrum dimusnahkan di Satuas SDKP Padang. 4 unit kompresor lainnya diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Alat tangkapnya sendiri ada sekitar 15 set, sebagaimana kita ketahui sepanjang pantai barat Sumatera, bahkan pantai timur di bagian Langsa dan sekitaran Lok Semawe, itu alat tangkap yang dilarang itu juga banyaknya. Ini sebagai bagian dari kami ingin mengedukasi masyarakat dan mudah-mudahan kita sepakat di ruang ini bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang.
2: Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Sahono Budianto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan alat penangkapan yang dilarang.
5: Dari barang-barang hasil pengawasan itu kemudian tentunya dilakukan pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat. Sosial misalnya, pendidikan, ya, seperti halnya tadi dilaporkan, ada alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor yang nanti akan diserahkan kepada sekolah menengah kejuruan.
2: Pengawasan dan pemusnahan merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, mencegah penggunaan dan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
0: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
0: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya,
0: Begitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
0: Oke, terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alpa.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu
1: masih ada gitu, Pak. Ya, iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
0: Betul, Pak.
1: Iya.
0: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya,
1: iya.
0: Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu,
1: iya benar. Iya betul.
0: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
0: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
0: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu, karena
1: alhamdulillah
0: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
0: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
0: Kalau kita melihat itu ya, Pak ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
0: Press release seperti itu.
1: Oh, gitu
0: tapi
1: ya.
0: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan. Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
0: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
0: Nah, membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
0: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
0: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
0: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
0: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate. Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini, Kak Aditya?
0: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok.
1: Iya,
0: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
0: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
0: Di Palangkaraya sendiri kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai meningkat ya, Mpok, meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, di sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat setrum gitu ya,
1: menangkap ikan,
0: kearifan.
1: Ya,
0: seperti itu. Nah, saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya? Saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya? Cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
1: Heeh. Oke, okay, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Iya, aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih penelpon.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Ya, langsung terbacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat Linguna Latai, salam sujud Karende Malempeng. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, ya, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Tapi begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud Kerenda Melempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik Kak. Ya.
2: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Opa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya. Oke,
0: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
0: Haris. Oh ya. Dari Haris ya, dari Jogja, Jogja. Ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat. Tempat saya kuliah dulu. Ya, okay. Salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi,
1: okay.
0: Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali Pok dan Mas Haris ya tadi kalau nggak salah penanya Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana apa namanya cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Ya, nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpo.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam sejakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, GTEX 2026 dan Festival Kekayaan Intelektual FKI yang digelar di G-Expo Convention Center Kemayoran Jakarta Pusat pada Rabu kemarin hingga besok ditargetkan memperkuat daya saing ekonomi Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno kemarin mengatakan GTEX yang diikuti 275 stan menjadi ruang pertemuan pelaku usaha, investor, buyer melalui pameran serta forum bisnis. Rano Karno menilai kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga membuka peluang bisnis, kemitraan jangka panjang, dan akses pelaku usaha Jakarta ke pasar global.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemkab Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara terus mendistribusikan air bersih ke desa atau kampung yang terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Sitaro, Sony Belseran, hari ini mengatakan distribusi air bersih dilakukan ke kampung PH yang menggunakan kendaraan dinas sosial berkapasitas 1.100 liter. Distribusi ini dilakukan sebanyak 7 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Sony Belseran mengatakan saat ini hanya satu kendaraan yang beroperasi, sementara 3 kendaraan lainnya terkendala bahan bakar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah 7 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan Warihlon yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Tentunya kami temani hingga Anda sampai ke tujuan dengan lagu-lagu pilihan. Dan wari-wari yang saat ini sedang di rumah, sedang bersantai, atau mungkin sedang beristirahat sejenak setelah lelah seharian ya, yang baru pulang dari sholat Jumat juga mungkin, semoga Allah terima ya amal ibadah yang sudah dikerjakan. Dan juga semoga Anda yang menikmati waktu bersama keluarga tercinta di rumah bisa menghabiskan hari-hari dan juga waktu-waktu bersama, waktu-waktu kualitas berkualitas bersama ya tentunya ya. Dan Warihlon tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan, salah satunya bersama Ferdianoza, Petamon Rindu. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Demikian warhilan satu tembang bersama Franz dan Fauzana. Panek di awak, kayo di orang. Sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di siang menuju sore hari ini. Dan saat ini sudah 28 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, warhilan. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh RRI.co.id mengabarkan, minat baca menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat menyaring informasi di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Namun, penggunaan gawai dan media sosial yang semakin tinggi menjadi salah satu tantangan dalam membangun kebiasaan membaca. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Sukriyah SKM MKM, mengatakan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca masyarakat. Faktor tersebut meliputi persaingan waktu dengan penggunaan gawai, akses bahan bacaan yang belum sesuai minat, serta lingkungan literasi yang belum membudayakan diskusi setelah membaca. Dan warahilun, menurutnya bahan bacaan yang belum sesuai dengan minat masyarakat bisa mempengaruhi ketertarikan membaca. Sementara itu, lingkungan literasi yang perlu diperkuat dengan membiasakan diskusi setelah membaca sehingga pembaca tidak hanya memperoleh informasi tetapi mampu memahami isi bacaan dan mengambil poin yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Sukriyah juga mengajak masyarakat membangun kembali kebiasaan membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan memilih bahan bacaan yang sesuai kebutuhan. Budaya membaca perlu didukung lingkungan yang aktif berdiskusi agar membaca tidak sekadar menjadi aktivitas individu, tetapi menjadi sarana memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Demikian warahilun informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini. Yang sedang membaca mungkin sambil mendengarkan radio, kita sudah mengetahui ya bahwasanya membaca itu memang tentunya bisa memperluas ilmu pengetahuan kita karena banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari buku tentunya ya. Dan semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dengan baik ya, bisa setidaknya bisa menambah pengetahuan kita. Dan semoga apapun bahan bacaan Anda bisa menjadi sesuatu yang bisa dipergunakan sehari-hari sebagai mungkin pedoman hidup begitu ya. Tapi harus disesuaikan juga dengan makna dari buku tersebut. Dan warahilun, satu lagu masih kami hadirkan untuk Anda, salah satunya bersama Fiza Mafiza, Bungong Jantung Hati. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu ini.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek-bebek

Demikian Warihlon satu nomor lagu bersama Hafira dengan judul Rihun Hanmejan sudah kami hadirkan dan sudah mengantarkan kita pada pukul 14.46 menit waktu Indonesia Barat. Warihlon satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh RRI.co.id mengabarkan. Warung nasi Padang yang menjadi salah satu pilihan kuliner yang tentunya mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Bahkan warung makan asal Tanah Minang ini juga dapat ditemukan di luar negeri. Di kota-kota besar hingga wilayah yang jauh dari Sumatera Barat, rumah makan yang menyajikan masakan Minangkabau ini hadir dengan beragam menu mulai dari rendang, gulai, ayam pop hingga sambal khas. Keberadaan rumah makan Padang di berbagai daerah tidak terlepas dari tradisi merantau masyarakat Minangkabau. Para perantau membawa keterampilan memasak dan budaya kuliner dari kampung halaman ke daerah tempat mereka menetap. Seiring berkembangnya aktivitas perdagangan dan perpindahan masyarakat, rumah makan yang menyajikan masakan Minangkabau pun semakin mudah dijumpai di luar Sumatera Barat. Menariknya, Warihlon, istilah rumah makan Padang sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Peneliti Universitas Leiden, Suryadi Sunuri, menyebutkan penggunaan istilah restoran Padang telah ditemukan dalam iklan surat kabar pada tahun 1937. Saat itu, istilah yang digunakan adalah Padang Restoran, yang kemudian berkembang dalam penggunaan bahasa Indonesia menjadi restoran atau rumah makan Padang. Dan Warihlon, masakan yang disebut sebagai nasi Padang juga tidak hanya berasal dari kota Padang. Sejumlah daerah di Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi, Solok, Padang Pariaman, dan Payakumbuh memiliki tradisi kuliner Minangkabau dengan karakter dan ragam hidangan masing-masing. Namun istilah nasi Padang kemudian lebih dikenal luas sebagai sebutan untuk sajian nasi dengan aneka masakan khas Minang. Popularitasnya turut dipengaruhi oleh karakter hidangan yang terdiri atas nasi, lauk, sayuran, sambal, serta kuah berbumbu. Kombinasi tersebut membuat konsumen dapat memilih berbagai jenis makanan dalam satu sajian, di mana sejarawan Minangkabau Gusti Asnan menyebut kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyukai perpaduan nasi dan beragam lauk menjadi salah satu faktor yang membuat masakan Padang mudah diterima. Daya tarik kuliner Minang ini juga terlihat dari popularitas rendang. Dalam survei CNN pada 2017, rendang menempati posisi teratas dalam daftar makanan terenak di dunia. Selain cita rasa, penggunaan rempah dan teknik memasak tradisional menjadi bagian penting dari karakter masakan tersebut. Ada pula kebiasaan unik dalam menikmati nasi Padang, yakni makan menggunakan tangan. Pakar kuliner Minang Reno Andam Suri menjelaskan cara tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau karena tangan dinilai mudah memudahkan saat menyantap makanan dengan tulang atau kuah seperti gulai kepala ikan dan juga gulai cancang. Pada akhirnya menjamurnya warung nasi Padang di berbagai daerah bukan sekedar soal bisnis kuliner, kehadirannya menjadi bagian dari perjalanan budaya merantau masyarakat Minangkabau sekaligus cara memperkenalkan kekayaan masakan Sumatera kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Demikian Warihlon informasi terkait nasi Padang ya. Warung nasi Padang yang mungkin kita sendiri di Aceh juga sering menemukannya ya. Dan rata-rata juga lidah orang Aceh juga cocok ya dengan makanan Padang, nasi Padang. Dan untuk ware-ware dimanapun berada, tentunya masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya, lagu-lagu Aceh, lagu-lagu daerah lain mungkin ya, sehingga nanti kita bisa bertemu kembali, bisa kembali bersama di acara Pro Dangdut edisi hari ini tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
2: Saya terima nikah Uca Amela Safitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore Jumat 18 September 2026. Untuk Wareh-Wareh yang saat ini sedang memantau, yang mau bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470555. Karena kita punya waktu sampai sebelum asar lah ya untuk Pro Dangdut nih, untuk kita putarkan lagu-lagu requestan Wari-Wari yang sudah menunggu di 47055 tentunya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut. Apa
1: kabar hari ini kakak?
2: Alhamdulillah, masih seperti tadi. Baik tentunya.
1: Alhamdulillah.
2: Dirimu masih seperti tadi pagi kak?
1: Masih dong, masih segar, bugar.
2: Alhamdulillah.
1: Gak kedengeran kayak orang kecapean kan?
2: Mana, gak kedengeran sih. Gak kecapean dikejar gerapah gitu kan.
1: Lari kalau dikejar berapa ya?
2: Dikejar sama itu, aduh ya ampun.
1: Yang jangan dikejar ini, dikejar utang.
2: Lari puntang panting
1: udahlah.
2: Makanya saya kan suka berutang.
1: Iya gitu. Makanya
2: bikin capek aja lari-lari gitu.
1: Iya, jadi stres kita ya, kurus jadinya kayak Nurul.
2: Nggak bisa tidur, ditok-tok pintu gitu kan.
1: Iya, itulah makanya. Semangat kayaknya sedang ketak-ketuk kayaknya ya, lagi ada kegiatan atau apa nih?
2: Enggak sih, kayaknya saking tangan geretelan jatuh tak apa-apa nih di meja nih.
1: Ya ampun, jangan grogi gitu dong ngobrol menurut. Jangan dong.
2: Grogi gara-gara nurut kirim grapa. Kayaknya grogi dia.
1: Kenapa? Kalah cantik kan ya Naya sama
2: ya. Matanya itu loh.
1: Makanya insecure kita.
2: Karena mau pinjam yang di kupingnya itu kan. Bulu mata anti badainya itu.
1: Jangan ditanya itu ya, anti badai. Halilintar pun insecure ya, takut ya.
2: Saling pala kita tengok dia. Cuma dekat kita cubit aja ya. Jambak-jambak dua-dua.
1: Jambak dua ekor tuh ya, dua helai tuh ya.
2: Bentel kali ini, bentel.
1: Udah deh kayaknya, ih nanti ada yang meracau. Kita lagu-lagu apa nih? Untuk warna-warna lain juga mau bergabung soalnya.
2: Kalau orang lain suruh bobok aja sana.
1: Jangan dong.
2: Kayaknya mulu dari yang sedang-sedang saja, dari Iwan yang versi reggae-nya aja ya.
1: Oke, siap. Boleh salam-salamnya?
2: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur berkah rezekinya.
1: Amin, ya Allah.
2: Buat Kak Dek, buat Dek Ti, kok Kak Dek Ti bilang.
1: Dari bilang jangan grogi-grogi, ih Nurul biasa aja.
2: Karena Nurul sih, tapi tak kangen lagi gitu ya.
1: Iya, siap.
2: Buat Dek Ti, besar lagi nih. Buat Kak Ais, buat Cik Mama, buat Juju, Ayah Kak, Kak Eli, Bajaria, Pak Rusmi, dan semua-semua aja ya.
1: Oke, makasih.
2: Oh, buat Pak Lek lagi.
1: Pak Lek kemarin.
2: Udah kan udah ketemu sama Pak Lek belum?
1: Udah.
2: Udah ya. Mm-mm.

0: gendong kayak gitu ya.
1: Ada nggak ayah digendongin?
0: Hah?
1: Ada nggak ayah digendong ya?
0: Oh, setiap hari kami menggendong dia, tapi dalam mimpi.
1: Dalam mimpi. Jauh ya kak ya rumahnya. Kenapa sih kalau misalnya kita temen yang sefrekuensi itu biasanya jauh-jauh rumahnya kan?
0: Itulah.
1: Capek kita ngekornya.
0: Dan kita rosi ke situ kan. Lama kali ya kan?
1: Iya, tapi kalau kayak tiba-tiba kayaknya 2 menit. Terjun ya.
0: Ya juga sih.
1: Ya juga sih, aduh ya ampun. Mental deh edisinya. Gimana kakak, di sana hujan enggak?
0: Di sini enggak terang nih.
1: Terang benderang. Oh, di sini agak-agak berawan mendung kayaknya deh.
0: Di sini boleh lah jemur-jemur.
1: Oh, iya.
0: Tapi enggak ada hari ini, hari Jumat.
1: Iya, makanya. Karena hari Jumat libur dulu ya, Kak ya. Besok baru ya.
0: Nih mau ke Lembaru juga nih.
1: Acara apa?
0: Belanja. Kepo kamu ya.
1: Kamu gak boleh nanya, ya udah deh, gak mau.
0: Enggak, mau ke rumah Kak Na kan? Gitu.
1: Nurung apa kayak kayaknya panik kan?
0: Gak apa-apa, kayak dipanik Kak Nanya yang apa tuh grogi kan?
1: Iya, itulah.
0: Biasalah.
1: Kayaknya memang panjang planningnya ya. Kak Na aja ketuk-ketuk tadi, kayaknya mau jalan-jalan.
0: Iya, ini lagi cari-cari baju, baju apa nih mau dipakai?
1: Bajumu. Baju emas.
0: Itulah.
1: Lagu-lagu apa nih kak kita putarkan?
0: Haruskah berakhir
1: dari siapa tuh?
0: Dari Kakang Ridho Roma.
1: Oke, siap.
0: Kakangnya Kak Yana tuh ya.
1: Makin mental dia kalau gitu. Makin grogi nggak jelas.
0: Gak apa-apa sekali kecoplosan, gak apa-apa lah.
1: Haruskah berakhir, ini udah ada ya. Makin senang dia dapat 2 lagu nih.
0: Itulah.
1: Boleh salam-salamnya kakak?
0: Salam yang pertama buat Dik Nurul, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih, amin ya Allah.
0: Semoga Dik Nurul jangan lari-lari di situ ya.
1: Enggak dong, masih betah dong.
0: Habis itu buat Kak Na juga, semoga sehat selalu, ceria selalu gitu kan.
1: Amin ya Allah.
0: Buat Kak Ngom juga, buat Pak Amri, buat Kak Eli, cepat-cepat masuk Kak Eli.
1: Iya.
0: Buat Kak Kanda, buat semua-semua lah ya. Cik Mama nih, satu lagi ya.
1: Baik.
0: Iya, semua-semua aja Dek Nurul. Makasih banyak.
1: Iya, sama-sama Kak Ayati.
0: Assalamualaikum.
1: Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea, Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sedang-sedang saja versi reggae tadi dari Iwan. Diminta oleh Kak Yana dari Lembaru.

0: Demikian Warhilon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Lambaro, juga Kak Hayati dari Korea. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah hidupnya.
0: Ada tetangganya nih.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Le?
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Alhamdulillah. Tapi ini suaranya kecil kali kok Pak Le.
1: Iya, ini udah full volume.
0: Udah full power ini?
1: Iya.
0: Mungkin bisa di, ini gak, speaker gak? Tapi halus sekali ini suara Pak Ali. Kayak soft spoken gitu.
1: Itu juga.
0: Oh ya, udah ini ya, udah gak bisa ya Pak Ali ya?
1: Gak bisa lagi.
0: Ini sedang di mana deh Pak Ali ya?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Gak ikut jalan-jalan sama orang Kak Yana sama Kak Hayati?
1: Oh, Pak Li sekarang udah jadi orang invalid.
0: Orang apa?
1: Orang invalid.
0: Invalid? Kenapa invalid?
1: Ya, ada sesuatu heal yang mustahil gitu.
0: Oh, heal yang mustahil. Iyalah. Gak apa-apa Pak Li, istirahat aja di rumah ya.
1: Jalannya harus pakai sesuatu yang khusus.
0: Oh gitu, harus bawa kawan ya?
1: Nah iyalah.
0: Iya, gak apa-apa Pak Ali. Kita istirahat aja di rumah sambil dengerin Nurul siaran. Sampai muak Pak Ali-nya denger ya.
1: Satu hiburan kita.
0: Gimana Pak Ali, ibu sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Pak Ali mau kita putarkan lagu apa?
1: Lagu dari Wiwi Karlina.
0: Judulnya?
1: Pacarku Pelit.
0: Pacarku Pelit, waduh, putusin aja Pak Le.
1: Ya itulah, maka kasih kado sandal jepit.
0: Ih, ya ampun, pacarnya, masa sandal jepit sih? Sandal jepit kan di masjid juga ada gitu kan?
1: Katanya mau hemat.
0: Oh iya, hemat mulu dari dulu. Pas ditanya mana tabungannya, gak ada juga, kosong juga. Emang pelit nih Pak Ali, putusin aja udah. Banyak yang lain yang sultan-sultan. Pak Ali mau salam buat siapa nih?
1: Ya, salam pertama untuk Yana tadi. Kak Nis. Eli.
0: Iya.
1: Yari. Kak Inong. Kak Ina. Kak Yana. Kak Nana. Dek Mama dan Encik. Semua.
0: Baik, terima kasih.
1: Kak Siti jangan lupa.
0: Iya, Kak Siti Mercedes. Siapa? Siti Kak Aisyah ya.
1: Ya, Siti Marfuah.
0: Marfuah. Bisa, semoga bisa bergabung kembali ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le yang sedang di rumah ya, sedang istirahat tentunya ya. Pak Le, semoga selalu sehat dan bahagia terus. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan di belakang Pak Le, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Kak Zainab.
2: Iya, betul.
0: Betul, sudah lama gak kedengaran suaranya. Kemana Kak Zainab?
2: Ada kesibukan sedikit.
0: Oh begitu. Yeah. Ini sudah tidak sibuk berarti ya?
2: Iya, yeah, ini lagi santai.
0: Lagi santai. Di mana? Di rumah?
2: Di rumah.
0: Di rumah doang. Kalau lagi nggak di rumah mana bisa telepon ya?
2: Gimana?
0: Kalau lagi nggak di rumah mana bisa telepon Pro Dangdut gitu ya?
2: Iya betul.
0: Kak Zainab mau lagu apa hari ini?
2: Ini judulnya Kau Hadir Bagi Misi.
0: Kau enggak, hadir
2: dari Fauzi.
0: Oh, dari Fauzi. Coba kita cari dulu boleh?
2: Iya, boleh.
0: Kau hadir bagai mimpi. Salam-salamnya, Deng. Sambil Nurul ini.
2: Ya, salam carikan. Pertama untuk Nurul ya, selamat bertugas sampai tuntas dan sesuatu.
0: Terima kasih.
2: Untuk Pak Li tadi ya.
0: Iya, betul. Nah,
2: Pak Li Bangulawi. Apa kabar Pak Li? Terus untuk Kak Zulu di Sabang, Cik Mang, ada Pak Amri, kalau dia Pak John, tadi dan untuk semua aja. Gimana ada lagunya?
0: Lagunya Hadirmu Bagai Mimpi ya.
2: Oke. Jadi Fauzi ya.
0: Iya Fauzi Bima.
2: Ya bukan. Iya Fauzi Bima. Itulah judulnya kebalik, makanya kalau orang yang tak tahu itu salah ya. Larinya ke lagu lain nanti.
0: Tapi alhamdulillah ini cuman Bang Fauzi ini, Bang Fauzi BM yang nyanyi.
2: Iya, ada yang di apa di cover juga, tapi saya suka dari penyanyi dari Bang Fauzinya.
0: Iya, yang originalnya ya.
2: Iya betul.
0: Gitu ya. Semoga ada deh. Tapi ini memang durasinya memang sedikit ini Kak, 3 menit.
2: Iya, lagunya emang 3 menit lagunya.
0: Oh iya.
2: Tapi asik lagunya, enak. Rada-rada melu sih tapi asik.
0: Ya, takut salah putar Nurul soalnya masih lagi.
2: Kalau yang dari versi originalnya emang sih pendek, mungkin yang versi covernya mungkin lebih ya, ada lebih dari 3 menit lah.
0: Mungkin udah banyak improve ya.
2: Iya. Oke, itu saja. Terima kasih Nurul.
0: Iya, sama-sama Kak Zainab.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab dari Ketapang, Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagu Wiwi Karlina nih, Ada Pacarku Pelit katanya.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Pak Le dari Lereng Selawah, juga Kak Zainab dari Ketapang sudah kita dengarkan dan sudah menghibur hati Pak Le dan juga Kak Zainab tentunya ya. Saat ini sudah pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Sepertinya bisa kita terima satu penelpon lagi yang lagunya akan diputar. Satu lagi mungkin lagunya akan diputar juga kalau Wari-Wari ingin bergabung. Tapi gak boleh request lagi lagu dangdut ya. Nanti requestnya lagu lain, lagu daerah, lagu Nusantara gitu ya. Lagu-lagu apa gitu. Terserah nanti. Yang mau bergabung silahkan di 0651470555. Yang sudah menunggu langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam ya Hamadi.
0: Bro Dangdut ya Hamadi.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya ya Hamadi, terima kasih. Kayaknya ya Hamadi takut Nurul duluan yang bilangnya ya Hamadi di labu.
1: Iya lah, dari tadi dekat-dekat gak masuk nih, masuk.
0: Oh gitu. Gimana keadaannya, sudah baikan gak ya Hamadi?
1: Udah, mudah-mudahan ada perubahan sih, udah minum obat kemarin.
0: Oh, alhamdulillah. Ini sudah bisa jalan-jalan lagi ya, lah ya.
1: Ya, udah jelas sih lah.
0: Itulah makanya. Ini di rumah sendiri atau?
1: Sendiri, kebetulan ibu wirid lagi orang, hari itu 7 orang meninggal ya.
0: Oh iya.
1: Cucunya pun kurang sehat, gak datang kemari.
0: Itu cucunya di sini ya? Di situ ya, maksudnya? Ya. Ya. Oke, Yahmadi. Yahmadi mau lagu apa hari ini?
1: Sama Albar ada, Zakia.
0: Zakia ada dong.
1: Nah, itu aja.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Salam sama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkamkar juga, semua sehat keluarga ya.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk semua yang sudah naik dan kena waktu bulan Februari kali ini, semoga prolongjuk bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ya Madi sangat amat pengertian ya. Kayaknya bisa nih kita putar lagu nih untuk satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut adalah kita.
0: Iya Pak Amri nih, alhamdulillah Pak Amri bisa masih kita putarkan lagu dangdut. Judulnya langsung, lagu apa?
2: Ini Dunia Dalam Berkarya ya Renro.
0: Oke, siap, cocok nih untuk untuk suasana sore hampir asar ya. Boleh salam-salamnya. Semoga sehat selalu ya.
2: Dari Nasi Dari ya.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya Pak Amri.
2: Salamnya pertama buat Renro nih, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
2: Kemudian Cema Nambaru.
0: Iya.
2: Kanda Lumbada. Yati Ulegare.
0: Iya.
2: Yati Korea Kaili Pegare Denabon Ketepang. Sudah itu aja dan Roma.
0: Oke, sama-sama. Saya selalu ya Pak Amri ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Kita putarkan langsung ya Warihlon ya. Kita tutup dulu Pro Dangdut hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Dan yang belum sempat bergabung di hari ini, insya Allah akan bisa bergabung insya Allah di kesempatan berikutnya di Pro Dangdut mendatang. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Pelayanan Sosial KUPS Karang Putih, Kampung Balai Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH Kementerian Keuangan, Kementerian Perhutanan Pemerintah Aceh dan perwakilan kepala daerah dari 4 kabupaten kota di Aceh yaitu Bandar Meriah, Sabang, Aceh Besar dan Aceh Tengah. Senior Manager WRI Sumatera Rahmat Hidayat mengatakan WRI telah memasuki tahun ke-6 berkontribusi di Aceh. Fokusnya antara lain memperkuat masyarakat di sekitar kawasan hutan agar memperoleh akses legal melalui perhutanan sosial sekaligus mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. WRI tidak hanya mendukung perizinan tetapi juga penguatan kelembagaan, pelatihan, pengembangan produk, akses pasar dan penguatan ekonomi masyarakat. Rahmat menyebutkan total dukungan untuk KUPS di Aceh mencapai 17,5 miliar rupiah dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Program tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan skema pendanaan campuran tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga CSR, perbankan, serta sumber pendanaan lainnya.
1: Komunitasnya beragam, tidak hanya kopi, tetapi juga ada madu, ada rotan, ada pupuk, aren, olahan pangan, perikanan, peternakan, hingga ekowisata. Tadi Bapak-Ibu sudah menyaksikan salah satu atau beberapa dari dampingan-dampingan KUPS kami di pameran di depan. Kami memiliki target, setidaknya 19 KUPS yang kami dampingi itu berpartisipasi aktif dalam pendampingan usaha. Terus 7 KUPS itu mencapai level gold atau platinum dan terpilih berpartisipasi aktif dalam inkubasi bisnis lanjutan. Kami juga menargetkan ada setidaknya 4 desain mekanisme blended finance pada KUPS dan 2 diantaranya diuji cobakan untuk mekanisme blended finance tersebut.
0: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung program BFM. Menurutnya program ini penting dalam membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam dan potensi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Bandar Meriah ungkapnya memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial dan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama kopi Arabica Gayo yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat. Ia juga menyebutkan program BFM yang melibatkan 19 kelompok usaha perhutanan sosial di 4 kabupaten kota di Aceh dengan komoditas kopi Gayo Agroforestry, madu Trigona, MPTS Agroforestry dan ekowisata dapat menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungan serta mendukung target volume net sink 2030. Tagor juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan, kapasitas kawasan, kapasitas pengelolaan, teknologi, pembiayaan dan akses pasar bagi kelompok perhutanan sosial. Selain itu ia menyampaikan harapan agar proses usulan perubahan status kawasan hutan seluas sekitar 25.008 hektar yang diajukan pemerintah Kabupaten Bandar Meriah kepada Kementerian Kehutanan pada 2 April 2025 dapat berjalan secara jelas dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Bupati berharap program BFM tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi KUPS tetapi juga memperkuat ekosistem perhutanan sosial secara menyeluruh.
2: Jadi alhamdulillah Bapak-Bapak sudah datang membantu kami, dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Anang, sudah kita perhatikan apa yang kita lakukan ini. Karena kita tidak mungkin lepas bentar itu saja tanpa bimbingan, ya, seperti saat ini, tanpa bimbingan, tanpa bantuan teknologi dan bantuan mungkin dibutuhkan dan lain-lain. Saya sangat yakin Pak, tadi saya datang balik kaki juga di persiapan ini luar biasa, tiba-tiba kalau sudah berkolaborasi semuanya bisa jadi ringan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Abdul Hanan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan WRI. Menurutnya, program perhutanan sosial tersebut diterima 4 wilayah, yakni Bandar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Kota Sabang, yang terdiri dari 19 KUPS.
3: Kalau saya mencoba menguraikan, hanya skema perhutanan sosial yang nyata-nyata, ada skema lain, misalnya BPPH, kemudian BPKH, tapi yang nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu hanya skema perhutanan sosial. Jadi skema perhutanan sosial yang hari ini di Aceh sudah mencapai 200 ribu hektar, Pak Direktur, Kemudian dari 2.000 hektar itu ada 8 kelompok hutan adat, dan juga ada beberapa sekarang lagi berproses pertek di Kementerian Kementerian Kebaharan yang sedang berproses ini juga cepat ditetapkan. Kemudian dari skema perhutanan sosial ini akan lahirnya KUPS. KUPS ini adalah skema bagaimana membuat kelompok perhutanan sosial itu adalah bisa bermandiri secara bisnis. Mandiri secara bisnis berarti ada sebuah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu juga harapan kami yang dibincang-bincang dengan Pak Ahmad, program ini harus bisa sampai ke pasar. Jangan hanya masyarakat memproduksi hasil sebagaimana kita lihat di luar, tapi tidak memiliki pasar. Berjanji Pak Ahmad dengan kami Pak Rektor, ini juga sebagai bahan evaluasi Pak Ahmad tentunya ke depan. Berjanji beliau akan menyatakan semua yang dihasilkan oleh kelompok UGS ini sampai dengan memiliki pasar yang pasti.
0: Melalui program tersebut, diharapkan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dapat semakin sejahtera tanpa merusak kawasan ekosistem hutan yang ada. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
5: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pembiasaan salat sunat duha jadi prioritas SDIT Al-Fat sebelum pembelajaran akademik di kelas. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: SDIT Al-Fat Kota Sabang membiasakan peserta didik melaksanakan kegiatan bernuansa ibadah sebelum memulai pembelajaran akademik di kelas. Rutinitas tersebut dilakukan setiap pagi setelah kegiatan JLS atau senam dengan sholat duha dan dilanjutkan hafalan surat-surat pendek. Kepala SDIT Al-Fat Kota Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI menerangkan kegiatan sholat duha menjadi rutinitas harian yang diikuti seluruh siswa, khususnya peserta didik kelas 1 dan 2. Pembiasaan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kegiatan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini.
7: Alhamdulillah, SDIT Al-Fat itu kami membiasakan anak-anak untuk memulai aktivitas sebelum belajar akademik. Mereka itu melakukan aktivitas yang bernuansa ibadah. Itu setiap hari memang pembiasaan kami setiap pagi di sekolah.
6: Pembiasaan sholat duha dan hafalan surat pendek telah diterapkan sejak anak-anak pertama kali masuk sekolah. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aktivitas tambahan, tapi juga menjadi bagian dari rutinitas siswa selama mengikuti pendidikan di SDIT Al-Fat.
7: Insya Allah, alhamdulillah, anak kelas 2 udah banyak menghafal almat surat tanpa melihat buku almat suratnya, mereka sudah bisa membacanya sampai habis.
6: Pihak sekolah berharap para siswa SDIT Al-Fat tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tapi juga tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran dan memiliki adab yang baik. Pembiasaan kegiatan keagamaan sejak dini diharapkan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter siswa. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
5: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah mengalami kecelakaan tunggal di Subulu Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
8: Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah atau CPO mengalami kecelakaan tunggal di lintas perbukitan Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut terjadi lantaran armada pengangkut CPO itu mendadak mengalami kegagalan mesin saat melintasi tanjakan di lokasi kejadian. Kapolres Subulu Salam melalui Kasat Lantas Polres Subulu Salam, Ibtu Hardiansah, membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran awal serta keterangan saksi di tempat kejadian perkara, kendaraan diduga hilang kendali.
9: Lokasi terjadinya laka lantas tunggal terhadap sebuah kendaraan pengangkut CPO. Tepatnya di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Hal ini bisa kita lihat bersama, saat ini masih dilakukan evakuasi terhadap mobil yang ada di tempat. Namun dalam hal ini ini tidak ada korban jiwa, hanya mengakibatkan sedikit perlambatan arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Sumut Salam dengan Kabupaten Aceh Selatan. Namun demikian kami juga terus menghimbau kepada para pengguna jalan untuk bersabar dan terus berhati-hati untuk memelihara rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.
8: Selain posisi truk yang menghalangi sebagian badan jalan, tumpahan CPO yang melebur ke bahu dan ruas jalan menjadi ancaman tersendiri bagi para pengendara karena permukaan aspal menjadi sangat licin. Untuk mengantisipasi bahaya kecelakaan susulan, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan perwakilan perusahaan milik CPO guna menutup jalan yang tertumpah minyak menggunakan pasir. Demikian, Juprianto laporkan.
5: Harhubnas di Singkil disub perkuat konektivitas transportasi. Berikut laporan Salihin Barus.
10: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
11: Yang pertama kami mengucapkan terima kasih, hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, dan jajaran kami insan perhubungan ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
10: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
5: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Terima kasih Warilun di berpun Anda berada masih bersama kami RR Program Ampalo Banda Aceh. Warilun PT Pembangunan Aceh atau Perseroda memperluas peluang kerjasama dan juga investasi internasional melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU bersama 16 CEO perusahaan dari China, Thailand, Malaysia dan juga sejumlah negara lainnya. Dan dalam ajang Langkawi International Agriculture and Aquaculture Conference 2026 yang berlangsung pada Jumat 18 September 2026. Dan penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Direktur PT Pema Faisal Ilyas dengan disaksikan oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT Pema Novel Nasir Mahmud serta Direktur Umum dan Keuangan PT Pema yaitu Teguh Muhammad Nur. Dan dalam Konferensi LIAA 2026 ini menjadi wadah strategi bagi pelaku industri, investor, dan juga pemangku kepentingan untuk membangun koneksi bisnis serta mengeksplorasi potensi kolaborasi di bidang pertanian dan juga aquaculture. Dan forum ini juga turut membahas inovasi teknologi, peluang pembiayaan, pengembangan investasi, dan juga berkelanjutan usaha. Dan kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting ya, dan Direktur PT Pema Faisal Ilyas juga menyampaikan bahwa penandatanganan MOU ini menjadi momentum membangun kemitraan bisnis dengan perusahaan internasional. Dan menurutnya juga penandatanganan MOU ini juga mampu menjadikan fondasi untuk investasi dan memperkuat posisi Aceh dalam jaringan perdagangan regional dan juga global, khususnya melalui koridor ekonomi Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Growth Trigger ya. Dan Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan pengajian melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, ataupun radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan secara rutin halaqah ataupun pengajian di masjid yang kita muliakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah taala yang telah memberikan kepada kita hidayah ataupun petunjuk untuk terus berada di dalam jalannya, yang kalau Allah tidak memberikan hidayah itu, maka tiada seorang pun, tiada kekuatan manapun yang dapat mengarahkan kita menuju jalannya Allah Ta'ala. Maka dengan rasa syukur atas nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam yang masih ditanam oleh Allah di hati kita, mudah-mudahan itu semua terus bersemayam dan diwujudkan dengan ketaatan yang semakin bertambah dari hari ke hari. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang penuh dengan keteladanan, yang penuh dengan qudwah hasanah, etika-etika yang mulia, yang dakwah serta perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan agama Allah pada masa itu tidaklah mudah, tetapi dengan keyakinan dan nilai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah dapat terus tersiar bahkan hingga kita sebagai pengikut atau umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Sabtu yang lalu pembahasan kita tentang kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an telah sampai kepada surat Al-Infitar ayat yang ke-16. Kajian tafsir yang seperti hari ini, malam ini kita sama-sama melakukannya adalah bagian daripada upaya kita untuk mencoba melihat nilai kandungan yang terdapat di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran yang merupakan kalamnya Allah. Dan perintah untuk terus mengkaji Al-Quran, perintah untuk terus memuliakan Al-Quran dengan mempelajari makna dan kandungannya, ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyangsikan, Allah heran bila ada di antara kita hamba-hambanya yang kemudian tidak mau menelaah, tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Di Quran surat Muhammad ayat yang ke-24, Allah berkalam, Allah berfirman dengan cara bertanya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Allah bertanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kamu tidak mau mentadabburkan Al-Qur'an itu, kata Allah. Allah bertanya, am ala qulubin aqfaluha. Jangan-jangan hatimu itu sudah tertutup daripada hidayah Allah untuk mempelajari kalamullah, yaitu Al-Quran. Maka Allah bertanya, dan Allah merasa heran bila ada di antara kita hamba-hamba Allah yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mendalami kandungan Al-Quran, apalagi kemudian tidak mau beramal dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena sebenarnya kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak hanya kemudian melihatnya atau sekadar membacanya, tetapi lebih jauh daripada itu adalah bagaimana kandungan Al-Quran dapat kita pahami maknanya, dan yang paling pokok adalah setelah paham kita kemudian beramal. Wal-amalu bil-Quran, beramal dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang mulia. Maka ketika kita mengikuti pengajian tafsir, kita mencoba melihat pandangan para ulama yang mereka sudah mu'tabar, sudah ahli di bidangnya, untuk kemudian membantu kita dalam usaha memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka pada malam hari ini insyaAllah kajian kita akan berlanjut kepada ayat yang ke-17 sampai dengan akhir daripada surat Al-Infitar, yaitu ayat yang ke-19. Surat Al-Infitar pada mulanya menceritakan tentang peristiwa ataupun kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Lalu kemudian di bagian pertengahannya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Pemurah, Allah yang sangat sayang kepada semua kita, Allah yang telah menciptakan kita dan telah membentuk rupa bentuk badan kita sebagaimana yang dikehendakinya. Lalu kemudian Allah juga menyatakan bahwa kita semua tidak akan pernah terlepas daripada apapun yang kita kerjakan, karena senantiasa diawasi oleh Allah dan malaikat Allah yang ditugaskan. Dan di pertemuan yang lalu kita telah belajar surat Al-Infitar juga memberikan pemahaman kepada kita tentang dua kelompok manusia, hamba-hamba Allah yang kelak akan memperoleh hasil yang berbeda saat berhadapan di pengadilan akhirat. Dua kelompok itu adalah yang pertama Al-Abrar dan yang kedua adalah Al-Fujjar. Al-Abrar adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang mau untuk beribadat, yang mau untuk berbakti kepada Allah dengan segala macam kebaikan. Karena kita sudah belajar, Abrar itu adalah kebaikan yang bermakna majmu, yang bermakna universal, sangatlah luas. Setiap perbuatan yang membuat hati kita tentram dan kemudian mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kebaikan. Pelakunya disebut dengan Al-Abrar. Orang yang abrar, orang yang baik, orang yang mau untuk beramal soleh, maka jaminan Allah, janji Allah Ta'ala, mereka akan berada dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Yang kenikmatan ini tidak akan pernah sama, bahkan mungkin tidak pernah kita lihat semasa kita hidup di dunia ini. Kenikmatan yang ditawarkan oleh Allah, kenikmatan kebahagiaan yang dihadirkan oleh Allah di dalam surganya tentu akan sangat jauh berbeda dengan takaran ataupun ukuran sukses bahagia menurut level dunia. Maka itu janji Allah. Hamba yang beriman membuktikan keimanannya dengan amal yang saleh, maka orang yang demikian itu pasti berada dalam rahmatnya Allah, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, Allah menceritakan juga di surat Al-Infitar ini tentang sekelompok manusia yang lainnya, yaitu golongan al-fujjar, orang-orang yang penuh dengan kedurhakaan, orang-orang yang senantiasa hari-harinya semasa hidup di dunia itu terus melawan Allah, terus membangkang dengan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah mau dipercayai, tidak pernah mau diikuti. Maka bagi hamba yang tergolong ke dalam kelompok fujjar, orang-orang yang berdosa, maka Allah juga memberikan ancamannya, tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka adalah nerakanya Allah yang penuh dengan siksa dan azab. Dan azab ini tidak akan pernah berakhir. Wa ma hum anha bighaibin. Orang yang sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, hari demi hari yang ia lalui, waktu demi waktu yang ia lalui di dalam nerakanya Allah, ini semakin berat karena Allah terus menambah siksanya kepada hamba-hamba yang ingkar semasa di dunia. Maka kehidupan ini adalah khiyar. Kehidupan ini adalah pilihan. Kita dengan akal yang diberikan oleh Allah, seharusnya kita pilih jalan yang baik, perbuatan yang baik, dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik, berkumpul dengan orang yang baik, dan kesudahannya berada di tempat yang paling baik, yaitu syurga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kemudian menjadi salah satu mukjizat Al-Quran. Al-Quran yang berisikan 6236 ayat ini tidak hanya kemudian mengajarkan kepada kita tentang syariat hukum agama Allah, tetapi Al-Quran juga berisi di dalamnya tentang wa'ad dan wa'idnya Allah Ta'ala. Wa'ad yaitu janji, sedangkan wa'id yaitu ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang buat kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Yang buat jahat juga untuk dirinya sendiri. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihah. Siapa yang buat kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa yang berbuat dosa, Allah akan balas dengan level yang sama. Ini semua merupakan bagian daripada wa'ad dan wa'idnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar kita bisa paham, agar kita bisa merenung, kita bisa memilih dengan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab. Dan pelajaran ini tidak akan bisa kena, tidak akan bisa ditangkap kecuali oleh orang-orang yang telah cerdas hatinya dan cerdas akal pikirannya. Hamba Allah yang dibutakan hatinya, yang tidak mau mendengar hidayah Allah, maka mereka tidak akan mampu untuk mempercayainya, apalagi meyakininya. Maka itulah di antara yang kemudian diajarkan oleh Allah sampai dengan ayat yang ke-16 daripada surat Al-Infitar. Berikutnya yang akan kita kaji adalah tentang bagaimana Allah kemudian juga menjabarkan di antara yang dilakukan oleh hamba-hamba yang durhaka, di antara perilaku etika yang ditampilkan oleh hamba-hamba Allah yang penuh dengan keingkaran adalah mereka tidak mau mempercayai adanya hari akhir kelak. Sehingga Allah bertanya dalam kalamnya, wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apakah itu hari pembalasan, hari kiamat, hari akhir. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kamu apakah hari kiamat itu, hari pembalasan itu. Ini kan menarik, Allah bertanya hal yang sama dua kali di surat Al-Infitar ini. Allah bertanya, tahu enggak kamu bagaimana hari kiamat itu? Tahukah kalian bagaimana hari kiamat itu? Allah mengulang pertanyaan yang sama sebanyak dua kali. Ini menandakan bahwa hari kiamat kon perkara cilet-cilet, kon urusan ubud uro kiamatnya. Karena Allah mengulang sampai dengan dua kali. Kalau misalkan kita coba lihat di surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, itu diulang sampai dengan 31 kali. Kenapa diulang? Karena Allah tahu kita sebagai hamba-hambanya ini cukup sering kufur nikmat. Sehingga Allah bertanya, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustai? Sampai dengan 31 kali Allah bertanya hal yang demikian. Karena Allah paling paham keadaan kita. Allah paling gedepe kiban kelakuan getanyo ban mandum sebagai hamba gobnya. Sehingga menyebab surat Ar-Rahman sampai dengan 31 kali Allah bertanya, nikmat Allah mana lagi yang mau kamu dustai? Karena Allah paham, manusia ini sangat dekat kepada kekufuran. Manusia ini kemudian ketika dia sudah diberikan nikmat, umumnya lupa bahwa semua kenikmatan itu, semua kebahagiaan itu, semua kesuksesan itu datang dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Suksesku itu datang daripada Allah. Tetapi banyak hamba Allah yang kemudian durhaka, yang kufur nikmat. Makanya di surat Ar-Rahman dijadikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita merenungi 31 kali pertanyaan Allah. Supaya apa? Janganlah kita menjadi hamba-hambanya yang kemudian lupa daratan, lupa kepada Allah yang birabbikal karim, Allah yang mulia yang memberikan semua yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Maka sama kejadiannya ketika di surat Al-Infitar, Allah bertanya tentang hari kiamat itu sebanyak dua kali. Ini menandakan bahwa Allah mempertegas tentang begitu sakralnya hari pembalasan nanti. Begitu agungnya hari kiamat itu, hari di mana semua dosa-dosa manusia diperlihatkan oleh Allah. Dan ini dikenal dengan Yaumut Taghabun, hari di mana Allah menampakkan kesalahan manusia, hari di mana Allah membalas semua yang telah dikerjakan oleh kita semasa kita hidup di buminya Allah Ta'ala ini. Sehingga tidak ada dalam ilmunya Allah itu kemudian sesuatu hal yang membuat kita terlena ataupun terlupa. Allah bertanya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Allah menjawab dengan redaksi ayatnya, يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا, hari di mana seseorang tidak berdaya untuk menolong seseorang yang lainnya, atau tidak ada kekuatan manapun yang dapat menolong kita ketika hari kiamat itu tiba. Wal amru yauma idzin lillah, segala urusan pada hari itu miliknya Allah. Allah maharaja di hari pembalasan itu. Sebagaimana yang kita sering baca di surat Fatihah, Maliki yaumiddin, Allah lah raja di hari kiamat kelak. Allah lah raja di hari pembalasan kelak. Kalau di ukuran dunia, kita mungkin punya atasan, kita mungkin punya bos, kita mungkin punya pimpinan, yang manakala kita kesulitan, kita bisa minta bantuan beliau untuk meringankan keadaan kita. Tapi di pengadilan akhirat tidak berlaku kepemimpinan di dunia. Yang berlaku hanyalah kepemimpinan yang mutlak dan paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. dan semua pada hari itu akan menyadari bahwa tidak ada gunanya kekuasaan di dunia dibandingkan dengan kekuasaan yang paling agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana daya manusia bauronya, sesukses apapun dia di dunia, kalau misalkan dia tidak beribadah dengan kesuksesannya itu, maka itu tidak akan dapat menyelamatkan dia daripada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bersyukur bila kemudian ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, kemasa dia hidup di dunia Allah mudahkan rezeki bagi dia, Allah kayakan dia, Allah berikan ia kedudukan, jabatan dan pangkat, dan fasilitas yang diberikan oleh Allah itu membuat dia semakin taat menyembah Allah, maka kekuasaan itu telah membuat dia selamat daripada pengadilan akhirat. Berbekal nikmat yang dititipkan oleh Allah, berbekal amanah yang dititipkan oleh Allah, dia manfaatkan dengan sebaik mungkin di jalan Allah, maka saat Allah menampilkan diri sebagai raja di hari pembalasan itu, hamba yang demikian akanlah selamat. Huru hara hari kiamat telah banyak kita pelajari. Misalkan di surat Abasa yang lalu kita telah melihat bagaimana di hari kiamat itu potret ataupun pemandangannya, semua kita akan sibuk dengan urusan masing-masing. Hala sempat pako anak gedayo, hala sempat takalan urung si gedayo, hala sempat takalan pasangan gedayo. Man-mandum tengah sibuk fikir terhadap bagaimana hasil akhir daripada diri kita sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seseorang tidak dapat berpikir tentang nasib saudaranya, wa ummihi wa abi, tentang nasib ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, tentang nasib pasangan dan anak-anaknya, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua jiwa pada hari itu akan sibuk dengan memikirkan kesudahan bagaimana dia kelak akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempat kembali pada hari kiamat nanti itu hanya dua. Fariqum fil jannah, sebahagian Allah akan kelompokkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Wa fariqum fis sa'ir, sedangkan sebahagian lagi hamba-hamba Allah yang tidak selamat daripada pengadilan Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan pengadilan akhirat adalah pengadilan yang paling adil, berbeda dengan pengadilan dunia. Di dunia kita bisa melihat banyak mungkin peluang upaya untuk mengelabui, membedakan hasil akhirnya. Tetapi semua itu tidak berlaku di pengadilan akhirat, karena Allah langsung yang menjadi hakimnya, bukan hakim manusia. Tetapi Allah sendiri yang akan menghakimi, Allah yang akan mengadili semua lakon, semua pertunjukan yang kita tunjukkan semasa kita hidup di dunia. Dan Allah adalah juru hakim yang paling adil, yang tidak akan pernah menzalimi kita. Allah sudah punya takaran, hamba ini baik, hamba ini pernah salah tapi kemudian bertaubat, hamba ini sampai dengan dia mati dia sama sekali tidak mau menyembah kepada Allah. Semua sudah ada dalam ilmunya Allah Ta'ala. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak akan punya kekuatan kita untuk menyelamatkan rekan kita, sahabat kita, orang yang sangat kita cintai sekalipun saat hari kiamat itu tiba. Maka pesannya adalah yang ingin disampaikan oleh Allah, beramallah. Beramallah kita semua harus punya bekal dengan amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah ini beliau berpesan, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, beramallah wahai anakku. Engkau kerjakan kebaikan wahai Fatimah. La aghni anki minallahi syai'a, karena ayah nanti tidak sanggup membelamu di hadapan Allah bila kamu tidak beramal. Sama juga dengan Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah kepada anaknya, anak lun ibadah kepada Allah, beramallah. Tetapi kemudian anaknya itu durhaka, mengingkari yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Allah menyampaikan dalam firman-Nya, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya wahai Nuh, anakmu itu bukanlah bagian daripada keluargamu. Tugas Nabi Nuh menyampaikan. Man Nabi Muhammad, alhamdulillah Fatimah salehah, didengar haba ayah, ditempatih pu yang kepegah li Rasulullah. Tetapi bagaimana seorang Rasul pun bernasehat yang seperti itu kepada anaknya. Ananda Fatimah binti Muhammad, beramallah kamu wahai anakku, karena ayah tidak akan mampu membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La aghni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu membelamu wahai Fatimah di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah selama nyawa masih dikandung badan, di saat itulah kita terus upayakan diri kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena masa tenggang ibadah adalah saat kita dipanggil pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kita kepada Allah itu berakhirnya kapan? Sampai dengan tiba kematian bagi masing-masing kita. Kalau belum diwafatkan oleh Allah, maka harus terus beribadah, harus terus mencoba mengupayakan diri punya bekal yang baik untuk kita bawa pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah hadir ke masjid, kita menunaikan ibadah salat, kita mengikuti kajian agama untuk memperdalam keyakinan kita tentang ayat-ayat Allah, dan nantinya terus kita menjaga ibadah salat itu. Maka inilah di antara hal-hal yang bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Orang yang tidak pernah bersujud di dunia pasti akan sangat malu bila nantinya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujud menjadi bukti kenangan terindah kita semasa hidup di dunia, karena kita mau mengakui kerendahan kita di hadapan Allah yang paling tinggi, di hadapan Allah yang paling mulia. Dan dengan bersujud mengerjakan ibadah salat, insya Allah akan membuat kita semakin dekat kepada Allah taala. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu, salatlah kamu, maka itu insya Allah akan semakin mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, surat Al-Infitar mengajarkan kita semua pada akhirnya, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan dengan kesuksesan sementara kita di dunia ini. Semua yang diberikan oleh Allah itu sementara sifatnya. Yang paling penting adalah kesuksesan yang sejati itu. Dan kesuksesan yang paling sebenar-benarnya adalah ketika kita memperoleh dua hal. Di surat Ali Imran Allah menyampaikan, faman zuhziha anin nar, siapa yang diselamatkan oleh Allah daripada nerakanya Allah taala, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam syurganya Allah, faqad faz, maka itulah kesuksesan yang paling tinggi, itulah kejayaan yang paling terbaik yang harus kita upayakan. Dua hal, selamat daripada neraka Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau itu sudah bisa kita gapai, maka tidak ada lagi rasanya kesuksesan yang paling membahagiakan selain daripada memperoleh dua hal itu. Dibebaskan daripada siksa, dihadirkan di hadapan kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang harus kita upayakan. Ini yang harus terus kita mujahadah. Kita berupaya, kita berusaha, berikhtiar agar kesuksesan itu tidak hanya kita rasakan di dunia, kebahagiaan itu tidak hanya kita peroleh di dunia, tetapi juga langgeng sampai dengan hari akhirat nanti. Kita berdoa dengan doa yang paling sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan. Dan nantinya wafil akhirati hasanah, di hari akhirat ya Allah, kebahagiaan yang sama ya Allah, bahkan lebih ya Allah dengan syurga-Mu itu. Waqina azabannar, selamatkan kami ya Allah, lindungi kami ya Allah daripada siksa api neraka yang kita pasti tidak akan sanggup menahannya. Maka itulah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wabil khusus di surat Al-Infitar, agar mudah-mudahan keyakinan kita, keimanan kita semakin bertambah. Pilihlah jalan kebaikan, jaga nilai iman yang sudah ditanam oleh Allah dengan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan keistiqamahan kita, komitmen kita itu diizinkan oleh Allah sampai dengan akhir hayat kita dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah yang Maha Mulia. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Allah jadikan kita lembut hatinya untuk terus menerima hidayah dan terus gemar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Terima kasih Warelon di Parpot Ada Berada, masih bersama kami RR Program Mata Benda Aceh, Warelon Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Mata I Aceh Besar mencatat 185 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Aceh dan sekitarnya sepanjang Juli 2026. Dan tentunya Warelon, sebagian besar gempa merupakan gempa berkekuatan kecil dengan kedalaman relatif dangkal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mata I Aceh Besar Rudin dalam laporan yang diterima RRI Banda Aceh pada Jumat 18 September 2026 menyebutkan dari 185 kejadian tersebut sebanyak 145 berkekuatan kurang dari 3,39 kejadian berkekuatan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 dan satu kejadian memiliki magnitudo 5 atau lebih. Dan berdasarkan kedalaman, sebanyak 175 kejadian merupakan gempa dangkal dan dengan kedalaman hingga 60 km. Dan juga sedangkan 10 gempa lainnya berada di kedalaman lebih dari 60 hingga 300 km. BMKG tidak mencatat adanya gempa dengan kedalaman lebih dari 300 km selama periode tersebut. Dan salah satu aktivitas kegempaan terbesar terjadi di Gayalues pada 22 Juli 2026 dengan gempa kekuatan 5,5 magnitudo pada kedalaman 10 km. Dan gempa tersebut dirasakan hingga mencapai di Gayalues dan juga Aceh Tengah. Dan pada hari yang sama juga tercatat terjadi beberapa gempa lainnya, yakni 4,3 magnitudo dengan kedalaman 4 km per yang dirasakan di Gayalues, Bener Meriah, dan 3,8 magnitudo pada kedalaman 10 km dirasakan di Gayalues, dan 3,9 magnitudo dengan kedalaman 10 km yang dirasakan di Gayalues, serta magnitudo 3 pada kedalaman 6 km dirasakan di Gayalues dan wilayah sekitarnya. Selain itu juga BMKG mencatat gempa 4,4 magnitudo pada 23 Juli 2026 dengan kedalaman 5 km yang dirasakan di Blangkejeren dan sekitarnya. Dan sejumlah gempa lainnya juga terjadi di Bener Meriah, antara lain 4,0 dan juga 3,4 magnitudo pada 12 Juli 2026 serta 2,1 pada 7 Juli 2026, dan ketiganya berada pada kedalaman 5 hingga 16 km yang dirasakan 2 hingga 3 MMI. Dan juga pada 7 Juli gempa 4,4 magnitudo dengan kedalaman 44 km tercatat dirasakan di wilayah Sulbu Salam dan juga Singkil. Rudi menyampaikan data tersebut menunjukkan aktivitas gempa di Aceh di sekitar, maksud kami, dan sekitarnya selama Juli 2026 didominasi gempa berkekuatan kecil dan dangkal. Dan kami akan terus melakukan pemantauan aktivitas kegempaan sebagai bagian dari upaya penyediaan informasi kebencanaan, ujarnya. Baik Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Garisku mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka. Ya, Pak.
0: Stop.

0: narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Bingkai. Terima kasih Warelen di perpon Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Top Banda Aceh. Warelen, apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Buat Warelen yang di kesempatan malam hari ini mungkin tidak kemana-mana ya, ini malam Sabtu ya, akhir pekan, mungkin bersantai saja dengan keluarga di rumah. Semoga lagu-lagu yang kami pilihkan dapat menghibur semua di kesempatan malam hari ini. Warelen, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar masalah lingkungan dan melainkan ancaman langsung bagi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Asap yang dihasilkan mengandung partikel halus yang berbahaya yang dapat menembus saluran pernapasan, memicu batuk, iritasi mata, sesak nafas hingga memperburuk penyakit asma dan gangguan pernapasan lainnya. Dan kelompok rentan diantara lain adalah anak-anak, lansia, ibu hamil serta penderita penyakit jantung dan paru-paru. Dan Warelen, dampak karhutla ini tidak berhenti pada masalah kesehatan semata. Kabut asap juga bisa menurunkan jarak pandang sehingga mengganggu transportasi darat, laut maupun udara, serta menghambat aktivitas sekolah dan juga pekerjaan sehari-hari. Dan Warelen, kerusakan hutan juga memicu hilangnya habitat satwa, menurunnya kesuburan tanah, dan juga meningkatkan resiko bencana seperti banjir serta kekeringan, serta ekonomi, maksud kami secara ekonomi, kerugian akibat kerusakan lahan pertanian, penurunan hasil panen, dan biaya penanganan asap mencapai angka yang sangat besar. Dan pencegahan yang paling efektif utama dapat dilakukan seluruh warga adalah hal yang mendasar seperti tidak membuka lahan secara dibakar, baik untuk keperluan pribadi, pertanian, perkebunan maupun keperluan pembukaan lahan baru. Dan masyarakat juga dilarang membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah di area yang kering dan juga tempat kering yang mudah terbakar, dan juga menjaga kebersihan sekitar pemukiman agar tidak menumpuk bahan yang mudah terbakar. Dan langkah sederhana namun penting lainnya adalah membuat sekat bakar di sekitar lahan milik untuk menghambat penyalaran api jika terjadi kebakaran. Dan di misalnya terjadi kebakaran di sekitarnya, maksud kami, dan apabila terlihat ada titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat gampung, petugas pemadam ataupun BPBD di setempat sebelum api meluas dan sulit dikendalikan. Nah, semakin cepat dilaporkan semakin mudah dipadamkan. Saat kualitas udara menurun akibat asap, gunakan masker, kurangi aktivitas di luar ruangan, dan juga perbanyak minum air putih, dan tetap tutup pintu serta jendela rumah Anda tentunya. Adalah kesadaran dan juga kepatuhan seluruh warga menjadi kunci utama menjaga lingkungan dari ancaman karhutla, dan tidak ada pihak lain yang lebih merasakan dampak buruk kebakaran lahan selain masyarakat sendiri. Dan sehingga penjagaan harus dimulai dari setiap rumah dan setiap individu tentunya. Dan mari juga menjaga hutan dan lahan agar kita tetap lestari demi kesehatan keluarga, keberlangsungan hidup, serta juga masa depan generasi mendatang tentunya.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelan tolun beri haba secara langsung. Dengarkan lun secara

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kale. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Sapeut Budaya Anu Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan kamu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak duudu lududa idang. Ya, setelah yang belakang duda lo orang anu hewan datu idang dan berada perang dan berada nanggrau. Kali kaya kan itu salah satu sair-sair yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan bulan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Terima kasih Warelendi, Perpada Prada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelen, apa kabar di kesempatan malam hari ini? Ya, mungkin di kesempatan malam hari ini Warelen sudah mengambil waktu istirahatnya ya. Atau masih ada yang berada di luar nih, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda tentunya. Warelen, kinerja perdagangan luar negeri Provinsi Aceh mencatat surplus sebesar 105,40 juta US dollar atau sekitar 1,81 triliun sepanjang semester 1 2026. Dan surplus tersebut berasal dari nilai ekspor sebesar 366,66 juta US dollar. Sementara impor tercatat 261,26 juta periode Januari hingga Juni 2026. Dan berdasarkan laporan komoditas ekspor dan impor Provinsi Aceh semester 1 2026 dirilis oleh Bea Cukai Aceh, total berat bersih barang ekspor mencapai 7,09 juta ton. Dan dari sisi komoditas, produk mineral masih mendominasi ekspor dengan nilai devisa 261,93 juta US dollar. Atau sekitar 71,4% dari total ekspor. Selanjutnya sektor perkebunan menyumbang 64,51 juta US dollar. Dan sedangkan crude palm oil atau CPO mencatat 29,74 juta US dollar atau 8,1%. Dan batu bara menjadi komoditas utama ekspor Aceh dengan nilai devisa 261,59 juta. Ekspor batu bara tersebut dilakukan oleh PT Mifa Bersaudara, PT Bara Energi Lestari, dan juga PT Media Jaya bersama. Dan PT Mifa Bersaudara menjadi eksportir terbesar dengan kontribusi 72,87%, disusul PT Bara Energi Lestari 21,33% dan PT Media Jaya bersama 5,79%. Seluruh batubara tersebut berasal dari Kabupaten Aceh Barat dan juga Nagan Raya, dengan Aceh Barat menyumbang 205,79 juta US dollar dan Nagan Raya yaitu 55,80 juta US dollar. Nah, Marelo, India menjadi negara tujuan utama ekspor batubara Aceh dengan kontribusi 83,93%, diikuti China, Thailand, Vietnam, serta sementara itu sektor perkebunan didominasi komoditas kopi, teh, mati dan juga rempah-rempah yang menyumbang 90,78% dari devisa sektor tersebut tentunya. Dan berdasarkan negara, Warelen, di sisi impor propana dan juga butana mendominasi dengan kontribusi gabungan sekitar 97,96% dari total devisa impor. Nilai impor butana mencapai 132,56 juta dan juga propana sekitar 123,36 juta US dollar. Sementara Amerika Serikat menjadi negara asal utama komoditas tersebut dengan nilai mencapai 237 US dollar atau sekitar 93%. Dan berdasarkan negara pemasok, Amerika Serikat berkontribusi sekitar 37%, Uni Emirat 32%, Singapura 80%, dan serta Aljazair dan Norwegia masing-masing 7%. Aktivitas impor tertinggi pada Mei 2026 dengan nilai devisa 89,16 juta US dollar dan berat mencapai 122,16 ribu ton.

Ngaropeut budaya anu nanggrok. Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

di walaupun Anda berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berada kembali dari program Empat Banda Aceh udara edisi hari ini tanggal 19 September 2020. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di

الرحيم الخلاق وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث متمماً بمكارم الأخلاق. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita waktu yang amat mahal harganya, yakni keberkahan waktu subuh. Dalam satu mafhum hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah beribadah sepanjang malam. Barang siapa yang solat Isya secara berjamaah, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Maka syukur kita ini akan dinilai oleh Allah dan diberi natijah ataupun diberikan imbalan dengan diberikan taufik untuk melakukan amal-amal ibadah lainnya. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan risalah beliau, khususnya Al-Quranul Karim, memberikan buku panduan kepada kita hingga kita tidak tersesat selama-lamanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lan tamassaktum abada, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Kitabullah wa sunnati rasulih, kitab Allah dan sunnah ataupun kalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, ibratun, mendapatkan satu pelajaran yang amat penting bagi kehidupan kita dan relevan sekali jika kita hubungkan dengan kehidupan pada saat hidup kita sekarang ini hingga hari kiamat. Karena Al-Quran ini banyak sekali kisah. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa diceritakan kembali kisah-kisah itu dalam Al-Quran? Karena hadirin sidang jemaah sekalian, pada prinsipnya kehidupan kita ini tidak ada yang baru. Orang Arab sering berkata, la jadida tahta syamsi, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Semuanya berulang, hanya dengan versi yang berbeda. Semuanya berulang. Contohnya hadirin, jika kita mengikuti satu surah dalam Al-Quran yang redaksinya hampir sama, seperti dalam surah As-Saffat, itu sering ditulis ataupun Allah berfirman, wa in walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Itu mulai cerita Nabi Nuh. Jadi polanya sama. Nabi Nuh berdakwah kepada Tuhan yang Esa, kemudian ada yang ikut, kemudian ada yang ingkar. Yang ikut itu diselamatkan dari azab, yang ingkar itu diazab oleh Allah Ta'ala, dan begitu seterusnya dengan umat-umat yang lain. Maka tidak ada yang berubah, hanya tokoh, waktu, tempatnya saja yang berbeda. Demikian juga dengan kita hari ini, orang-orang yang tidak beriman akan diazab, orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuk azab dan nikmatnya berbeda-beda. Hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil ibrah dari satu kisah yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama tokoh utama dalam kisah ini
menjadi satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran ini syarat dengan pelajaran yang luar biasa, hadirin. Mulai beliau dari kecil bersama ayahandanya Nabi Ya'qub, kemudian bagaimana beliau dicemburui oleh saudara-saudara tirinya, kemudian bagaimana konspirasi pembunuhan, percobaan pembunuhan kepada beliau diagendakan, dan kegagalan itu pun tidak diketahui oleh saudaranya sehingga beliau selamat, dan seterusnya. Itu syarat dengan pelajaran yang luar biasa, hadirin. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu surah khusus menceritakan perjalanan kisah Nabi Yusuf di dalam satu surah, tidak terpencar. Kalau kisah Nabi Musa ini banyak, banyak kisahnya di surah-surah dalam Al-Quran, tetapi Nabi Yusuf kalau diceritakan detail itu ada di satu surah. Mari kita mulai, hadirin sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan masa kecil beliau, masa muda beliau. Ketika itu, hadirin, Allah memulai surah Yusuf ini dengan Mafatihus Suwar, Alif Lam Ra, Tilka Ayatul Kitabil Mubin. Inilah kitab yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan bahasa Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa engkau, yakni bahasa Arab. Mudah-mudahan engkau bisa mengambil pelajaran darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengisahkan kepadamu ahsanal qasas. Kami akan mengisahkan kepadamu, wahai Muhammad, satu kisah yang paling indah, yang paling bagus untuk diambil imrah pelajaran. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dari apa yang kami wahyukan kepada engkau akan daripada Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, yang mana sebelumnya engkau belum mengetahui secara detail bagaimana kisah hambaku ini, yakni Yusuf yang mulia di sisiku. Beliau seorang Nabi Allah dari kalangan Bani Israel. Hadirin sidang jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idh qala Yusufu li abihi. Maka ingatlah, wahai Muhammad, ketika Nabi Yusuf ini berkisah, curhat kepada ayahnya. Jadi Nabi Yusuf ini memiliki kedekatan emosional yang luar biasa dengan ayahnya. Mengapa demikian, hadirin sidang jemaah sekalian? Nanti di depan akan diceritakan sebab kecemburuan daripada saudaranya. Padahal, hadirin, dalam tafsir para ulama mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Ya'qub sama saja memperlakukan anaknya ini, tidak ada beda-beda, hanya sangka saja, prasangka. Maka sesungguhnya prasangka ini, inna ba'da dhanni ismun, kata Allah, sebagian besar prasangka itu yang buruk ini berdosa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, fa ahsinil zanna, hendaklah kalian berbaik sangka, jangan buruk sangka, karena buruk sangka ini berujung kepada dosa nanti. Terus berburuk sangka kepada orang berujung kepada dosa. Padahal para ulama mengatakan Nabi Ya'qub tidak ada pilih kasih dalam mendidik anak. Hanya Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub memiliki 12 orang anak. 12 orang anak, 10 anak daripada istri satu, yang istri yang kedua memiliki 2 orang anak. Jadi Nabi Yusuf, saudara kandungnya bernama Bunyamin,
sementara 10 orang lainnya dari lain ibu. Jadi yang dihasut dan memiliki kecemburuan ini adalah daripada saudara-saudaranya yang lain ibu dan lebih tua usianya dari Nabi Yusuf. Nah, jadi Nabi Yusuf ini anak lebih muda dari mereka dan Bunyamin anak paling kecil, adik beliau. Hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa curhat Nabi Yusuf kepada ayahandanya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat dalam mimpi, wahai ayah. Apa itu? Ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Wa syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpi itu, semua itu sujud kepada saya. Bintang 11, kemudian matahari dan bintang 11, kemudian matahari dan bulan sujud kepada saya. Jadi dalam tafsir tidak dijelaskan apakah sujud itu turun semua ke hadapan beliau kemudian bersujud dalam bentuk manusia, itu tidak dikisahkan. Tetapi hanya beliau mengatakan semuanya sujud kepada saya, di depan saya sujud tunduk kepada saya. Maka maksud Nabi Yusuf menceritakan ini, beliau belum tahu apa-apa. Nah, dalam kitab tasawuf diceritakan bahwa apabila satu kejadian luar biasa yang dialami ataupun yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi setelah beliau diutus sebagai rasul, itu namanya mukjizat. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi sebelum beliau diutus menjadi rasul, itu disebut dengan irhas. Irhas, kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi sebelum beliau diutus menjadi rasul. Contohnya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masih bayi digendong oleh ibunda Aminah alaihissalam. Bunda Aminah enggak ada susu untuk menyusui. Enggak ada susu. Maka beliau menunggu di depan rumah. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab zaman dulu, orang-orang dusun pada waktu tertentu turun ke kota untuk mengambil anak susu. Menjadi anak susu. Dan diupah. Diupah. Itu menjadi kebiasaan. Ketika itu datanglah seorang perempuan bernama Halimah dari Bani Sa'idah, yang kita kenal belakangan Halimatus Sa'diyah. Nama beliau Halimah dari Bani Sa'idah. Datang melihat seorang ibu menggendong anak di depan rumah, hanya melihat orang-orang lewat. Maka ditanya oleh Halimah, wahai ibu, apa yang engkau bimbangkan? Maka ibunda Aminah mengatakan, aku tidak ada air susu untuk menyusui. Tetapi aku tidak memiliki upah untuk mengupah ibu susu. Ketika melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil itu, bunda Halimah jatuh hati. Lagak dah anunya. Jatuh hati. Dalam kitab maulid dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat bayi Rasulullah itu, bayi Muhammad SAW itu, kecuali jatuh hatinya. Maka ketika itu kata Bunda Halimah, wahai ibu, berikanlah anak ini kepada saya bawa pulang ke dusun. Ibu tak perlu beri upah, anda getung upah. Beliau bawa unta kurus, jalan pelan. Ketika jasad Nabi Muhammad digendong itu, unta itu segar, jalan cepat. Dan ketika menyusui itu, Bunda Halimah melimpah air susunya. Ini berkah. Ini namanya irhas. Jadi hal yang luar biasa diberikan kepada Nabi
sebelum diangkat menjadi rasul. Begitu juga kepada Nabi Yusuf, Allah memberikan satu mimpi. Mimpi orang yang dipilih ini beda dengan mimpi orang biasa. Mimpi orang yang dipilih ini ada maknanya, baik tersurat maupun tersirat. Maka Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang mana beliau seorang Nabi dan Rasul, memiliki basirah nubuah yang luar biasa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. Sungguh kepada Ibrahim, kepada Ya'qub, kepada Ishaq, kepada Ya'qub itu aku berikan mereka kekuatan ibadah yang luar biasa dan basirah nubuah. Apa itu basirah nubuah? Ada basar, ada basirah. Basar ini penglihatan zahir, sementara basirah ini penglihatan batin. Maka orang-orang yang mulazamah dalam ibadat, yang memiliki kekuatan ibadat, yang istiqomah dalam satu-satu ibadat, maka Allah berikan basirah dia, mata batin yang kuat. Salah satu contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini memiliki basirah yang luar biasa, sehingga ketika beliau sedang khutbah Jumat, itu bisa mengarahkan pasukan yang sedang berperang. Itu sedang khutbah Jumat. Ketika di Masjid Madinah itu beliau sedang khutbah, tiba-tiba beliau berkata, jangan di situ, berlindung ke bawah. Itu sedang khutbah. Orang-orang bingung, ini khalifah ngomong apa? Jadi itu basirah yang kuat. Sedangkan pasukan yang jauh di sana mendengar perintah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika mendengar curhat daripada Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub ini berkata, qala ya bunayya, wahai anakku sayang, la taqsus ru'yak, jangan engkau sesekali menceritakan mimpimu ini kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah Nabi Ya'qub sudah tahu takwilnya? Tidak. Beliau belum tahu takwil mimpi ini. Karena yang diajarkan takwil ini bukan Nabi Ya'qub, tapi Nabi Yusuf. Karena basirah yang kuat tadi dari seorang ayah dan seorang nabi, seorang rasul yang saleh, beliau mengatakan, "Nyan bek ta cerita sapatnya. Lu tu makut hal. Makut bahaya ande. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika, terutama kepada saudara-saudara tirimu." Nyan bek cerita-cerita sangai. Fayakidu laka kaida, saya khawatir mereka membuat tipu daya nanti. Nyana ceritanya, nyontek nasi pupu. Hadirin sidang jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ya'qub memiliki satu firasat yang kuat bahwa Nabi Yusuf ini satu hari nanti menjadi orang besar. Baik besar derajatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia. Maka hadirin, setiap ada orang yang memiliki potensi besar ini, pasti akan dicemburui orang, akan dihasad sama orang, akan dihasut sama orang, akan dicemburui untuk dicelakakan dan sebagainya. Seperti hadirin sidang jemaah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pernah dibawa sama Abu Talib dalam rombongan dagang ke negeri Syam. Ketika istirahat, Nabi duduk di bawah satu pohon. Duduk di bawah satu pohon. Maka seorang pendeta namanya Buhairah melihat satu orang duduk di bawah pohon. Dipanggil satu orang, siapa yang bawa anak itu, yang duduk di bawah pohon itu? Oh, ada pamannya, panggil sini. Maka datanglah Abu Talib kepada pendeta tadi. Itu siapa yang duduk bawah pohon? Kata Abu Talib, itu anak saudaraku. Anak kemulau ni, pakan teman. Nyan nejak nepua juga deh. Dari pak nebedah rundra ni. Dari Mekah, nepua juga deh. Pakan.
nyantruk gedih nang gerai Syam kalau Yahudi poh anunya. Nah, ketika itu Nabi masih belia, masih umur belasan tahun. Nepo juga deh. Nyai demel Yahudi di Syam poh anu anunya. Pakan. Hana yang duk miyuk ibaruh bak kayanya selain Nabi. Urun lain ada hidup bak kayanya. Maka disebut dengan syajarah nubuah, pohon kenabian. Tidak ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi. Rasulullah duduk di bawah pohon itu istirahat. Kata Abu Hayrah, ya buah gede, bawa pulang anak itu. Saya khawatir dia celaka, dicelakakan atau dibunuh. Maka hana jadi berangkat nang Rasul Nabi. Kagu puolo. Hadirin sidang jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu tanda-tanda kenabian, satu tanda-tanda kebesaran yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, yang mana pada kemudian hari dihasut oleh saudara-saudaranya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, dan sifat-sifat tipu daya tersebut disokong oleh syaitan. Apabila kita membuat satu perencanaan, maka syaitan menyempurnakannya. Nyo lagi nyo kau pegat. Mono kacang, mono katak, mono katok, yang kamu pat madu. Begitulah tipu daya syaitan yang sangat-sangat nyata menjadi musuh bagi manusia. Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Demikianlah wahai anakku, yajtabika rabbuk, sungguh Allah akan memilih engkau. Wa yuallimuka min ta'wilil ahadits, dan kemudian hari engkau akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala

Sehingga kita datang kepada orang soleh, kita tanya, wahai tuan syekh, wahai tuan guru, wahai ustaz, saya bermimpi demikian-demikian selama beberapa malam, kira-kira apa maknanya? Itu yang dikatakan dia bisa pasti benar, bisa pasti salah, karena masih zan, belum tentu kebenarannya demikian. Ini hanya sekadar prediksi dia saja. Tetapi kalau Nabi Yusuf ini pasti, sehingga di depan nanti di surah Yusuf ini bagaimana beliau menafsirkan mimpi raja itu sehingga menjadi kenyataan, yakni masa kemarau selama 7 tahun. Hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qabl, dan Allah akan menyempurnakan nikmat ini kepada engkau seperti mana yang diberikan nikmat kepada keturunan-keturunan Yakub. Keturunan Nabi Yakub ini banyak menjadi nabi, hadirin. Di kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub lah yang paling banyak menjadi nabi. Karena Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak. Satu Ismail yang turun hingga kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak ini memiliki anak-anak yang disebut dengan Bani Israel. Israel ini apa? Ini perlu kita tahu. Israel ini nama lain Nabi Yakub. Dalam bahasa Ibrani, Israel ini maknanya orang soleh. Orang soleh maknanya. Jadi kalau sekarang ada satu negara yang menamakan diri Israel, kemudian dia membunuh orang setiap hari, itu dia telah merusak nama Nabi Yakub sebenarnya. Karena nama lain Nabi Yakub ini Israel. Maka keturunan Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Dan banyak sekali nabi yang ada di kalangan anak keturunan Nabi Yakub ini. Bahkan ada nabi yang dari kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Orang-orang Yahudi ini suka membunuh nabi. Nabinya dibunuh pakai balok. Kenapa heboh juga? Demikianlah mereka perangainya semenjak dulu. Tetapi tidak dengan orang-orang yang dipilih Allah. Jadi di kalangan Bani Israel ini banyak sekali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Sesungguhnya hadirin, pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya mendapatkan pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang menginginkan pelajaran, yang menginginkan ibrah dari setiap kisah. Apa itu? Disinilah mula kisah konspirasi pembunuhan. Ingatlah wahai Muhammad, idh qala Yusufu li abihi, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Berkata salah seorang saudara tiri daripada Nabi Yusuf, Yusuf ini dicintai sekali oleh ayah, tidak sama dengan kita. Ayah kita ini pilih kasih, sementara Yusuf ini selalu dijaga. Kan begitu? Inna abana lafi dhalalim mubin. Mereka berkata lagi, ayah ini udah enggak betul, nyoh anak betul ini. Kenapa tidak betul? Karena sudah pilih kasih. Ini sangkaan. Jangan kita mengira Nabi Yakub pilih kasih, tidak. Nabi Yakub seorang Nabi Allah, seorang Rasul. Beliau sangat tahu, memiliki ilmu diberikan oleh Allah. Masa mendidik anak pilih kasih? Ini hanya prasangka. Maka tadi saya sampaikan bahwa janganlah berburuk sangka, karena buruk sangka itu berujung kepada dosa. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguhnya ayah kita ini sudah sesat ini.

0: Anak butuh ilia ya dayonya. Ini prasangka. Dan yang berkata ini satu orang, Pak. Jadi dia mempengaruhi saudara yang lain. Bagaimana dahsyatnya ini provokasi. Apabila ada satu orang, cara untuk pegah bagonya, bagus retorikanya. Wateh gue pegah bag, iluk mantek. Wateh gue pegah bagnya teduk urung. Satu kalimat dia berkata bisa mempengaruhi orang. Ini luar biasa. Maka hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, teringat dulu saya ketika ada peristiwa bom Marriott di Jakarta. Jadi setelah ditangkap orang-orang yang terdakwa ini apa, yang melakukan pengeboman, yang bom ini mati, tapi orang yang merencanakannya itu ditangkap. Ada yang diletakkan satu sel dua orang, satu sel dua orang, satu sel dua orang. Ada yang tidak boleh ada selain dia saja, berarti satu sel dia sendiri. Ditanya sama orang yang mewawancarai, ini orang ini kenapa di sel sendirian? Kata petugas, dia tidak boleh digabung dengan orang lain karena berbahaya. Apanya berbahaya? Kan gak ada apa-apa lagi, sudah dilucuti semuanya, tinggal badannya saja. Kata-katanya bisa mempengaruhi orang. Sampai begitu dia dikurung satu sel sendirian, Pak. Karena kata-katanya ini bisa mempengaruhi orang. Ini efeknya provokator. Dia bilang apa? Ayah kita ini sudah pilih kasih, ini tidak betul lagi. Sehingga saudaranya terpengaruh. Dilanjutkan lagi sama dia apa? Uqtulu Yusuf. Ini perintah dia kepada orang lain. Bukan sa'aktul Yusuf, long akan kupah Yusuf, bukan. Uqtulu Yusuf, kapoh pedih Yusufnya. Bunuh saja Yusuf itu. Ini kan kata-kata, Pak, luar biasa ya. Bisa mempengaruhi. Uqtulu Yusuf, kapoh deh. Bunuh saja Yusuf itu. Awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Kemudian, kamu lempar, awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Setelah kamu bunuh, kemudian kamu buang, kemudian kamu berpura-pura mencari ridha orang tuamu. Maksudnya mereka ingin berbaik-baik setelah membunuh ini ingin mereka berbuat baik dan jadilah kalian orang soleh. Jadi hadirin sidang jemaah sekalian, di dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Setelah mereka merencanakan pembunuhan, kemudian mereka membuat tipu daya konspirasi sehingga Nabi Yusuf ini mati bukan gara-gara dibunuh tetapi dimakan binatang buas. Kemudian setelah itu kalian bertaubat. Jadi perencanaan taubat setelah melakukan kesalahan. Nyoda bubuk jule. Nyantuk tak taubat tu. Yang urusan gampang tak nyantuk bubuk jule. Ini hasutan syaitan, hadirin sidang jemaah sekalian. Perencanaan taubat setelah berbuat maksiat. Yang kibanya. Apakah diterima taubat orang seperti itu? Nyoda bubuk jule. Maksiat-maksiat tak bubuk dah jumadum. Semua maksiat kita lakukan. Nanti ketika udah tua nanti kita taubat. Ini mendapatkan dua dosa. Yang pertama dia yakin hidup sampai tua. Yakin hidup sampai tua. Melangkahi daripada wewenang Allah Ta'ala. Yang kedua, dia yakin bahwa setelah berbuat maksiat ini Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Jadi Allah ini dibuat seperti kelinci percobaan. Allah Ta'ala pasti kebampun dan yudah pubuk juga. beginilah perangai saudara-saudara Yusuf, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda, hadirin sidang jemaah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah dunia ini, setelah mati. Ini orang cerdas. Wal ajizu manit taba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh, ajiz, yang mengikuti hawa nafsunya siang malam, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan diampuni Allah Ta'ala. Siang malam ikut hawa nafsu, buat dosa, berangan-angan diampuni Allah Ta'ala. Ini kata Nabi, orang malang, malang nasibnya. Nah, beginilah maksudnya, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Tapoh Yusuf ajubu mati, Allah tanya udah taubat. Nah, ini konsep yang mau diberikan kepada saudara-saudaranya. Hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sepenggal kisah Nabi Yusuf ini. Kisahnya masih sangat-sangat panjang dan ibrah yang luar biasa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita memahami kalam Allah seperti mana yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita dan doa khutul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Meguta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Sari berita. KKP wajibkan penggunaan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi. Tim BNPB dan Bupati Agara pantau 14 titik alur sungai, 5 lokasi dinilai kritis. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pelaku usaha dan operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pelaku usaha dan operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk diminta menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama kegiatan penangkapan, serta turut memperhatikan keberadaan kapal lain dengan jenis alat tangkap berbeda. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Abdul Kudus menegaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan dan himbauan terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem terumbu karang serta sumber daya laut.
2: Kita sepakat di dalam ini bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang, dan tetap juga kita harus memikirkan solusi untuk para pelaku pengguna alat tangkap di laut, karena memang pertama mereka masyarakat kita, kemudian memang posisinya adalah masyarakat kecil.
1: Sebelumnya, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sahono Budianto, dalam kunjungannya ke Banda Aceh juga telah menyampaikan pihaknya gencar melakukan patroli di seluruh perairan Indonesia, termasuk eksekusi barang bukti hasil pengawasan.
3: Pada kesempatan ini mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk terus patuh dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan.
1: Adapun jenis alat penangkapan ikan yang dilarang adalah pukat hela maupun tarik, alat destruktif atau merusak seperti penggunaan bahan peledak, racun, dan aliran listrik untuk melumpuhkan atau membunuh ikan, termasuk penyalahgunaan kompresor. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Tim BNPB dan Bupati Agara pantau 14 titik alur sungai, 5 lokasi dinilai kritis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Tim tenaga ahli BNPB Pusat bersama Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri memantau kondisi alur sungai dan sejumlah jembatan yang terdampak bencana di 14 titik kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menilai kondisi sejumlah jembatan membutuhkan penanganan khusus karena menjadi akses penting bagi masyarakat luas.
5: Ini titik lokasi juga akibat musibah bencana dahulu, yaitu jembatan Natam yang sangat membutuhkan secepatnya agar bisa diambil langkah-langkah untuk pembangunan ini, karena permintaan masyarakat, karena jembatan ini menghubungkan Kecamatan Badar, Kecamatan Ketambi dengan Kecamatan Daruhasanah.
4: Tenaga ahli Kepala BNPB Fatuhul mengatakan pihaknya akan serius mendorong penanganan lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan dan membahayakan masyarakat. Dari hasil pemantauan di 14 titik, kata Fatul, sebagian besar merupakan jembatan yang berada di sepanjang alur sungai. Kondisinya beragam, mulai dari terancam terendam hingga berpotensi roboh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah mengalami kecelakaan tunggal di Subul Salam. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
6: Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah atau CPO mengalami kecelakaan tunggal di lintas perbukitan Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam. Kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut terjadi lantaran armada pengangkut CPO itu mendadak mengalami kegagalan mesin saat melintasi tanjakan di lokasi kejadian. Kapolres Subul Salam melalui Kasat Lantas Polres Subul Salam, Ibtu Hardiansah, membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran awal serta keterangan saksi di tempat kejadian perkara, kendaraan diduga hilang kendali.
7: Lokasi terjadinya Lakalantas Tunggal terhadap sebuah kendaraan pengangkut cipil. Tepatnya di desa Jontor, Kecamatan Tembenggalan, Kota Tegutala. Hal ini bisa kita lihat bersama, saat ini masih dilakukan evakuasi terhadap mobil yang ada di tempat ini. Namun dalam hal ini tidak ada korban jiwa, hanya menjadikan sedikit perlambatan arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Tegutala dengan Kabupaten Aceh Selatan. Namun demikian kami juga terus menghimbau kepada para pengguna jalan untuk bersabar dan terus berhati-hati untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.
6: Selain posisi truk yang menghalangi sebagian badan jalan, tumpahan CPO yang melebur ke bahu dan ruas jalan menjadi ancaman tersendiri bagi para pengendara karena permukaan aspal menjadi sangat licin. Untuk mengantisipasi bahaya kecelakaan susulan, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan perwakilan perusahaan milik CPO guna menutup jalan yang tertumpah minyak menggunakan pasir. Demikian, Jupriyanto, laporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Melalui Blend Finance Model BFM, World Resource Institute WRI dorong pembiayaan 19 kelompok usaha perhutanan. Kami ulangi, dorong pembiayaan 19 kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS di Provinsi Aceh. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
2: World Resource Institute WRI menggelar kick-off program Blended Finance Model BFM tahun 2026-2027 untuk Provinsi Aceh yang berlangsung di lokasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial KUPS Karang Putih, Kampung Balai Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH Kementerian Keuangan, Kementerian Perhutanan Pemerintah Aceh dan perwakilan kepala daerah dari 4 kabupaten kota di Aceh yaitu Bandar Meriah, Sabang, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Senior Manager WRI Sumatera Rahmat Hidayat mengatakan WRI telah memasuki tahun ke-6 berkontribusi di Aceh. Fokusnya antara lain memperkuat masyarakat di sekitar kawasan hutan agar memperoleh akses legal melalui perhutanan sosial sekaligus mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. WRI tidak hanya mendukung perizinan, tetapi juga penguatan kelembagaan, pelatihan, pengembangan produk, akses pasar, dan penguatan ekonomi masyarakat. Rahmat menyebutkan total dukungan untuk KUPS di Aceh mencapai 17,5 miliar rupiah dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Program tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan skema pendanaan campuran tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga CSR, perbankan, serta sumber pendanaan lainnya.
3: Komunitasnya beragam, tidak hanya kopi, tetapi juga ada madu, ada rotan, ada pupuk, aren, olahan pangan, perikanan, peternakan, hingga ekowisata. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan salah satu atau beberapa dari dampingan-dampingan KUPS kami di pameran di depan. Kami memiliki target setidaknya 19 KUPS yang kami dampingi itu berpartisipasi aktif dalam pendampingan usaha. Terus 7 KUPS itu mencapai level gold atau platinum dan terpilih berpartisipasi aktif dalam inkubasi bisnis lanjutan. Kami juga menargetkan ada setidaknya 4 desain mekanisme blended finance pada KUPS dan 2 diantaranya diuji cobakan untuk mekanisme blended finance tersebut.
2: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung program BFM. Menurutnya program ini penting dalam membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam dan potensi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Bandar Meriah ungkapnya memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial dan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama kopi Arabica Gayo yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat. Ia juga menyebutkan program BFM yang melibatkan 19 kelompok usaha perhutanan sosial di 4 kabupaten kota di Aceh dengan komoditas kopi Gayo Agroforestry, Madu Trigona, MPTS Agroforestry, dan ekowisata dapat menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungan serta mendukung target volume net sink 2030. Tagor juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan, kapasitas kawasan, kapasitas pengelolaan, teknologi, pembiayaan, dan akses pasar bagi kelompok perhutanan sosial. Selain itu, ia menyampaikan harapan agar proses usulan perubahan status kawasan hutan seluas sekitar 25.008 hektar yang diajukan pemerintah Kabupaten Bandar Meriah kepada Kementerian Kehutanan pada 2 April 2025 dapat berjalan secara jelas dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Bupati berharap program BFM tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi KUPS tetapi juga memperkuat ekosistem perhutanan sosial secara menyeluruh.
4: Jadi alhamdulillah Bapak-bapak datang membantu kami, dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Anang sudah kita praktekkan apa yang kita lakukan ini. Karena kita tidak mungkin lepas bentar itu saja tanpa bimbingan, ya, seperti saat ini tanpa bimbingan, tanpa bantuan teknologi dan bantuan mungkin di bidang lain dan lain-lain.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Abdul Hanan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan WRI. Menurutnya, program perhutanan sosial tersebut diterima 4 wilayah, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Kota Sabang, yang terdiri dari 19 KUPS.
5: Kalau saya mencoba menguraikan, hanya skema perhutanan sosial yang nyata-nyata, ada skema lain misalnya BPPH, kemudian BPKH, tapi yang nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu hanya skema perhutanan sosial. Jadi skema perhutanan sosial yang hari ini di Aceh sudah mencapai 200.000 hektar, Pak Direktur. Kemudian dari 200.000 hektar itu ada 8 kelompok hutan adat dan juga ada beberapa sekarang lagi berproses pertek di Kementerian. Kami juga berharap yang sedang berproses juga cepat ditetapkan. Kemudian dari skema perhutanan sosial ini akan lahirnya KUPS. KUPS ini adalah skema bagaimana membuat kelompok perhutanan sosial itu adalah bisa bermandiri secara bisnis. Mandiri secara bisnis berarti ada sebuah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu juga harapan kami yang dibincang-bincang dengan Pak Rana, program ini harus bisa sampai ke pasar. Jangan hanya masyarakat memproduksi hasil sebagaimana kita lihat di luar, tapi tidak memiliki pasar. Menjadi Pak Rana dan kami Pak Direktur, ini juga sebagai bahan evaluasi Pak Rahman tentunya ke depan. Berjanji beliau akan mengantarkan semua yang dihasilkan oleh kelompok KUPS ini sampai dengan memiliki pasar yang pasti.
2: Melalui program tersebut, diharapkan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dapat semakin sejahtera tanpa merusak kawasan ekosistem hutan yang ada. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kehadiran Sekolah Rakyat di Lok Semawe merupakan program pendidikan berasrama gratis mulai dari tingkat SD hingga SMA. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis dari tingkat SD hingga SMA yang diinisiasi oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim guna memutuskan mata rantai kemiskinan agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Salah seorang pemuda Kota Lok Semawe, Faizar Yanda, menyebutkan kehadiran program Sekolah Rakyat Kota Lok Semawe membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun, jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, lanjutnya, tantangan mendasar sangat kompleks, ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian pemerintah hanya berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai.
7: Program Sekolah Rakyat ini membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun kita berbicara dari sudut pandang kebijakan publik, tantangan mendasarnya sangat kompleks. Ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini.
6: Selain masalah tersebut, kata Faizar, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang, serta tantangan pemerataan mutu tenaga pendidikan. Oleh karena itu, dukungan terhadap arah kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat. Pemerintah juga harus memastikan pelaksanaannya berbasis data transparan dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demi- Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.